Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Welcome to Produa Spot, teman Produa. Untuk informasi unik nih, sudah Priska hadirkan spesial buat kamu ya. Ada beberapa hewan yang dihormati di negara tertentu nih. Apakah ada hewan peliharaan kamu yang kamu suka itu? Di urutan pertama, teman Produa, ada hewan sapi di India. Jadi India sudah menganggap sapi itu sebagai hewan suci, sudah berabad-abad lamanya, sehingga menjadi salah satu hewan yang dihormati di sana nih, teman Produa. Jadi di sana tuh sapi dianggap sebagai lambang Ibu Pertiwi yang merupakan sumber kebaikan untuk kepercayaan masyarakat Hindu yang ada di Hindia, teman Produa. India ya. Jadi susu yang dihasilkan oleh sapi itu juga punya manfaatnya, dan banyak sekali manfaat yang diperoleh dari perasan susu sapi itu. Bukan cuma untuk minuman, bisa untuk makanan dan lain-lainnya, teman Produa. Jadi semua makhluk sehingga dianggap sebagai representasi Ibu Pertiwi, tapi kalau dalam mitologi India, sapi yang dianggap sebagai Ibu Pertiwinya mereka. Atau mungkin kamu pernah nonton film Krishna, itu kan ada sapi-sapi yang lucu itu, teman Produa. Tapi mereka menganggap bahwa sapi itu adalah hewan yang suci. Jadi itu ya, teman Produa, hewan yang dihormati di India adalah sapi ya. Kalau di Indonesia, hewan apa nih kira-kira?

Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

malam Pro 2, bersama sebenarnya kamu di Spada dan kita di Pro 2 Spot. Informasi unik terkait hewan yang dianggap suci di berbagai negara. Kalau kita tanya hewan apa yang paling dekat dengan kamu teman Pro 2, pasti jawabannya beragamnya bervariasi. Ada yang suka cat or dog, bahkan ada juga yang mengagumi harimau. Harimau bukan sembarang harimau teman Pradia. Tapi kamu tahu tidak, ini ada beberapa negara yang hewan-hewan ini bukan sekadar hewan biasa, melainkan dianggap istimewa, bahkan dianggap suci di berbagai belah dunia ini. Tadi di India ada sapi ya kan. Yang kedua nih ada kucing di Mesir kuno. Kalau sekarang banyak yang bilang hewan kucing itu adalah raja di rumah ya, setuju, sepakat, menganut. Tapi ternyata sejak ribuan tahun lalu di Mesir kuno, kucing itu memang sudah diperlakukan sangat istimewa teman Pro 2. Masyarakat di sana itu percaya kalau kucing itu tuh bisa membawa keberuntungan, membawa kesehatan, perlindungan bagi keluarga mereka. Dan bahkan kucing itu sering dipakaikan perhiasan. Di sini juga iya ya, perhiasan, pakaian. Lucu anabul itu ya, layaknya anggota keluarga kerajaan kalau di sana Mesir teman Pro 2. Dan lebih uniknya lagi nih, kucing ini juga dikaitkan dengan Dewi Bastet. Adalah sosok dewi yang berkepala kucing yang melambangkan perlindungan dan juga love alias kasih sayang. Jadi saking dihormatinya di sana pada masa itu, siapapun yang membunuh kucing atau menghilangkan nyawa kucing di sana bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kalau menghilangkan nyawa kucing, semua negara setuju sepakat jangan di ini kah, jangan dihilangkan nyawanya ya kan. Mereka juga makhluk hidup, mereka juga butuh manusia ya teman Pro 2. Saya sebagai cat lovers juga tidak boleh yang seperti itu ya teman Pro 2. Kucing-kucing di jalan yang mungkin tidak mendapatkan perhatian manusia, mereka berhak untuk

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Pro 2, kita masih dengan fakta unik menarik di Pro 2 Sport dengan hewan yang dihormati di berbagai negara. Nah, selanjutnya kita pergi ke negara Nepal, teman Pro 2. Di Nepal ada sebuah tradisi unik yang disebut Kukur Tihar, yaitu festival khusus untuk menghormati para anjing. Jadi pada hari itu anjing dihias dengan rangkaian bunga, kemudian diberi tanda di dahi mereka dan disuguhi makanan istimewa. Wow, kenapa begitu spesial ya kira-kira? Kenapa? Apa yang menjadi alasan ya? Kenapa tidak hewan lain begitu ya teman-teman Prodia? Karena dalam kepercayaan masyarakat Hindu di sana, anjing itu dipercaya sebagai sahabat dewa kematian yang tugas mereka tuh jaga dan menuntut perjalanan manusia. Dan ini menjadi alasan kenapa hewan anjing itu mendapat penghormatan yang begitu tinggi, karena mereka tuh membantu para dewa-dewa di sana. Tapi ada yang lucu-lucu, dipakai kain pakaian, terus dikalungkan ini bunga, terus di dahi mereka tuh ada semacam tanda begitu ya teman Pro 2. Ada Hero and Wolf ya, dilansir dari Hero and Wolf. Terus seperti sapi yang hanya dihormati dan dilindungi, anjing tuh tidak hanya dihormati tapi juga terlibat di banyak ritual penghormatan hewan di sana, di Nepal sana teman Pro 2, yang namanya Kukur Tihar itu tadi, dan terjadi setiap tahunnya, tidak pernah absen, setiap tahunnya tuh harus mengadakan festival Kukur Tihar itu teman Pro 2. Dan mereka di sana percaya bahwa bisa memandang kematian secara lebih positif dan menjaga mereka dari siksa neraka teman Pro 2. Selanjutnya dari negara Korea ada harimau yang merupakan salah satu hewan suci dan dihormati di Korea Selatan tepatnya teman Pro 2. Dan dilansir dari quotes, aduh saya tidak bisa bacanya lagi. Jadi meskipun orang merasa takut ya, tapi harimau ini mereka dihormati di sana teman Pro 2. Dari banyaknya cerita di sana, harimau digambarkan sebagai penjaga yang mampu melindungi manusia dari roh-roh jahat. Jadi adanya harimau itu mereka merasa ada tameng begitu. Bahkan harimau putih itu dipercaya membawa keberuntungan dan jadi simbol perlindungan yang kuat untuk masyarakat di Korea Selatan. Jadi tidak heran lagi kalau gambar harimau itu sering muncul ya di dalam seni-seni dan juga budaya Korea sampai dengan sekarang teman Pro 2. Cute.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro2 di Pro2 Spot dengan informasi terakhir terkait hewan yang dihormati di berbagai negara ini. Di Amerika Utara, teman Pro2, ada hewan ular. Di suku Aztec ya, ular justru mempunyai makna yang sangat penting dan digambarkan sebagai ular yang berbulu. Ada dewa di sana yang mereka gambarkan sebagai ular berbulu. Dan dewa itu dipercaya membawakan kebijaksanaan, pengetahuan, kehidupan. Dan karena itu ular tuh jadi salah satu hewan yang dihormati, juga dijadikan simbol dalam berbagai bangunan serta peninggalan budaya mereka di sana, teman Pro2. Kalau kamu sendiri, kamu tertarik dengan kisah yang mana, teman Pro2? Kucing kah, atau ada anjing, atau harimau, atau ular nih yang jadi simbol kebijaksanaan? Oke, itu tadi informasi dari Pradua Spot ya, terkait hewan yang dihormati. Ya mungkin kamu yang belum tahu tentang informasi ini, jadi makin tahu dan makin banyak informasi-informasi yang kamu peroleh dari kita, dari saya juga, teman Pradua. Kita akan beralih ke obras di hari ini. Kita mau ngobrol dengan narasumber kita yang pastinya kompeten, menginspirasi juga anak muda. Yang ini bisa dikatakan tuh langsung berkaitan sama masyarakat dan orang-orang muda di NTT. Dengan pembahasan kita terkait anti narkoba, teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau tahu, yang mau kepo-kepo sama obrolan kita nanti, bisa join di YouTube kita, di YouTube RRI India, teman Pro2. Atau kamu mau tanya, bisa di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.

Balik lagi teman Pro 2, Priska menemani kamu di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Nah ini ada satu hal yang penting sekali buat kita bahas di pagi hari ini teman Pro 2. Bukan cuman soal menakut-nakuti kamu ya, tapi ini sebagai pengingat bahwa masa depan kamu tuh harus kamu jaga, dimulai dengan pilihan-pilihan yang kita ambil di hari ini ya teman Pro 2. Jadi tentang narkoba ya. Dan mungkin banyak yang berpikir bahwa aduh narkoba itu jauh ya dari kita, dari kehidupan kita. Padahal kenyataannya tuh justru banyak sekali kasus ya yang berawal dari rasa penasaran, FOMO, ikut-ikutan teman, atau mau dianggap keren nih, gaul begitu ya teman Pro 2. Padahal faktanya tuh narkoba tidak keren samsek ya, kita menganut anti narkoba. Jadi narkoba mungkin menawarkan kesenangan sesaat dan mungkin ada banyak alasan sampai oh orang ini, terutama anak muda ini mau untuk mencoba hal-hal yang dampaknya merugikan dan sangat panjang dampaknya ini teman Pro 2. Kesehatannya terganggu, mentalnya, prestasinya, relasinya dengan lingkungannya, keluarganya, semuanya tuh ada yang positif, pokoknya buruk semuanya teman Pro 2. Jadi sekarang kita pengen ajak kamu untuk bahas sesuatu yang berkaitan sama narkoba ini dengan tema kita generasi produktif bukan generasi adiktif. Nah nih masih banyak cara ya yang seru untuk kita menyalurkan energi positif kita dengan cara-cara produktif, olahraga, buat karya, buat konten, main musik atau nongkrong sama teman-teman, gabung dengan komunitas, atau sekadar melakukan new hobby dan lain sebagainya teman Pro 2. Jadi selain bikin kamu berkembang, bikin kamu maju, kegiatan positif juga banyak buka kamu, berikan kamu kesempatan baru tuh teman Pro 2. Jadi nanti di pukul 9.30 kita akan ngobrol ya dengan anak muda juga, menginspirasi juga, sangat dekat dengan masyarakat ya yang membutuhkan komunikasi ya terkait narkoba ini teman Pro 2. Tapi kita mau tahu seperti apa aktivitasnya, juga bagaimana tantangan yang dihadapi sejauh ini ketika bergabung di sebuah komunitas ini teman Pro 2. Jadi hidup ini cuma sekali, jangan sampai narkoba tuh mencuri mimpi kamu dan masa depan kamu nanti.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

@pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd. Good party.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRIND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: 102,2 FM Prodi RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Prodi ya. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Obras. Dan tadi sudah Priska spill ya, bahwa kita akan ngobrol dengan narasumber dengan tema kita generasi produktif bukan generasi adiktif. Dan di pagi hari ini sudah ada Kakak Darto Alandus Wefri Tahun. Selamat pagi Kakak Alan, halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Priska.
0: Pagi Kak Alan, bagaimana kabarnya nih Kakak pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa, kabarnya baik ya.
0: Baik, sehat juga ya Kak Alan ya. Iya. Oke, teman Produa, for your information, Kak Alan ini adalah ketua dari divisi pengabdian masyarakat Tinder NTT yang which is di bawah asuhannya BNN Provinsi NTT. Kak Alan sudah berapa lama nih Kakak sebagai ketuanya ini menjabat sampai sekarang?
1: Untuk menjabatnya ini dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai dengan sekarang masih aktif. Kita sebelum ngobrol terkait tema kita, mungkin saya mau minta Kak Alan untuk cerita ke kita pengalamannya. Apa saja kegiatan yang dilakukan Kakak dalam komunitas ini begitu?
1: Oke. Sedikit bercerita ya Kak Priska, juga teman-teman dua ND. Forum Duta Anti Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sendirinya terbentuk karena adanya pemilihan Duta Anti Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika ada dalam pemilihan, maka dibentuklah Forum Duta Anti Narkoba ini oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk anggota tetapnya sendiri sampai saat ini hanya 20 orang.
0: Oke.
1: Di bawah asuhan langsung oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk aktivitas yang sering kita lakukan ya, salah satunya itu mendukung program P4GN dari BNN sendiri, yaitu pencegahan peredaran gelap narkotika di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, nah ini menarik, tapi nanti kita bahas, oh apa itu program yang dispil Kak Alan ya Kakak. Kita temanya generasi produktif bukan generasi adiktif. Apalagi kita anak muda ya Kak Alan ya, dengan banyak sekali persoalan yang ada, dengan struggle kita masing-masing. Tapi fokus kita mau bahas tentang gerakan anti narkoba. Kak Alan, menurut pendapatnya Kakak sendiri nih, kalau kita bicara tentang sosok generasi produktif, menurut Kakak apa sih generasi produktif nih Kak Alan?
1: Wah, kalau berbicara ya Kak Priska mengenai apa sih generasi produktif, kalau mau dihubungkan ya Kak dari kehidupan anak muda zaman sekarang, kalau mau berbicara mengenai generasi produktif ini artinya yang mau dibicara sekarang itu bonus demografi.
0: Okay. Ya,
1: Indonesia sendiri kan diramalkan untuk punya bonus demografi itu di 2045. Indonesia emas, di mana di situ usia produktif itu akan lebih banyak. Nah, di sini yang mau ditekankan di sini bagaimana Indonesia memiliki anak muda yang memiliki kualitas dengan sumber daya manusia yang unggul. Artinya mereka ini sehat secara fisik, sehat secara mental, memiliki pendidikan, berkarakter, kreatif, dan juga dia mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki kemampuan terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Jadi kalau berbicara mengenai generasi produktif ini, berbicara mengenai kesiapan anak muda.
0: Kesiapan anak muda. Tapi Kak Alan, menurut Kakak juga, apakah narkoba itu menjadi sebuah ancaman untuk mewujudkan hal-hal yang tadi Kakak Alan spill, terkhususnya di NTT ini Kakak?
1: Kalau berbicara mengenai narkoba, bukan hanya ancaman sih Kak, tapi menjadi salah satu
0: persoalan besar.
1: Apalagi tentunya untuk anak muda, terkhususnya anak muda di NTT sendiri. Makanya program dari BNN sendiri, upaya pencegahan untuk mencegah seminimal mungkin, dimulai dari masa kanak-kanak sampai paling dewasa. Jadi kalau mau dibilang narkoba ancaman, sebenarnya bukan ancaman lagi, tapi menjadi salah satu masalah yang harus dicegah dari awal.
0: Untuk narkoba dulunya tuh sangat tabu ya Kak Alan ya, waktu kita mungkin zaman kita sekolah, untuk sosialisasi, untuk gerakan-gerakan anti narkoba tuh kita rasa jauh begitu ya dari kita, tapi sekarang dengan adanya bantuan media sosial semua itu tuh dekat dan ada di sekitar kita begitu. Hal itu terjadi dan ada di sekitar kita, Kakak. Untuk pola pikir anak muda yang berpikir bahwa ini narkoba bukan urusan kita nih, urusan aparat atau urusan kealan atau urusan teman-teman yang punya passion di bidang itu dan segala macamnya. Seberapa bahaya, Kakak, pola pikir seperti ini menurut Kakak Alan?
1: Wah, kalau pola pikir seperti itu tuh, itu sudah sering terjadi,
0: iya, kan?
1: Sering terjadi dalam kehidupan nyata, terkhususnya dalam kita di forum anti narkoba, ketika duta anti narkoba ketika turun ke lapangan.
0: Oke.
1: Anak muda zaman sekarang tuh lebih gimana ya, Kak? Pola pikir mereka tuh bukan masalah saya sih. Iya. Jadi maksudnya lebih berpikir fokus kehidupan diri mereka masing-masing. Padahal kalau mau dibilang data yang menunjukkan, data real di NTT sendiri, penggunaan narkoba itu sangat tinggi, apalagi di usia produktif dari 18 sampai 35 tahun. Nah, kalau yang dilihat dari waktu kita turun ke lapangan tuh, yang seperti yang tadi Kakak bilang, bahwa anak muda zaman sekarang tuh lebih memilih bahwa itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya, saya tidak pakai kok, alasannya saya tidak pakai kok.
0: Benar.
1: Jadi lebih memilih untuk mengedukasi ataupun untuk mengedukasi kepada teman-teman yang lain sih.
0: Iya, lebih kepada orang yang ada di sekitar kita gitu. Kita sebagai sesama manusiawi lah ya, Kak Alan ya, untuk lebih peduli dan aware juga nih, Kak Alan. Kak Alan, kalau di media sosial nih, Kakak, pengaruh dari lingkungan, kita bisa katakan lifestyle juga sekarang juga termasuk dalam hal-hal yang menjadi alasan sampai seseorang itu akhirnya mau untuk coba nih sekali pakai, dua kali, akhirnya keterusan dan susah untuk keluar nih, Kak Alan. Menurut Kakak, apakah alasan-alasan seperti ini atau ada alasan-alasan lain yang Kakak lihat ya sejauh ini sebagai pengalaman Kakak yang menjadi alasan kenapa sampai orang itu tuh berani untuk mencoba narkoba, Kakak, dari pandangan Kakak?
1: Iya, kalau berbicara mengenai pengaruh media sosial ya, Kak, kalau mau dibilang sekarang ini tekanan itu bukan hanya datang secara langsung dari di lingkungan sekitar, tapi media sosial ini juga ikut membentuk cara berpikir. Kita berbicara tentang anak muda dulu ya. Media sosial ini juga salah satu hal yang dapat membentuk cara berpikir daripada anak muda sendiri. Nah, di sini banyak ya sekarang konten yang menggambarkan narkoba itu sebagai kehidupan yang keren, bebas, modern, maupun bagian daripada gaya hidup anak muda. Jadi kalau berbicara mengenai anak muda itu biasanya ada kata-kata yang sering keluar, kalau lu nggak coba tuh lu nggak
0: gaul.
1: Kalau lu pengaruh dari temannya bilang, kalau lu gak coba berarti lu terus bergaul sama kita, karena kalangan kita harus begitu. Jadi kalau mau dibilang pengaruh media sosial ini sekarang sangat besar sih, Kak. Sangat-sangat berdampak terhadap penyalahgunaan narkoba sendiri, terutama bagi anak-anak muda gitu.
0: Juga pola pikirnya anak muda begitu, Kak Alan, dari kegiatan-kegiatan dilakukan di forum ini, apakah sudah pernah melakukan pendekatan atau komunikasi dengan teman-teman yang mungkin pernah menggunakan, begitu kita katakan sebagai pengguna atau mantan pengguna, apakah pernah melakukan sosialisasi atau bangun komunikasi, ataukah ada di sekitar Kak Alan yang jadi ceritanya Kakak gitu yang mungkin bisa Kakak share ke kita gitu, pengalaman Kakak sejauh ini gitu.
1: Oke, kalau sejauh ini ya Kak, kita memang dari forum duta anti narkoba sendiri sering turun ke lapangan untuk paling utama itu mengedukasi tentang pencegahan dan bahaya daripada narkoba sendiri. Nah, untuk mengenangani artinya di sini bukan disebut ya pasien ya seperti itu ya, Kak. Kalau untuk hal itu sih sampai saat ini kita belum ada, belum pernah, karena itu tugasnya langsung dari BNN-nya langsung. Itu tugasnya langsung dari BNN. Kalau kita sendiri diibaratkan sebagai perpanjangan tangan daripada BNN untuk mengedukasi langsung kepada seluruh elemen masyarakat.
0: Oke, berarti sejauh ini edukasinya tuh sudah dilakukan di sekolah-sekolah ataukah ada bangun kolaborasi atau bagaimana, Kak Alan?
1: Oke, kalau edukasi sendiri sudah banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, makanya ada salah satu program biasanya Sekolah Bersinar atau Sekolah Bersinar Koba.
0: Okay.
1: Iya, Sekolah Bersinar. Jadi itu salah satu program dari BNN sendiri yang kita juga lakukan. Kita turun mengedukasi kepada sekolah-sekolah dan juga ada kurikulum bersinar. Jadi kurikulum bersinar ini ada salah satu mata pelajaran yang dikasih kepada sekolah untuk diedukasi kepada
0: anak-anak
1: di sekolah.
0: Ya?
1: Iya, langsung. Okay. Jadi gurunya itu dibimbing. Dibimbing langsung oleh BNN.
0: Wah keren ya, ini sangat dekat ya. Berarti pendidikan tuh sudah sangat terbuka itu kakak ya, untuk gerakan anti narkoba. Bahkan di sekolah-sekolah pun akhirnya memunculkan mata pelajaran untuk mempelajari itu sejak usia dini begitu ya Kak Alan ya. Kak Alan, kita akan ngobrol terkait gerakan yang tadi Kak Alan spill di awal ya, tapi kayaknya kita break dulu kakak. Kita mau ajak teman produser untuk ngobrol sama kita, siapa tahu ada temannya Kak Alan atau kenalannya kakak yang nonton yang mungkin mau tanya-tanya, ataupun teman produser bisa join di line WhatsApp kita 082147 650422, ataupun bisa di kolom komentar kita ya di YouTube kita RRI Inde. Kalian kita break, nanti kita balik lagi untuk ngobrol ya kakak. Oke.
1: Iya kak.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Baik, kita kan teman Pro 2 masih bareng Priska di Obras dan kita masih ngobrol dengan Kakak Alan ya dari forum pengabdian masyarakat Dinar NTT di bawah asuhan langsung dari Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT. Kak Alan, tadi Kakak Alan spill bahwa ada sebuah program ya Kakak ya yang dijalankan dari forum ini dan 4GN Kakak, sorry. Pencegahan, pemberantasan, ya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mungkin Kakak Alan nih bisa kasih tahu ke kita nih seperti apakah program ini dan bagaimana respon atau reaksi masyarakat ataupun anak muda yang mengikuti gerakan ini atau yang tertuju begitu Kakak Alan.
1: Oke. Seperti yang tadi Kak Priska bilang bahwa 4GN ini adalah program utama daripada Badan Narkotika Nasional. Ini program utama yang semua BNN yang ada di setiap provinsi wajib untuk melakukannya sendiri. Nah, untuk 4GN sendiri terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita sudah melakukannya dari 2024, bahkan sebelumnya sudah ada sepertinya Kak. Jadi ketika kita di 2024 terbentuk forum Duta Anti Narkoba ini, kita dibimbing oleh oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman dari BNN-nya langsung dan juga P4GN sendiri ini kita banyak program yang dilakukan. Jadi P4GN ini diedukasikan langsung ke semua elemen masyarakat, baik daripada anak-anak, sekolah, orang dewasa, pekerja-pekerja, bahkan semua, pokoknya semua elemen masyarakat itu kita turun dan edukasi langsung sendiri. Jadi P4GN sendiri ini adalah salah satu pendekatan kecil yang dilakukan oleh BNN untuk dapat menjangkau semua masyarakat untuk mengedukasi tentang bahaya daripada narkoba sendiri. Jadi untuk program P4GN ini dilakukan untuk semua elemen masyarakat ya. Nah, untuk berbicara mengenai program P4GN yang sudah kami lakukan, banyak sekali dari tahun 2024 yang kami sudah lakukan. Misalnya tadi sempat disinggung sekolah bersinar, dan juga untuk kalangan-kalangan anak muda kita pernah buat pameran bersinar. Pada saat hari pada saat hari anti narkoba internasional kita lakukan pameran anti kita lakukan pameran bersinar dan di malamnya itu ada malam refleksi narkoba. Juga kita lakukan lomba-lomba kreatif yang bertema narkoba. Kita lakukan lomba-lomba kreatif yang bertema narkoba. Ada orasi, ada orasi narkoba, ada juga lomba mewarnai, dan masih banyak yang kita lakukan. Kita edukasinya itu sesuai dengan apa yang diminati oleh anak-anak muda sendiri.
0: Banyak hal-hal positif, hal-hal baik yang sudah dilakukan begitu ya Kakak dari forum ini. Sehingga kalau kita tarik benang merah, kalau kita bicara tentang alasan seseorang akhirnya mau untuk melakukan kegiatan yang negatif, saya rasa kayaknya akan buang-buang waktu ya Kakak ya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan Kakak. Nah, ini kalau ada orang nih Kakak, anak muda kita katakan ya, menghadapi sebuah tekanan stres dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, kemudian mau cari pelarian yang lebih positif nih Kakak, apakah ada saran yang mungkin bisa Kakak Alan sampaikan buat mereka begitu?
1: Ini salah satu hal yang menarik yang perlu dibicarakan. Pelarian yang sehat ya istilahnya. Kalau mau dibilang ya Kak, tekanan hidup tuh semua orang pasti ada tekanan hidup.
0: Kak Alan punya, saya ada juga.
1: Benar. Tetapi bagaimana kita mencari pelarian yang membuat kita itu merasa nyaman. Pelarian yang sehat nih, dimana pelarian yang menurut saya itu tidak merusak hidup kita. Mulai dari diri sendiri, bagaimana kita menemukan apa yang kita sukai dalam diri kita sendiri. Misalnya, aku sukanya itu olahraga.
0: Lakukanlah.
1: Mulai dari hal-hal kecil, mulai lari lah, ataupun lakukan
0: gabung
1: olahraga.
0: Gabung komunitas
1: Gabung komunitas, atau misalkan kamu punya bakat nyanyi, ya lah, gabunglah dengan komunitas musik atau nyanyi di mana gitu.
0: Iya, kor paduan suara.
1: Iya, kor paduan suara di gereja, betul sekali kan. Sekolah ataupun hobi-hobi yang lainnya mungkin bisa membangun apa ya, kehidupan kamu yang lebih bermanfaat ya kan, daripada lari ke narkoba.
0: Itu sih. Dia kakak ya, daripada kita menciptakan waktu yang kita buang-buang. Kayaknya waktu muda itu sekali tapi kita tidak gunakan dengan baik gitu ya kakak ya. Kak Alan, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk kita obrolkan nih kakak. Kalau ada anak muda ataupun ada masyarakat yang mau berkolaborasi dengan forum ini, dengan forum.anti narkoba ini, kakak Alan, apakah ada kesempatan buat mereka ikut terlibat kakak, ataukah hanya bisa untuk daftar sebagai duta anti narkoba, ataukah bagaimana nih kakak kalau mau collab? Misalkan ada komunitas nih kakak mau buat sosialisasi atau edukasi, apakah bisa ajak teman-teman dari forum ini kakak?
1: Oke, kalau berbicara mengenai ikut terlibat forum duta anti narkoba dan badan narkotika nasional ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua yang ingin kolaborasi, semua yang ingin bergabung untuk menjadi relawan ataupun menjadi konten edukasi, ikut penyuluhan dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mau bergabung, mau kolaborasi, bisa langsung hubungi di akun Instagramnya Forum Duta Anti Narkoba @dinarntt ataupun di akun Instagramnya BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur @BNNNTT.
0: Okay,
1: di situ semua ya bisa langsung tahu, bisa langsung dijawab langsung oleh adminnya sendiri.
0: Nah, fast respon kah kakak Alan?
1: langsung dijawab
0: ya. Tuh dengar teman Pro 2, kalau mau collab ataupun mau tanya-tanya mungkin ya kakak ya, mau cari pengetahuan lainnya terkait anti narkoba tuh bisa langsung di sosial medianya Dinar NTT, juga forum Duta Anti Narkoba. Kak Alan, satu kata yang menggambarkan anak muda dengan generasi produktif ini biar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif kakak, satu kata atau satu kalimat untuk teman Pro 2.
1: Oke, kalau satu kata, kayaknya kalimat sih.
0: Kalimat, oke kak. Kata kayaknya susah ya. Satu kalimat untuk teman Pro 2 kakak, silakan.
1: Oke, kalau satu kalimat untuk teman-teman Pro 2, saya mau bilang bahwa kamu itu bisa, kamu punya kemampuan dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan sia-siakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya, manfaatkan sebaik mungkin sebelum kamu menyesal.
0: Nah, sebelum menyesal, penyesalan selalu dalam terakhir. Itu real ya kakak Alan ya. Oke, kakak Alan, terima kasih banyak untuk obrolan kita di pagi hari ini kakak. Semoga obrolan ini juga bisa menginspirasi teman produ yang mendengarkan siaran kita kakak. Thank you kakak Alan. Salam buat teman-teman untuk forumnya, lancar selalu kegiatannya kakak. Oke, selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak Fika, teman-teman semua.
0: Ya teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita bersama dengan kakak Alan ya, dari Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat Dinar NTT di bawah asuhan Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur ya teman-teman Pro 2. Thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita dari jam 5 sampai ini hampir di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya bersikap pamit, kita mau pulang ya teman-teman Pro 2. Kita akan jumpa lagi nanti ya, besok ataupun kapan, we never know ya. Nanti kita akan ngobrol lagi teman-teman Pro 2 dan hibur kamu lagi. So, thank you, see you on the next day, part.

0: Podcast Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai ketemu besok. Dadah.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedelangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Bahasa pedelangan itu kan dosa.

tu kita. Masa orang bosan sekolah gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
4: Teman Pro 2 FM ini untuk yang masih terus bergabung ya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Ada John yang kembali menemani kamu di santai siang kali ini, edisi hari ini ya. Hari Kamis 23 Juli 2026, teman Pro 2 FM ini. Dengan operator kami yang keren, teman Pro 2 FM ND ya. Untuk kamu-kamu mungkin yang mau Nona Jebung, teman Pro 2 FM ND mungkin bisa di request sekarang juga ya. Nanti akan disediakan sama operator kami, OMD kami, Nona Jebung, teman Pro 2 FM ND, Roller Blade ya. Tapi untuk siang hari ini, untuk Pro 2 Hitlist-nya sudah disiapkan ya untuk kamu-kamu semua, teman Pro 2 FM ND. Ini ada dari Bernadia Rabunjau, teman Pro 2 ya. Ada Ikro Raim Laude. Ada Genrewari dengan Seribu Kali, Gloria Jessica, ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini saya tahu apa yang jadi dua, teman Pro 2 FMD. Atau juga ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ya ada juga Adrian Kalib, 2001 Kali, Teh Hijau Tulus. Ada juga Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Jebung Kasihan Ketahuan. Wah, malah di siang hari ini ada Jebung, teman Pro 2 FM Media, Kasihan Ketahuan. Padahal nih ada banyak request yang Nona Jebung Roller Blade, teman Pro 2 FM Media. Tapi sama MD kami, ya maunya sih Kasihan Ketahuan. Mungkin mau ketahuan something ya kali mungkin ya. Saya nggak tahu ketahuannya apa, teman Pro 2. Ada juga Rio Mino Converse Pink. Untuk versi mancanya ada Kelani Folded, Oliver Rodrigo Drop Dead, Olivia Dean Man I Need, ada Ariana Grande Hit That Made You Love Me, ada Taylor Swift I Knew It I Knew You, Sienna Spiro Die Home The Seal, Bruno Mars I Just Might, ada Beyonce Morning Dew, ada Malcolm Todd juga nih masukin, teman Pro 2, I Just Got Mad ya. Dia memang in love sih sama Malcolm Todd, emang ini orang, apalagi roommates itu memang dia itu kayak favoritnya dia banget sih, teman Pro 2 FM ya. The Rolling Stone in the Stars, sebenarnya nomor 11 itu ada Nona Jebung Roller Blade, tapi memang tidak ada, teman Pro 2 FM, karena masih dicari sama beliau ya. Tapi itu dia playlist kita di siang hari ini, teman Pro 2, silakan requestnya di 0821 4765 0422 ya. Di Pro 2 Hitlist hingga di pukul 11 nanti lebih 55 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 FM Indie.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Roy, teman Pro 2 FMND. Silakan untuk mau bergabung ya di Pro 2 Hitlist. Lagu-lagunya dari Bernadia Rabun Jauh, Rahim Laude, Ikro, Genre Waris Ribu Kali, Gloria Jessica de Govinda Terbelajari 2, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Adrian Khalif 2001 Kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Tulus Teh Hijau, Olivia Dean Menanit, Jebung Kasian Ketahuan, Kelani Folded, Rio Converse Pink, Olivia Rodrigo Drop Dead, Sienna Sparrow Die on the Seal, Bruno Mars I Just Might, Beyonce Morning Dew, Malcolm Todd I Just Got Mad, The Rolling Stones In The Stars. Ya, ya silakan mau bergabung di 0821-4765-0422 ya. Dari Kak Alfian ya. Request lagu dari Bruno I Just Might, siap Kak. Thank you sudah join di siang hari ini Kak Alfian. Thank you. Untuk kamu-kamu yang lain silakan di 0821-4765-0422. Jangan lupa juga nanti akan ada Muda Kreatif di siang hari ini barengan sama Kakak Lestari ya. Ini adalah owner dari salad buah yang keren, teman Pro 2 FMND. Buat kamu-kamu yang kepo dengan salad buah buatan dari Kakak Lestari, nanti di jam setengah satu siang ya, di Muda Kreatif Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama, tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Oke, teman Pro 2 FMND. Untuk kamu-kamu semuanya, teman Pro 2 FMND, silahkan di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Oh, BTW kita hari ini memperingati Hari Anak Nasional ya. Jadi siapapun yang merasa bahwa kamu adalah anak kecil atau mungkin anak yang masih di bawah 17 tahun atau balita, berbahagialah engkau semua teman Pro 2 ya, karena kamu merayakan Hari Anak Nasional dan kamu terberkati semuanya kalian ya. Oke, kita back to Pro 2 Hitlist lagi teman Pro 2. Ada lagu Bernadia Rabun Jauh, Raim Laudi Ikro, Gendra Waris Seribu Kali, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, Jackson Siaran Meski Harus Deng Dia, ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Adrian Kalif 2001 Kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Tulus Teh Hijau, Olivia Dean Man I Need, Jebung Kasin Ketahuan, Kelani Folded, Rio Converse Pink, Olivia Rodrigo Drop Dead, Sienna Sparrow Die On This Hill, Beyonce Morning Dew ya. Ada juga Malcolm Todd I Just Got Mad, The Rolling Stone in the Stars. Silakan di 0821 476504422. Dari Feni, halo Feni, minta lagu dari Tulus Teh Hijau. Thank you Feni yang sudah join di siang hari ini ya. Ada juga Kak Fitria, ini katanya join lagu dari Olivia Drop Dead. Siap, terima kasih buat Fitria ya. Salam buat teman-teman di Perwira.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Iya, teman Pro 2 FM ini. Kita masih di Prodo Hitlist siang hari ini ya. Lagu-lagunya masih dari Bernadia Rabun Jauh. Ada Rem Laude Ikro, Gendra Waris Seribu Kali, Gloria Jessica ada Govinda Terbelah Jadi Dua. Jason Seran Meski Harus Deng Dia featuring Glenn Sebastian. Teman Prodo ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Adrian Kalib 2001 Kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Olivia Den Man I Need, Jebung Kasihan Ketahuan, Kelani Folded, Rio Converse Pink, Sienna Spyro Die On This Hill, Beyonce Morning Dew, Malcolm Tat I Just Got Mad, The Rolling Stones In The Stars. Ya silakan di 0821-476-5-0422 ya. Kakak Pedro, request lagu dari Ikro. Salam saja buat teman-teman di Unfor Kampus 2 yang lagi stay tune kakak di Pro 2. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah join di siang hari ini ya. Kakak Pedro, thank you. Ada juga, Brother Jordi, selamat siang brother. Ini anak-anak OKM musik yang denger juga Pro 2 di siang hari ini ya. Minta lagu Kak Pamungkas saja, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke siap, terima kasih Jordi, salam buat teman-teman dari OKM Unfor ya. Thank you sudah join di siang hari ini.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FMND silakan ya buat yang mau request lagu di siang hari ini. Lagu-lagunya ada dari Bernadia Rabun Jauh, Genre Waris 1000 kali, Gloria Jessica, ada Govinda Terbelah Jadi 2, Adrian Caleb 2001 kali, Lompat Sirim Melompat Lebih Tinggi, Olivia Dean Man I Need, Jebung Kasin Ketahuan, Kelani Folded, Rio Converse Pink, Sienna Sparrow Die On This Hill, Beyonce Morning Dew, Malcolm Todd I Just Got Mad, The Rolling Stone In The Stars ya. Silakan buat yang mau request di 0821 di 0821-4765-0422 ya. Untuk yang mau request di siang hari ini, ada yang mau request lagu apa mungkin bisa dipilih? Lagunya silakan. Ini ada dari Genre War atau Jebung Nona Robert mungkin? Lagu yang mana nih ada yang mau request? Ini deh, ini bisa dilihat di list lagu ini. Ada Bernadia Rabun Jauh, Genre War 1000 kali, Gloria Jessica Terbuat Jadi 2, Adrian Caleb 2001 kali, Olivia Dean Man I Need, Olivia Dean mungkin atau bagaimana, Jebung Kasin Ketahuan, Bukan Kamen Ketahuan mungkin, Kelani Folded, lagu apa? Oh, lagu Jebung. Wah, keren dia ya. Jebung cuy, Kasin Ketahuan. Kayak ini pengikut Nona Rollblade, teman Pro 2 FMND. Kayak ini harus di-download lagunya Rollblade Nona Jebung, teman Pro 2 FMND ya. Oke, ada mungkin mau lagu apa? Ini ada tulis lagunya di siang hari ini. Silakan Bernadia Rabun Jauh, Genre Wari 1000 kali, Adrian Caleb, ada Rio, Sienna, Beyonce, Malcolm Todd, Rolling Stones. Yang mana lagunya mau di request nih? Oh iya, Adrian Caleb 2001 kali cuy ya. Mantap ya. Berarti ini mandinya 2001 kali gitu mandinya. Oke, tidak ya. Oke, mungkin Keanu mungkin request lagu apa? Oke, kayaknya kalau Keanu kayaknya cocoknya mungkin Beyonce ya, Morning Dew ya. Karena mungkin dia agak-agak ada diva gitu teman produser FMND ya. Oke, buat kamu-kamu yang lain silakan di 0821-4765-0422. Jadi ada Jebung Kasan Ketahuan ini buat Rifan ya. Revan ya, buat Revan. Ada Adrian Caleb sekali buat siapa tadi? April ya. Dan Beyonce buat Keanu ya. Karena Keanu suka Beyonce sih. Apalagi single ladies gitu teman produser FMND.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara. Teman terbaik.

Ya teman Pro FM, jangan lupa nanti di jam 12:30 akan ada Muda Kreatif barengan sama Kakak Lestari ya. Ini adalah owner dari Lars Fruit, tempatnya untuk jualan salad-salad buah enak-enak teman Pro 2. Nanti bareng sama Kakak Lestari jam 12:30 siang hari ini ya. Untuk kamu-kamu yang mau request, silakan lagu-lagunya ada dari Bernadia Rabun Jauh, Genre Waris 1000 Kali, Gloria Jessica, Terlebelah Jadi Dua, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Olivia Dean Man I Need, Kelani Folded, Rio Converse Pink, Sienna Sparrow, Dion Tisil, Malcolm Todd, I Just Got Mad, The Rolling Stone in the Stars ya. Silakan di 0821 4765 0422 ya. Jadi Kakak Alexa minta lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Oke siap, terima kasih buat kakak yang sudah join di siang hari ini. Yang lain silakan ya di 0821 4765 0422.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

Iya, teman Pro 2 FM ini bergabung terus. Kan terbaik. Silakan di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Lagu-lagunya masih ada dari Bernadia Rabunjau, Gia Indrawari Seribu Kali, ya, ada juga Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua, Olivia Dean Man I Need, Kelani Folded, Rio Converse Pink, Sienna Sparrow Die on the Hill, Malcolm Todd I Just Got Mad, The Rolling Stones In the Stars. Ya, silakan di 08214765 0422. Ini ada yang bergabung juga ya. Oke, Kakak Selin, terima kasih banyak sudah join siang hari ini. Thank you. Request aku dari Gia Indrawari Seribu Kali. Gia Indrawari Seribu Kali. Thank you buat Kakak Selin ya, lagunya sudah kita siapkan buat kamu-kamu di siang hari ini. Stay tune.

Teman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

Iya, terima kasih buat semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman Rebecca. Masih dengan John di siang hari ini, teman Pro 2 FM ND ya. Saya masih ditemani oleh bertiga ya. Ini ada Kiano juga, ada April, ada Revan, teman Pro 2 FM ND di siang hari ini. Adalah anak-anak praktik yang lagi John-John juga di Pro 2 FM ND di siang hari ini, teman Pro 2 FM ND. Tapi buat yang lain silakan ya, di request lagi yang kamu suka di 0821-4765-0422 ya. Once again di 0821-4765-0422. Jangan lupa juga nanti pantau Muda Kreatif barengan sama Kakak Lestari. Ini adalah owner dari Lars Fruit yang fokus pada penjualan salad buah dan buah-buahan ya. Buat kamu yang penasaran sama Kakak Lestari, nanti dengarkan obrolan menarik kita di jam 12:30 ya, saat lagi hanya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Silakan di siang hari ini yang mau request. Oke, sudah ada yang bergabung. Kakek Elsa Bernadia Rabun Jauh, siap. Bernadia Rabun Jauh sudah kami siapkan, Kakek Elsa. Terima kasih. Stay tune.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Alright, teman Prodo FM ini, terima kasih buat yang sudah join di Prodo Hitli siang hari ini ya. Thank you sudah bergabung semuanya. Jangan lupa nanti di jam 1 ya, karena ada Muda Kreatif ya, seperti biasa nanti barengan sama Kakak Lestari, owner dari Lars Fruit. Untuk kamu-kamu yang mau tahu seputar jualannya Kakak Lestari salad-salad buah yang enak-enak, teman Prodo FM nanti di jam 12:30 saat lagi ya. Nanti juga akan ada Dua Anjelus di pukul 12. Pokoknya semuanya have fun terus di Prodo FM ND untuk siang hari ini.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: FM.
1: Iya, teman Pro 2 FMND ya, masih dengan Marvin ya, teman Pro 2 di siang hari ini. Kita masih terus menunggu kedatangan dari Kakak Lestari ya, yang bakal jadi narasum kita, teman Pro 2 di Muda Kreatif. Ini adalah owner dari Lars Fruit ya. Untuk kamu-kamu semuanya, stay tune di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Saat lagi hanya di Muda Kreatif, Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

0: Halo, halo, selamat siang teman Pro 2 FMND ya. Di siang hari ini teman Pro 2 masih ada John yang terus ditemani kamu ya di santai siang ya. Yang seperti Jawa bilang tadi bahwa di siang hari ini Jawa tidak sendiri. Kita akan ngobrol bersama kakak yang hebat teman Pro 2 FMND. Ada kakak Lestari yang sudah hadir di studio Pro 2 FMND siang hari ini. Selamat siang kakak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar kakak di siang hari ini?
1: Luar biasa baik kak.
0: Oke, jadi teman berdua kakak Lestari ini adalah owner dari Lars Fruit ya, dimana fokus pada penjualan salad buah dan buah-buahan kakak ya?
1: Iya benar.
0: Oke, dan Lars Fruit ini teman produk FMD itu sudah bisa kamu temukan di e-commerce ya, Indie Market juga ada teman produk FMD, jadi buat yang mau pesan-pesan silakan ya. Dan kita bakal ajakin kamu juga buat yang mau gabung-gabung ya, tanda-tanda sama kakak Lestari di siang hari ini di 082147650422 teman Pro 2 FMND. Kakak Lestari, ini sudah berapa lama kakak bangun Lars Fruit ini nih kakak? Apakah kakak cuma fokus pada salad buah? Atau mungkin momen dimana kakak yakin bahwa kayaknya harus bikin bisnis salad buah nih, itu dari kapan kakak? Silakan.
1: Kalau untuk salad buah sendiri, Kak, itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, 2 tahun. Iya. Tapi awalnya itu, Kakak, saya dari berjualan buah.
0: Oke.
1: Jadi, ketika saya berjualan buah, kenapa bisa muncul sampai adanya salad buah itu, Kak? Itu berawalnya dari... Karena memang saya tuh anak saya pengen kasih dia makanan-makanan yang kayak makanan sehat gitu. Kayak kebetulan kita jualan buah, ya sudahlah, bosan mungkin makan buah-buahan kosongan, ada inovasi yang lain begitu. Jadi saya berusaha apa sih yang enak ini buat anak gitu. Nah, muncullah ide, oh iya ada salad buah, kalau mau buat es buah. Biasanya kalau untuk anak-anak usia kayak 3 tahun, 4 tahun itu takutnya sakit, Kak, gitu. Jadi
2: muncullah ide, oh ya lebih baik salad buah
0: gitu. Oke.
1: Jadi ketika saya buat salad buah, wah anak saya suka nih, Kak. Nah, ketika dia suka, Kakak, saya mulai coba-coba posting di WA. Saya posting di WA, terus ada tetangga samping rumah, dia kerja di Puskesmas. Dia tanya, jual, Kak,

0: dijual ke Kakak Lestari, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, oh iya, namanya Mama Atan. Oh iya Mama Atan, jual ini. Jadi sudah, saya kasihlah dengan waktu itu harga masih 10.000 kan.
1: Iya sih.
0: Masih 10.000, jadi saya jual dengan harga 10.000, dia mau beli. Ketika dia beli Kakak, saya tanya, bagaimana Mama Atan? Enak kan? Akhirnya, dia bilang, oh enak nih Mama Adelors, dia bilang begitu. Akhirnya sudah, ketika dia bilang enak, terpikirlah saya, ada muncullah ide. Aduh, kenapa saya tidak jadikan peluang bisnis ya? Saya bilang begitu. Kenapa saya tidak jadikan peluang? Ada kesempatan begini, kenapa tidak? Mulailah saya mencoba, Kak. Dari situ saya mulai masuk ke ND Market. ND Market, ND Online, terus jual beli online semua. Yang bagian ND punya kota ND itu saya coba kasih masuk. Dan luar biasanya banyak yang order, Kak.
1: Oke, jadi berawal karena memang sama-sama suka buah ya. Anak-anak juga suka buah, Kakak ya. Dan akhirnya Kakak juga kepikiran, wah kenapa tidak bikin kenapa tidak bikin usaha yang fokus pada buah-buahan gitu ya. Ah, ini menjadi salah satu kekhasan ya teman Pro 2 FM ini yang mungkin bisa kalian coba juga ya teman Pro 2 FM ini ya, di bisnis nanti teman Pro 2. Berarti Kakak nih bisnisnya segala jenis buah atau bagaimana Kakak?
2: Kalau untuk segala jenis buah belum Kak. Jadi ada beberapa yang kayak misalkan buah apa nih yang kita dapatkan dari Surabaya gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau ada buah yang ready ya sudah kita ambil Kak gitu.
1: Oke, jadi jenis buah apa saja bisa Kakak Lestari ambil?
2: Iya benar.
1: Intinya buahnya tetap harus segar gitu Kak.
2: Iya benar Kak.
1: Oke, jadi buah ini berarti dari luar NTT Kakak ya? Atau?
2: Iya, dari Surabaya. Kalau untuk yang produk lokal tuh Kakak, biasanya yang dulu saya pernah bermain itu Kakak semangka. Semangka dari Mbai, terus pernah juga mencoba rambutan dari Roreke.
1: Berarti semangka dari Mbai dan rambutan dari Roreke. Woi, ini Kiano bangga teman Pro 2 FMND ya, teman Pro 2. Ada rambutan khas Roreke ji ya.
2: Iya, benar.
1: Betul ya. Tapi kenapa Kakak Lestari pilih Lars Fruit sebagai nama usaha Kakak Lestari? Apakah ada something yang dibalik nama itu gimana nih, Kak?
2: Oh iya, Kak, benar. Kebetulan Kakak, kita kan mesti ada nama kayak branding begitu ya Kakak, nama begitu sesuatu. Jadi saya berpikir ini mau kasih nama apa. Kebetulan karena sudah punya anak, jadi ya sudahlah, kasih nama Lars. Panggilannya memang Lars, cuman tulisannya Lars. Jadi sudah, ya sudah, Lars Fruit gitu.
1: Oke, ya, wah keren ya. Tapi memang namanya cukup menjual ya. Unik nih, Lars Fruit, simple. Tapi orang bisa tahu, wah Lars Fruit berarti jualnya pasti buah-buahan teman Pro 2 FM ini ya. Nah, menurut Kakak Lestari ini, apakah kesadaran masyarakat ND terhadap pola makan sehat yang sudah mulai meningkat kan? Setelah itu kan identik dengan healthy food ya Kakak Lestari ya. Karena itu kan ya itu makanan sehat sekali ya, buah-buahan, vitamin juga pasti sudah banyak sekali. Apakah Kakak melihat mungkin perilaku pelanggan yang mungkin sudah mengarah ke pola makan hidup sehat atau seperti apa nih Kakak Lestari?
2: Iya betul. Kayak ada pernah anak-anak yang tidak suka buah, tapi ketika saya mencoba kayak misalkan saya bilang, adek ini buahnya enak, manis ini adek, ini beneran manis. Pokoknya kita dengan berbagai cara itu tuh saya berusaha untuk mempromosikan. Saya berusaha untuk meyakinkan anak ini. Dan benar dia mau mencoba. Akhirnya dia suka jadi makan buah. Anak-anak.
1: Betul.
2: Iya. Biasanya ada anak-anak yang tidak suka makan buah, ada juga yang suka makan buah. Gitu. Jadi heran juga kenapa ini anak dia tidak suka makan buah gitu. Jadi saya coba meyakinkan dia dan dia benar-benar suka.
1: Oke, jadi memang anak-anak tuh memang harus dibiasakan makan buah gitu ya.
2: Iya.
1: Karena kan itu kan proses grow up ya, proses bertumbuh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kebayang kalau misalnya dari kecil kita tidak kasih mereka mungkin makan buah-buahan, mungkin ada yang kasih mereka makan sayur-sayuran dan pepaya pahit gitu atau bagaimana mungkin, atau dan ubi, atau mungkin makanan-makanan yang tidak ramah anak kan sayang sekali ya. Tapi untungnya Kakak Lestari ya, karena ada anak juga, jadi betul-betul tanamkan pola hidup sehat dari kecil. Kakak ya suka makan buah-buahan. Berarti target utama Lars Fruit ini siapa Kakak Lestari? Apakah lebih banyak anak muda kah, keluarga, atau mungkin semua kalangan masuk Kakak, seperti apa?
2: Semua kalangan Kakak. karena memang kita fokus di menjual kan kakak. Jadi yang beli ini juga kakak bukan cuman anak muda atau kalangan atas, ada juga yang karena di tempat jualan buah itu kita ready yang namanya parcel mini kak.
1: Oh, jadi ada paketan parcel mini juga kak?
2: Iya, parcel mini itu kakak untuk biar kita bisa jangkau orang-orang yang mungkin pengen makan buah tapi mungkin budgetnya tidak bisa ini toh kakak, kayak budgetnya tidak dapat apa gitu. Jadi sudah saya berinisiatif, saya bilang kalau misalkan saya ready kan yang harganya terjangkau kayak 35.000 yang ready sekarang ya kakak ya, saya rasa itu dapat dijangkau sama semua kalangan sih kakak, seperti itu.
1: Wih keren ya. Kakak ya, ini kalau misalnya ada apa parcel buah ya pasti kalau mungkin ada yang pesan juga buat let's say ulang tahun, nikahan.
2: Iya itu
1: ya.
2: Jelas kak, ada banyak
1: spesial. Nah ya. Berarti sejauh ini yang kakak Lesari bikin lah seperti itu tuh, buah apa yang paling diminati pelanggan yang cepat habis, dan bagaimana kakak bisa menjaga kualitas buah agar dia tuh selalu fresh setiap harinya?
2: Kalau yang paling diminati itu kakak, itu biasanya jeruk impor kakak, ya. Jeruk impor itu biasanya jeruk wogan, jeruk santang, terus kayak anggur juga, sama pir, apel itu juga. Jalan, iya itu jalan sekali.
1: Itu yang cepat habis.
2: Iya, kalau pir itu orang lebih banyak suka pir. Katanya bilang banyak airnya, ini gitu, manis, makanya.
1: Ya lebih juicy sih.
2: Benar kak, iya benar.
1: Oke, lalu kakak juga bikin usaha salad buah juga ya. Salad buah itu menjadi salah satu makanan yang bisa dibilang healthy food sekali, salad buah. Nah, kakak kalau misalnya salad buah itu, apakah kakak Lesari cuma pilih buah-buah tertentu saja untuk bisa bikin satu paket salad itu, atau kakak bisa bikin dari buah apa saja menurut kakak baik? Lalu berapa lama untuk bisa bikin proses salad buah itu sampai jadi full complete package gitu kakak?
2: Kalau untuk buah itu kakak, biasanya apa yang ready di atas di tempat usaha buah itu saya pakai kak. Begitu. Kalau misalkan saya mau tambahkan pepaya ya saya mesti cari ke pasar gitu. Atau kalau tidak saya punya teman yang biasanya jual pepaya, dia produksi pepaya kakak. Khusus itu biasanya ada di ND Market juga, kadang saya simpan nomornya. Ya sudah kalau misalkan saya butuh pepaya saya telpon gitu kakak.
1: Oke, jadi buahnya bisa saja apa saja,
2: iya.
1: Tergantung kreativitas
2: Kak
1: Lesari yang bisa.
2: Benar kak.
1: Itu. Berarti untuk ingredients ataupun perlengkapan salad buah itu tuh, selain buah apa saja yang kakak mix di situ salad itu?
2: Ada yang pasti mayonaise kakak.
1: Oke.
2: Okay. Mayonaise, susu, sama keju.
1: Oke, mayonaise, susu sama keju sebagai
2: iya.
1: Topping-toppingannya gitu.
2: Iya, benar.
1: Oke, okay. Berarti. Dalam satu hari itu kakak bisa bikin berapa buah salad? Ini orang pesan dulu baru kakak bikin, ya open order begitu, atau sudah jadi dulu tinggal orang pesan atau bagaimana kakak Lesari?
2: Semua cara saya sudah coba kakak. Kalau misalkan saya open order juga kakak, itu ada yang pesan dulu, terus besoknya tinggal kita antar, atau kalau tidak mereka ambil di tempat. Ada yang sudah jadi dulu. Tiba-tiba mereka mau, oh ya kakak saya mau dua, kakak saya mau satu, kakak saya mau tiga, begitu. Jadi semua cara
1: bisa
2: gitu kakak.
1: Mungkin ada yang mungkin, kakak jangan lupa sabtunya, saya pesan mungkin untuk hari Sabtu, kakak bisa kondisikan.
2: Benar.
1: Itu berarti kalau pengalaman kakak Lesari sampai sejauh ini, berarti satu hari itu kakak bisa bikin berapa salad buah itu kakak?
2: Kalau salad buah tuh kakak bisa sampai ya 25-30 cup.
1: Oke, 30 cup, tapi itu juga ya butuh waktu juga.
2: Butuh waktu kakak.
1: Iya. Itu dari sarjam berapa tuh kakak bikin itu tuh?
2: Dari pagi kak. Dari pagi jam 6, setengah 7 itu sudah mulai. Kupas-kupas.
1: Berarti ini sudah mulai bisa di order dari jam berapa tuh kakak Lesari?
2: Kadang saya buka tuh di jam 11.
1: Oke, jam-jam orang semua makan siang gitu kakak ya?
2: Iya.
1: Ada tidak mungkin yang pernah pesan large fruit sampai mungkin jam malam gitu, mungkin jam 9, 10 karena saking mereka
2: ada,
1: suka salad?
2: Ada kakak, kayak misalkan yang lagi ngidam kakak, apapun mereka cari, sampai ke rumah kalau sudah habis, itu saya mesti berusaha bagaimana caranya, buah apa yang ada itu, karena ngidam kakak, dia cuma mau, cuma saladnya saya heran juga, saya bilang kakak itu ada, kenapa kakak tidak mau? Eh, tidak mau. Dia mati-mati sampai cari rumah kakak.
1: Betul, karena orang ngidam kan kadang ya harus waktu dia mengerti ya. Karena memang ngidam kadang, aduh, saya juga kadang terpikir kok bisa ngidam begini kadang ngidam.
2: Iya kakak, lucu, benar. Iya,
1: betul, ada ngidam buah, ngidam ban motor, bahkan teman Pro 2. Itu kadang agak aneh buat saya pribadi.
2: Benar kak, lucu.
1: Aduh, kekocakan pelanggan ya.
2: Iya, iya, benar.
1: Kalau misal sejauh ini kakak pernah pesan, pernah antar pesanan kemana saja kakak? Apakah sebuah kota Medan atau mungkin sudah pernah keluar kota atau sejauh mana kakak?
2: Kalau untuk salad buah itu di dalam kota Medan. Kalau untuk buah-buahan itu kakak pernah yang ada pelanggan itu sampai di kilometer 10.
1: Kilometer 10?
2: Hmm, kilometer 10. Terus kalau untuk antar itu bisa sampai ke Nangaba juga kalau mereka minta antar. Tapi itu minimal order 100 ribu ke atas kak.
1: Oh iya,
2: karena ya karena kita lihat juga kan dengan apa namanya biaya. Betul. Ini kan kakak.
1: Tapi kan luar kota juga kakak.
2: Benar.
1: Ya? Jauh juga. Berarti kakak bisa mengakomodir untuk antarnya tergantung berapa banyak yang pesan gitu.
2: Benar kak. Ya? Benar.
1: Oke, berarti sejauh ini pelanggan yang mungkin yang paling sering order itu tuh ada kakak. Kayak dia tuh kayaknya jadi pelanggan setianya kakak Lestari gitu.
2: Ada. Setia kak, sampai sekarang mereka tetap setia ada.
1: Oke, okay. Iya. Berarti kalau misalnya ada pelanggan yang let's say dia kakak Lestari jangan lupa saat pesan antarnya jam 8 malam, jam 9 malam, kakak Lestari mau antar begitu?
2: Iya.
1: Jam 9 malam
2: pun? Iya, aneh. Kami usahakan kakak, okay. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak atau apa, kalau misalkan pelanggan minta kami usahakan.
1: Diusahakan
2: antar, karena memang kita di atas tutupnya ya sampai jam 10, kadang kalau molor ya jam setengah 11, jam 11 gitu.
1: Berarti kakak ada lapaknya atau kakak?
2: Ada.
1: Lapaknya di mana tuh kakak?
2: Lapaknya ada kakak, lapaknya di Jalan El Tari atas.
1: Aha, Jalan El Tari atas ya?
2: Iya, di depan dispenduk itu kakak pas lampu merah.
1: Oh, I see. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ke Lars Fruit silakan langsung ke TKP juga bisa ya.
2: Iya, bisa
1: Jalan
2: sekali.
1: Jalan El Tari kan? Depan dispenduk itu ada Kakak Lestari di sana. Berarti kalau misalnya yang bikin ini Kakak Lestari sendiri?
2: Saya atau? Sendiri kakak, dibantu sama mama.
1: Oh, dibantu sama. Yang iya. Antar juga Kakak Lestari?
2: Tidak, kalau yang antar kadang saya, kadang suami.
1: Oke, berarti iya. Saling backup, saling
2: saya benar, saling kerja sama ya.
1: Teman Pro 2 FMND. Keren. Lalu nih Kakak Lestari, sejauh yang Kakak Lestari bangun Lars Fruit sampai detik ini, tantangan-tantangan yang mungkin pernah Kakak Lestari temukan apa nih dalam menjalankan usaha dari Kakak Lestari sendiri?
2: Kalau tantangan terbesar itu Kak, tantangan terbesar itu biasanya tuh Kakak yang pernah saya alami itu.
1: Iya.
2: Ketika saya mengorder buah tapi buah datang itu tidak sesuai dengan apa yang yang saya inginkan begitu. Jadi pernah pengalaman kakak saya order buah itu jeruk yang datang itu jeruk itu rusak semua kakak.
1: Aduh.
2: Iya, rusak dan tidak bisa dijual sama sekali kakak.
1: Kita pakai uang kita juga masalah.
2: Iya. Itu sih kakak tantangan terbesar. Jadi tapi setelah kejadian itu ya saya bersyukur begitu kak. Apapun yang terjadi kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi gitu kakak, menghadapi jatuh bangun di dalam bisnis seperti itu kak.
1: Betul ya.
2: Iya.
1: Saya juga pasti merasakan juga yang kakak rasakan, maksudnya kita sudah expect untuk datang yang
2: benar,
1: baik.
2: Benar kak.
1: Tapi kok malah begini.
2: Iya benar kak.
1: Berarti benar. Bisa dibilang mungkin ini antara yang dari sana mungkin tidak kirim yang baik-baik atau bagaimana begitu kan?
2: Kalau itu kakak, kita sudah saling komunikasi. Ya. Mm-hmm. Sampai sudah saya tanya, minta videonya dia. Dari sana bilangnya ini bagus. Jadi saya percaya kakak. Ternyata sampai sini di luar kak, di luar ekspektasi.
1: Aduh ya, itu menjadi ya yang dari manapun tetap Kakak Lestari tetap profesional di sini teman-teman.
2: Iya, ya, iya kak.
1: karena memang betul-betul Kakak Lestari juga tidak mau mengecewakan pelanggannya, di mana ya pelanggan juga pastinya mau yang segar-segar, teman Bordo FM ini buah-buahannya gitu ya. Berarti pernah bikin dari strawberry-strawberry itu juga pernah Kakak, atau
2: kalau
1: pernah strawberry?
2: Kalau strawberry Kakak, sebenarnya saya mau ambil Kakak, cuman strawberry lokal ini kadang sedikit asam Kakak. Oh. Jadi pelanggan ini nih Kakak, mereka kurang suka yang asam. Kalau misalkan kita mau ambil yang impor Kakak, tidak bisa, karena itu kan butuh pendingin, butuh satu tempat wadah yang benar-benar khususnya untuk strawberry. Kita tidak bisa ambil yang impor kalau dari sana.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tapi siang hari ini juga kayaknya Kakak Lestari juga ada membawakan produk salad buah dari Kakak Lestari. Mungkin Kakak bisa tunjukkan ke kamera kita. Jadi teman Prodi FM ND ya, buat kamu-kamu yang nonton live YouTube dari ND, Kakak Lestari juga membawakan contoh produk salad buah buatannya asli dari Kakak Lestari ya. Ini tentunya juga bisa kamu langsung pesan, bisa tunjukkan ke kamera Kakak. Ya, itu adalah produk salad buah dari Kakak Lestari. Ini yang Kakak bawa ini adalah ada jeruk juga.
2: Iya.
1: Ada buah naga juga Kakak ya.
2: Iya,
1: ada apa lagi Kakak yang?
2: Ada anggur, apel sama pepaya.
1: Oke, ini
2: iya.
1: Ada mayones juga begitu Kakak?
2: Iya, ada mayones, susu sama keju.
1: Oke, jadi kalau misalnya orang pesan nanti yang dikirimkan juga sepaketan begitu Kakak ya?
2: Iya benar Kak.
1: Oh, keren-keren teman Prodi FM ND ya. Jadi bisa dilihat ya di YouTube kita di siang hari ini, itu adalah ciri khasnya buatan salad dari Kakak Lestari. Bisa kamu order langsung ya, di Facebook juga ada teman Prodi FM ND, salad buah Kakak Lestari pasti muncul di situ ya. Jadi untuk persiapan-persiapan begini berarti Kakak sudah siapkan cupnya juga begini ya?
2: Iya benar Kak, sudah.
1: Oke. Jadi biasanya tuh ada tidak pelanggan yang mungkin maunya tuh dia dingin, atau mungkin maunya yang jangan dingin, bisa saja, itu seperti apa request-requestannya?
2: Iya benar, kalau itu Kakak ada pelanggan yang maunya, Kakak saya punya maunya dingin, jadi Kakak tolong simpan di kulkas sebentar saya ambil gitu. Sip. Itu kita siapkan sesuai dengan permintaan.
1: Oh, gitu. Oke. Iya. Jadi Kakak Lestari itu bisa by request teman Prodi.
2: Iya.
1: Ya. Mungkin yang mau salad apapun. Berarti bisa tidak mungkin ada orang yang mau request buah begitu Kakak? Kakak nanti salad buahnya ini itu. Bisa atau bagaimana Kakak?
2: Kalau itu Kakak tergantung saya punya ready buah apa gitu. Kalau misalkan dia mau strawberry itu tidak bisa Kakak gitu. Karena memang strawberry saya tidak ready kan gitu.
1: Tapi kalau misalnya mau salad buah tapi dia hanya mau buah naga saja begitu?
2: Oh bisa sekali Kakak, bisa.
1: Oke, berarti bisa dikondisikan juga teman
2: bisa.
1: Produk 2 FM ini tergantung kamu mau request bagaimana. Mau request mix juga bisa, buah masing-masing juga bisa teman.
2: Bisa. Jadi
1: tergantung kamu yang mana gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau Kakak Lestari sendiri ada favorit tidak dari salad ini? Mungkin Kakak Lestari sendiri lah sukanya, kalau Kakak Lestari kalau makan salad tuh itu campur-campur apa tuh biasanya Kakak Lestari?
2: Kalau saya Kakak biasa suka apel, pir, sama anggur.
1: Apel, pir, sama
2: anggur? Sama pepaya. Pepaya tuh manis, enak Kakak. Apalagi okay. Yang lokal punya ada manis.
1: Oke, berarti mixingannya Kakak Lestari kayak gitu teman-teman.
2: Iya.
1: Tapi yang namanya salad buah mah selalu segar teman-teman. Dia pasti sehat ya. Makanan sehat ini menjadi salah satu makanan rekomendasi dari Kakak Lestari untuk kamu-kamu yang mau mungkin diet sehat atau mungkin makan sehat, bisa langsung coba salad buah dari Lars Fruit, produksi Kakak Lestari, teman produk memang bisa kamu temukan di Facebook juga bisa ya. Dan ini mungkin terakhir nih Kakak sebelum kita closing ya, ada tidak mungkin mimpi besar Kakak Lestari ke depannya, apa yang ingin Kakak spill di sini, lalu pesan-pesan ataupun motivasi terakhir Kakak, pesan atau motivasi buat anak-anak muda mungkin yang masih takut-takut nih buat bikin usaha nih Kakak, silakan.
2: Kalau untuk mimpi besar sih Kakak pengen menjangkau pasar itu lebih luas Kakak. Okay. Lebih luas lagi. Terus kalau untuk motivasinya buat semua yang untuk memulai bisnis atau usaha begitu Kakak, jangan takut. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melangkah. Kalaupun ada resiko sudah hadapi. Hadapi, karena memang itulah setiap bisnis itu ada yang namanya jatuh bangun, tidak mungkin dia lurus terus, tidak mungkin
1: ya. Setuju Kak Lestari. Dan memang ya bisa lihat teman Kak Lestari, Kak Lestari juga mulai dari nol, Tamu Modern Family tidak gampang membangun sebuah usaha sampai jalan seperti ini. Kakak Lestari juga pasti ada jatuh bangunnya ya, tantangan-tantangan yang pernah Kakak Lestari hadapi. Tapi itu pun tidak bikin Kakak Lestari untuk stop berusaha ya. Kakak Lestari tetap maju terus ke depannya, dan kita doakan juga jualannya tetap laris manis.
2: Amin.
1: Ya. Buat teman-teman mungkin ya, Kiano mungkin suka salad buah, langsung ke Kakak Lestari ya Kiano ya. Oke, buat semuanya teman-teman Pro 2 FM Indi, buat kamu yang suka salad buah, langsung ya bisa lewat Facebook atau ke Jalan El Tari depan di Spenduk, itu ada Kakak Lestari di sana, bisa kamu order ya Lars Fruit buatan Kakak Lestari di siang hari ini. Terima kasih banyak Kakak Lestari yang sudah hadir di siang hari ini Pro 2 FM Indi. Sukses terus buat Kakak Lestari ke depannya ya, dan kita terus menantikan inovasi-inovasi terbaru dari salad buah buatan Kakak Lestari di Lars Fruit, teman Pro 2 FM Indi ya. Jangan masih bakal terus menemani kamu, sejun terus di Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu. Selamat siang.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FM Indi, event terus buat kamu yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu ya. Dan kita masuk ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ini ada informasi dari Timnas Putri Indonesia yang sempat mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur pada Rabu 22 Juli 2026 ya. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski demikian, kiper Laila Masyukroh sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Garuda Pertiwi terus menciptakan peluang melalui Estela Lupati, Sheva Imut, dan Gia Yumanda yang merepotkan barisan pertahanan lawan. Setelah tekanan bertubi-tubi, Siti Hopper mencetak gol pembuka memanfaatkan kemelut setelah situasi sepak pojok menit ke-33. Keunggulan satu gol membuat Indonesia semakin percaya diri mengendalikan tempo pertandingan hingga babak pertama berakhir tanpa tambahan gol ya. Laos berusaha meredam tekanan Indonesia, namun kesulitan mengembangkan permainan karena disiplin pertahanan Garuda Pertiwi sepanjang pertandingan berlangsung, teman Pro 2.

yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara

Iya, teman Pro 2 FMND. Masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga, klub Liga Premier yang baru dipromosikan Ipswich Town telah menyelesaikan penandatangan pemain sayap internasional Ghana Abdul Fatawu Issahaku. Ia didatangkan dari Leicester City dengan kontrak 5 tahun senilai sekitar 20 juta pound sterling ya. Pelatih kepala Gary O'Neill membentuk kembali skuadnya untuk kembali ke Liga Premier setelah promosi musim lalu. Fatawu menjadi salah satu rekrutan termahal klubnya. Fatawu telah menarik minat Everton, West Ham dan tim-tim Prancis, Turki dan Arab Saudi. Namun Ipswich bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangannya. Negosiasi selesai tepat waktu bagi pemain sayap itu untuk bergabung dengan rekan satu timnya di camp pelatihan pramusim di La Manga Spanyol. Ia bergabung dengan Leicester dari Sporting CP dengan status pinjaman pada Agustus 2023 sebelum menandatangani permanen pada Juli 2024 seharga 17 juta pound sterling ya. Dan musim 2024-2025 ia terganggu cedera lutut serius pada November 2024 yang membuatnya absen sepanjang musim. Ia kembali bugar untuk musim 2025-2026 dan mencetak 9 gol serta 7 assist dalam 44 penampilan championship. Leicester terdegradasi ke League One di akhir musim. Hal ini membuat penjualan penyerang andalan klub pun tidak terhindarkan ya. O'Neill mengungkapkan antusiasmenya terhadap penatangan Issahaku dan Ipswich membuka kampanye Liga Premier 2020.

Batasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

Dan nomor 2, masih dengan informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan di Jakarta. Laga berlangsung di Jakarta International Velodrome Rawamangun Rabu 22 Juli 2026. Indonesia tampil dominan mengalahkan Kamboja 3 set langsung dalam laga C5 Cup 2026. Skor merah putih menang 26-24, 25-15, dan 25-18. Pelatih Ridho Toiran memainkan skuad terbaik sejak awal laga. Farhan Halim dan kolega berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerangnya. Toiran memuji performa timnas Indonesia, tampil bermental kuat. Menurutnya para pemain mampu keluar dari tekanan lawan di set pertama. Pelatih Ridho Toiran memainkan skuad terpanjang sejak awal laga. Farhan Halim dan kolega berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerangnya. Farhan Halim mengaku permainan timnas Voli Putra Indonesia lebih lepas. Kapten tim itu puas dengan performa rekan-rekannya yang sukses mengalahkan Kamboja.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Santai siang.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

Oke, teman Pro 2 FM ND, saat kita masih informasi menarik dari dunia entertainment. Nah, kali ini ada informasi dari aktor Nam Jo Hyuk yang digait menjadi pemeran utama drama romantis Heartbeat ya. Iklan Sport melaporkan drama itu merupakan karya baru dari penulis skenario Lee Si-yoon, sosok dibalik skenario apik drama populer Lovely Runner dan True Beauty. Sejauh ini belum ada keterangan dari sang aktor terkait kemungkinannya terlibat dalam drama itu. Jika menerima tawaran tersebut, maka Heartbeat akan menjadi drama romantis terbaru sang aktor dalam 4 tahun terakhir. Drama 2521 yang dirilis pada tahun 2022 lalu tercatat sebagai proyek romantis terakhir yang dibintangi aktor 32 tahun tersebut. Kali itu aktingnya sebagai Bai Yijin membuat sang aktor ramai dibenci penonton. Drama Harbi bercerita tentang kisah cinta emosional yang bercerita tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Cha Sin Ju yang wajah dan tampilan fisiknya begitu mirip dengan cinta pertama yang telah meninggal dunia, teman Pro 2 ya. Sebelum bisa menonton akting Nam Joo Hyuk dalam Heartbeat, sang aktor sukses mencuri perhatian pecinta drama Korea lewat peran dalam series The East Palace. Dan terbaru, dia akan segera memulai syuting drama baru di Disney Plus berjudul Code, teman Pro 2.

Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna. Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Iya, teman Pro 2 FMND ya, masih dengan informasi menarik dari dunia entertainment. Buat kamu-kamu yang sudah nonton ataupun belum menonton film The Odyssey ya, jadi aksi Matt Damon dalam The Odyssey ini banyak menuai pujian teman Pro 2. Namun menurutnya pemain penggantinya atau stunt double dalam film itu juga patut mendapatkan pujian. Salah satu stunt double ini maksud Damon adalah seorang perempuan yang berperan menggantikan dirinya untuk syuting adegan Odysseus melawan raksasa Laestrygonian ya. Dalam kisah Odysseus dan pasukannya bertemu dengan klan Laestrygonian yang punya tinggi jauh melebihi mereka. Klan raksasa itu kemudian menyerang dan memakan pasukan Odysseus. Mengingat sutradara Christopher Nolan cenderung ogah menggunakan CGI, maka ia memilih untuk menggunakan pemain pengganti yang memiliki perbedaan tinggi tubuh signifikan untuk adegan tersebut. Dan Matt Damon sebelumnya mengatakan ia harus menurunkan bobot tubuhnya hingga menjadi 75 kg untuk bisa terlihat ramping dalam memerankan Odysseus ini, teman Pro 2. Dan film adaptasi epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini ya. Film ini pun juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama ya, seperti Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, ada Lupita Nyong'o juga, Charlize Theron, ya ada John Leguizamo, sama Elliot Page juga, yang turut terlibat dalam proses produksi film The Odyssey, teman-teman.

0: teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FM ini kita masih dengan dunia entertainment ya siang hari ini. Informasi teman Pro 2, penyanyi sekaligus aktris Ayu membatalkan rencana konser di Goyang Stadium di September 2026. Dan pembatalan itu menjadi satu dari beberapa perubahan yang ia ambil terkait kegiatannya akibat kondisi kesehatan yang memburuk ya. Melalui sebuah surat yang dibagikan kepada para penggemar di platform Beris pada Senin 20 Juli, Ayu mengungkapkan menghadapi situasi sulit dan untuk akhirnya ambil keputusan menunda rangkaian tour konsernya teman Pro 2. Pembatalan agenda besar itu terpaksa dilakukan akibat memburuknya gejala gangguan kronis pada telinganya, yaitu disfungsi tuba gitu teman Pro 2 ya. Kondisi kesehatan itu yang pada akhirnya berdampak pada jadwal konser, begitu pula dengan jadwal peluncuran karya musik terbarunya. Meskipun produksi album studio ke-6-nya telah selesai sepenuhnya, untuk produksi album tersebut dipastikan ditunda beberapa bulan mendatang nantinya.

meningkatkan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan.

mendadak di luar dugaan. Tentunya yang terakhir, hindari berhutang. Saat terjadi inflasi, suku bunga juga akan turut meningkat. Maka dari itu, tips menghadapi inflasi yang patut kita lakukan adalah menghindari hutang. Apalagi jika hutang tersebut digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan bersifat konsumtif yang justru kurang bermanfaat. Yuk, bijak.

Oke, okay, thank you buat semua yang sudah join dengan Jajan ya teman Pro 2 di siang hari ini. After me akan ada Arca Duri dan juga Titin yang temani sorenya kamu hingga di jam 7 malam nanti di sore ceria ya. John sekalian pamit, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan diriku di Pro 2 pemirsa teman terbaik kamu. Have fun terus di 92,2 FM Pro 2 dari ini teman terbaik kamu. Jo pamit ya, have fun terus, selamat sore dan sampai jumpa.

0: kita punya alasan lebih untuk berbangga. Bukan hanya karena kebebasan yang telah kita capai, tetapi juga karena pertumbuhan dan semangat luar biasa dari UMKM lokal kita. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bagian penting dari perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Mengapa UMKM lokal itu istimewa? Yang pertama merupakan daya tarik produk Nusantara. Produk UMKM seringkali memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan di produk dan juga layanan massal. Entah itu kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau fashion lokal, setiap produk memiliki ciri khasnya. Yang kedua, mendukung ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan membeli produk lokal, tentunya kita membantu mereka untuk bertahan dan juga berkembang yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan inovasi masyarakat. Banyak UMKM merupakan hasil dari semangat kewirausahaan dan inovasi. Mereka seringkali memulai bisnis dari ide-ide sederhana dan kreativitas yang tinggi. Dukungan kita terhadap UMKM membantu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, mari kita memberikan dukungan nyata kepada UMKM lokal kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing melalui dukungan kita terhadap produk atau layanan dan usaha lokal. Semoga kita semua terus bangga dan bersemangat dalam setiap langkah kita untuk mendukung ekonomi lokal.
1: Teman terbaik.

0: santai siang.
1: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

Aman Pro 2. Hey guys, selamat sore. Kita kembali di Sore Ceria dan seperti biasa untuk mengawali kebersamaan kita di Sore Ceria Teman Pro 2, kami akan menghadirkan terlebih dahulu info Pro 2. Teman Pro 2 sesaat lagi info Pro 2.

0: Informasi pertama, Bupati Ende memberikan motivasi kepada 47 peserta OSN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari KBRN Ende, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda meninjau pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di SMP Muhammadiyah Ende pada hari Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi dan juga dukungan moral kepada siswa Kabupaten Ende yang mengikuti kompetisi bidang sains. Informasi kedua, Sidokes pastikan makanan program MBG di SPPG Polres Manggarai layak untuk dikonsumsi. Sebagai upaya untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, Seksi Kedokteran dan juga Kesehatan Polres Manggarai melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan yang disiapkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Manggarai oleh Yayasan Kemala Bayangkari pada hari Kamis 23 Juli 2026 pagi. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Lapas Ende jadi lokasi pendataan sensus ekonomi BPS tahun 2026. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 BND menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende untuk pendataan sensus ekonomi 2026 dan kegiatan ini berlangsung di Aula Kelimutu Lapas kelas 2 BND pada hari Kamis 23 Juli 2026 pagi dengan melibatkan petugas terkait secara tertib. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.
1: Ceria-ceria bersama Pro 2.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Wow, Kak Irin semangat sekali ini suara heinya. Oke, okay. Oke, okay, suaranya sudah jelas nih Kak Irin. Aman, aman. Oke, okay. Dia hilang muncul ya. Apakah Wanda bisa membantu kami? Karena suaranya agak hilang muncul nih teman Pro 2. Dan saatnya kita update ya informasi di Florestation untuk kesempatan sore hari ini teman Pro 2. Sambil kami harus tukar-tukar mic dulu ya. Kami harus cek-cek, hey, hey, halo-halo, hai lagi nih teman Pro 2. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya di sore hari ini. Senyumnya harus lebar teman Pro 2. Oke, kita coba kembali mic-nya.
1: Oke.
0: Oh, baiklah. Belum masuk ya teman Pro 2.
1: Kayaknya mungkin saya
0: dulu
1: untuk oksigen
0: lah. Oke lah. Baik-baik. Siap ya kalau begitu teman Pro 2. Saya hadirkan dulu satu informasi ya dari anak sastra Inggris. Dia keren sekali. Kemarin tuh baru selesai saja wawancara di program kami English Corner ya, bersama RJ Salsa dan juga RJ Priska. Nah ini ceritanya teman Pro 2, dari lagu sampai ke film, mahasiswi Unflor bagikan caranya untuk apa mahir berbahasa Inggris ya. Karena kan kalau kita belajar bahasa Inggris itu tidak harus selalu dilakukan di ruang kelas nih teman Pro 2. Kita bisa dengar lagu, kita bisa nonton film, sampai juga bisa membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dinilai sebagai cara yang sangat sederhana dan juga cukup efektif ya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Nah, tips ini dibagikan oleh mahasiswa program studi sastra Inggris Unflor, Maria Florencia Rendo, saat menjadi narasumber dalam program English Corner Pro 2 RRI ND, Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali teman Pro 2 ya, kami harus ceki-ceki ulang mic-nya untuk yang hari ini merayakan hari ulang tahun. Selamat merayakan, ada lagunya Project Pop nih, Selamat Birthday.

0: teman terbaik kamu.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Oke, teman bro dua, informasi selanjutnya buat kamu. Ini alma mater kamu kan, Tin? Iya. Katanya mereka tuh mau konser hari Sabtu. Oh my god. Keren ya.
1: Tapi memang keren karena kan sekolahnya musik kan, kakak.
0: Betul. Jadi nanti kamu semua bisa datang untuk menyaksikan konser musik mereka ya. Katanya ada si ini juga kan yang hadir, si
1: Manjamoy,
0: yes. Tapi yang ini juga tidak kalah keren nih, kegiatan mereka yang berkolaborasi dengan Puskesmas Kota, perluas cakupan cek kesehatan gratis teman Pro 2. Wow.
1: Itu paling penting ya, karena kesehatan itu mahal.
0: Betul. Jadi ini ada mahasiswa peserta kema kerja bakti mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang. Mereka tuh mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar bekerja sama dengan Puskesmas Kota Ende di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur. Dan kegiatan ini tuh berlangsung pada hari ini, teman Pro 2 ya. Dan ini tuh katanya sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang terus dijalankan oleh pemerintah teman Pro 2 ya. Dan buat kamu semua nih teman Pro 2 ya, mereka memang nginapnya juga
1: di rumah-rumah warga.
0: Rumah-rumah warga ya. Iya. Di mana, di wilayah Paroki Mautapaga. Yes. Dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Unwira yang juga Koordinator Umum KKBM Benediktus Molo mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan agar mahasiswa ini tetap berada dalam kondisi prima selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Jadi katanya kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan gula darah, kondisi kesehatan dasar, pemberian obat, konsultasi hasil pemeriksaan tenaga kesehatan yang dilakukan dengan kuota sekitar 100 mahasiswa selama sehari berdasarkan koordinasi panitia KKBM dan Puskesmas Kota Ende. Eh tapi mereka tuh sebetulnya ada berapa banyak yang kesini?
1: Kan kemarin saya ikut ya, wawancara mereka nih yang kemarin malam, Kak Iri. Dari penjelasan nya sih sekitar 300 lebih.
0: Wow.
1: 300 mahasiswa. Itu tuh kayak staff pegawainya, dosennya.
0: Kayaknya semua prodi, satu prodi tuh keluar semua.
1: Iya, jadi semester satu, terus semester 3 sama semester 5.
0: Keren. Dan ini nih PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Teresia Mida mengatakan bahwa pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus menunjukkan perkembangan. Oke deh ya. Dan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, Puskesmas Kota berharap cakupan program CKG terus meningkat teman Pro 2 ya. Gitu.
1: Berarti kita yang dalam kota ini sebenarnya bisa ya, Kak Irin, kayak kita
0: bisa
1: Puskesmas cek kesehatan gratis.
0: Betul. Ya, iya, karena
1: program pemerintah.
0: Kan? Iya, mumpung gratis teman Pro 2. Biasanya kalau cek gula darah itu kan lumayan tuh bayarannya.
1: Iya.
0: Sekitar ya 40 ribuan. Iya.
1: Soalnya kalau cek darah lengkap itu yang bisa dengan 200 sampai 300.
0: Betul. Jadi ini kesempatan buat kamu kalau misalnya kamu mau tahu seperti apa kondisi kesehatan kamu, sebaiknya kalau ada cek kesehatan gratis manfaatkan itu teman Pro 2.
1: Oke.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Woi, tidak terasa teman Pro 2. Tiba-tiba yuk, mau pukul
1: ke jam 4.
0: 4 ya? Sore saja. Dan setelah ini kita mau ajak kamu buat bergabung bersama dengan teman-teman dari Atambua dan juga Kupang.
1: Betul, seperti biasa akan ada sore ceria berjaringan.
0: Yes.
1: Ini juga narasumbernya tuh
0: keren-keren.
1: Hai, Kak Irin, ini keren-keren, menginspirasi ya. Kalau dari Kupang itu ada Raihan nih. Dia tuh memperoleh medali emas Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa. Sains tuh, dengar kata sains tuh kayak penuh dengan rumus ya sih.
0: Kimia, fisika, matematika, oh my god, biologi.
1: Benar sekali. Pokoknya sangat inilah ya teman-teman. Ilmu eksata ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari Atambua itu ada adik Sylvia Baria dan juga Rambu Bani. Mereka ini adalah pesona batik Nusantara 2026.
0: Keren ya.
1: Terus dari Ende ada sang pria yang punya suara bagus ya, Charlesius. Dia baru-baru ini menjuarai juara 2 lomba solo vokal putra di ajang FL3 SN, Kak Irin.
0: Oh, keren nih ya. Masih jomblo kah atau?
1: Anak SN.
0: Sama tahu kan pendengar ada yang tertarik dengan suaranya.
1: Iya, kalau ini langsung saja ya ceknya di Facebook Semakar Nanga Penda.
0: Oh, anak Semakar. Oke deh. Jadi teman Pro 2 jangan sampai terlewatkan untuk mengikuti obrolan bersama dengan teman-teman kita yang hebat-hebat ini, tentu saja di Pro 2 berjaringan Sekorwil 6.
1: Oke.

0: Pro2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
1: Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai teman Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir sore ceria berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan sore ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Teman terbaik kamu.
4: Finally, teman Pro2, kita sampai di sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 RRI ND Kupang dan juga Atambua. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita punya 3 mutiara-mutiara NTT yang super duper keren yang bisa kalian jadikan inspirasi dan juga motivasi dalam kehidupan kalian ya Tin ya.
5: Betul, teman Pro2. Jadi buat kamu yang kayak bingung ya, kenapa ya tidak pernah berprestasi dalam hidup ini. Yang galau seperti itu langsung dengar Pro2 FM ND sore hari ini teman Pro2. Karena kita juga akan ajak kamu kemana saja nih Kak Irin?
4: Kita akan ajak kamu ke Kupang, setelah itu ke Atambua teman Pro2, dan kamu akan diajak buat balik lagi ke Ende ya.
5: Baliknya pakai apa nih? Dharma Rucitra atau?
4: Oke, atau apa ya?
5: Dharma Rucitra saja teman Pro2.
4: Oh, pencinta Dharma Rucitra dia ya.
5: Baiklah, masih bersama kami berdua ya sore hari ini. Kita juga menyapa juga nih Kak Irin ya.
4: Betul.
5: Kakak-kakak presenter kece kita
4: yang
5: mana di Kupang ini ada Kak Isak Octavian.
4: Oke deh, si seleb kita itu ya.
5: Terus di Atambua ada Kak Rantia.
4: Hai.
5: Di ND kamu bakal ditemani sama RJ Cahya teman Brodi.
4: Oke ya. Deh.
5: Kalau begitu kita langsung saja dulu ke Kupang nih teman Pro2.
6: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Seperti biasa kita menghadirkan anak-anak muda berprestasi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial ini sekarang ajak kamu teman Pro2 untuk kita berkenalan dengan peraih medali emas Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa 2026, mahasiswa berprestasi ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Sudah bersama dengan Isak di studio Pro2 RRI Kupang teman Pro2, ada Raihan Halim. Raihan, bagaimana kabarnya?
7: Halo teman-teman Pro2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Halim. Saya biasa disapa sama teman-teman Raihan. Saya 21 tahun dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang, mengambil program studi ilmu politik.
6: Oke, dari ilmu politik teman Pro2, tapi luar biasa nih ya, meraih medali emas di Olimpiade Nasional dan Olimpiade Sains dan Bahasa ya, tahun 2026. First of all, banyak selamat ya untuk prestasi luar biasa kamu.
7: Makasih,
6: keren
7: Kak.
6: Sekali. Ini bulan berapa nih kemarin ikut?
7: Januari.
6: Januari, awal tahun 2026 ini. Luar biasa ya seorang Raihan. Boleh dong berbagi ke kita, kenapa akhirnya seorang Raihan memilih untuk berpartisipasi ikut dalam Olimpiade Sains dan Bahasa di 2026 ini?
7: Oke, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya saya dari kecil tuh suka ikut lomba, mulai dari SD itu suka ikut lomba. Tapi untuk kayak tekun di bidang olimpiade itu dari SMP kelas 3 itu sudah mulai ikut beberapa olimpiade, sampai SMA dan terus di universitas. Nah untuk lomba Januari kemarin itu sebenarnya saya tidak dapat informasi Kak. Cuman saya dikirim melalui via WhatsApp oleh pembina saya waktu SMA. Pembina saya waktu olimpiade waktu SMA katanya event yang dulu saya ikut SMA itu buka lagi tahun ini. Dan kebetulan ada untuk kategori mahasiswanya juga. Jadi saya diminta untuk daftar saja. Jadi itu awal mulanya saya mengikuti Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa tahun 2026.
8: Sebelumnya kamu ikut di SMA?
7: Iya, pernah ikut di SMA juga.
8: Dalam perlombaan yang sama ya. Oke, baiklah. Nah, kemarin setelah ditawarkan oleh pembina kamu, apa yang membuat kamu juga kayaknya boleh lagi nih coba meskipun sekarang sudah di tingkatan yang berbeda?
7: Pengen coba lagi tentunya karena supaya ingin menambah pengalaman tentunya Kak. Apalagi mungkin kita bisa lihat soal-soal dari SMA sama di universitas, tingkat universitas tentunya pasti yang diberi soal-soalnya beda. Jadi ingin mengasah lagi kemampuan-kemampuan saya di soal-soal yang di tingkat universitas begitu.
8: Pengen mengasah lagi kemampuan. Yeah. Kemarin kamu ikut apa nih? Kalau Olimpiade Sains dan Bahasa ini ada kategorinya lagi di dalam atau seperti apa?
7: Ada kategorinya lagi. Kebetulan karena saya dari SMP dari SMA itu kan IPS. Jadi waktu itu saya ikutnya juga sosiologi. Jadi pas di universitas juga ambilnya yang sosiologi lagi.
8: Ya. Sosiologi lagi di tingkatan universitas. Ya. Selamat ya, akhirnya kamu mendapatkan medali emas. Oke, tapi sebelum kita kesana, kamu sendiri ya setelah akhirnya berhasil meraih medali emas, kamu menilai atau memaknai prestasi ini seperti apa?
7: Saya memaknai prestasi ini sebagai suatu motivasi buat diri saya supaya lebih terus berjuang lagi untuk kedepannya, supaya bisa mendapatkan atau menghadirkan lagi prestasi-prestasi selanjutnya di kehidupan saya begitu Kak. Jadi untuk prestasi ini bukan yang terakhir, tapi menjadi motivasi untuk kedepannya supaya terus berkarya lagi.
8: Oke. Ya. Ini kemarin lombanya seperti apa nih? Online, offline atau gimana?
7: Saya ambilnya yang online Kak.
8: Online. Oke, karena masih sambil kuliah juga ya.
7: Kuliah.
8: Kemarin ini diselenggarakan oleh
7: Brand Diktator.
8: Baiklah.
7: Di Jawa Tengah.
8: Di Jawa Tengah. Akhirnya kamu memilih untuk ikut. Nah, ceritakan dulu ke kita ya. Kamu persiapannya seperti apa nih waktu perhelatan Olimpiade kemarin?
7: Persiapannya dari awal setelah saya mendapatkan informasi dari pembina, langsung saya bikin jadwal Kak, jadwal buat belajar karena kebetulan waktu itu kan masih berpapasan juga dengan perkuliahan, jadi saya atur jadwal supaya bisa sambil belajar walaupun masih di apa ya, masih harus bertabrakan dengan perkuliahan begitu. Jadi misalnya kayak pagi kuliah, terus misalnya kalau ada tugas ya dikerjakan memang, sehingga malam itu bisa belajar untuk persiapan Olimpiade begitu. Jadi atur waktunya seperti itu. Jadi kalau ada waktu luang ya dipakai untuk belajar, tapi tetap mengutamakan kuliah dulu.
8: Asik. Jadi tetap mengatur waktu dengan baik ya. Kamu sempat belajar di mana atau sama siapa saja nih kemarin? Apakah sempat ngambil kelas juga, nyari mentor, pembina atau gimana nih untuk persiapannya?
7: Baik. Saya belajarnya sendiri sih Kak.
8: Wow.
7: Tapi sempat ada tanya-tanya ke beberapa dosen juga, kayak kemarin kan dikasih kisi-kisi sama pihak lombanya, jadi saya konsul ke dosen terus tanya ini materinya kita dapatnya bagaimana begitu, kayak dosen-dosennya suruh kita kayak banyak-banyak baca jurnal dan sebagainya begitu.
8: Baiklah, jadi kamu belajar sendiri tapi juga membuka diri untuk bertanya, berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen ya. Baiklah, nah kemarin ini waktu perhelatan kompetisi ini ya, Olimpiade ini, apa nih yang kamu temui misalnya tantangan gitu, sempat sulit di bagian apa, mungkin dalam persiapan atau pas pelaksanaan gimana tuh?
7: Kesulitannya mungkin dalam mengatur waktu sih Kak, karena susah juga kita bagi waktu untuk belajar di luar belajar mata kuliah utama kita sebagai mahasiswa gitu.
8: Ternyata pasti kan ada tugas juga ya.
7: Iya, tugasnya banyak sekali tentunya. Apalagi kita sudah semester akhir begini kan, biasanya makalah dan sebagainya itu biasanya banyak sekali tugas-tugasnya. Jadi tantangan terbesarnya mungkin membagi waktu dalam belajar.
8: Dalam belajar ya. Kamu mensiasatinya seperti apa? mensiasatinya seperti apa nih? Mengatasi supaya ya meskipun ada tantangan bisa terselesaikan kedua-duanya nih.
7: Kayak tadi, cari waktu luang. Misalnya kayak ada waktu kosong, mungkin kita baca-baca sedikit. Habis itu misalnya lanjut lagi ke perkuliahan, misalnya kayak ada jeda antara mata kuliah pertama dan kedua, di tengah-tengahnya mungkin bisa baca-baca sedikit terkait kisi-kisinya atau materi-materinya
8: begitu. Tapi kamu bisa tetap fokus ya meskipun sambil seperti itu?
7: Fokus, ya diusahakan harus fokus ya
8: kan. Jadi memang meskipun susah tapi diusahakan ya,
7: karena metode belajar saya tidak terlalu kayak terpaku membaca itu, saya tidak terlalu bisa gitu ya. Jadi saya kayak membaca tapi lebih seringnya lihat video edukasi begitu.
8: Oh oke. Ya,
7: karena saya misalnya lebih mudah menyerap materinya itu misalnya lewat penjelasan dari orang, lewat video begitu. Kalau membaca itu menurut saya kayak agak monoton begitu ya kak ya. Jadi kayak kurang meresap ke otak begitu. Jadi
8: wow,
7: saya lebih bisa kalau ada waktu luang nonton-nonton video edukasi dan segala macam, tapi tetap kayak kalau ada jurnal ya dibaca begitu.
8: Oh wow, jadi kamu punya metode belajar yang lain juga ya, ternyata ya, dengan menonton. Kamu bisa nonton di mana nih? Bentukannya seperti apa videonya?
7: Biasanya kayak di YouTube, tidak kayak di TikTok misalnya. Kayak biasa kan di TikTok kan kayak ada penjelasan-penjelasan singkat begitu. Okay. Nah, biasanya lihat-lihat dari situ.
8: Oh, lebih masuk begitu?
7: Iya, lebih masuk.
8: Oh, keren-keren. Nah, kalau lomba kemarin ini ya, tema atau apa gambaran besar yang harus kalian fokus tuh kemana?
7: Kalau untuk bidang sosiologi sendiri itu lebih ke penyelesaian masalah kak, sama critical thinking, karena kita selain menguji hafalan banyak soal yang berbentuk soal cerita.
8: Oke. Okay.
7: Jadi lebih menguji ke kayak problem solving kita, critical thinking dan ya, okay, cara berpikir lah.
8: Nah, kamu mengasah itu dengan cara seperti apa nih? Membentuk critical thinking, membentuk bagaimana melihat problem solving, menyelesaikan persoalannya. Itu biasa kamu melatih itu dengan cara yang seperti apa?
7: Saya melatihnya ketika melihat kasus yang real di depan mata. Ya, misalnya kayak di kampus ada masalah ini, ada teman saling melakukan masalah gitu misalnya. Nah, misalnya kayak saya melatih critical thinking atau melakukan melatih problem solving saya dengan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di depan saya begitu. Melatih dulu kayak yang sudah terlihat, baru kita melihat kembali misalnya kayak di soal-soal olimpiade dan sebagainya.
8: Oke, okay. Kemarin kamu sempat ketemu bentuk-bentuk soal apa yang mungkin tidak terprediksi atau kamu tidak menyangka akan ketemu soal-soal yang begitu? Sempat ketemu nggak? Atau semuanya sesuai sama apa yang kamu perkirakan?
7: Ada sih kak, itu soalnya tentang sosiologi apa ya, sosiologi kriminal kalau tidak salah. Karena saya tidak pernah belajar tentang itu, apalagi kayak selesai SMA ke kuliah kan gak ambil ilmu politik, otomatis fokusnya tentang pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. Jadi kayak lihat soal-soal seperti itu kayak agak shock karena belum sempat baca juga gitu.
8: Oke, okay. Tapi tetap bisa teratasi ya?
7: Iya bisa, alhamdulillah.
8: Baiklah. Nah, kalau juga misalnya belajar soal olimpiade, biasa kan orang kalau misalnya bicara olimpiade nih, itu kan memang persiapannya harus banyak, harus matang. Karena kan bukan kayak ujian ya, ujian mah kan biasanya tidak sekompleks waktu mengikuti olimpiade. Nah, kamu punya strategi seperti apa sih supaya nanti ketika kamu mengerjakan soal atau mengerjakan tugas, bukan tugas ya, apa namanya, ujian yang didapat waktu olimpiade tuh, supaya bisa tetap tenang dan bisa berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada?
7: Lebih ke mental saat bertanding.
8: Iya, itu gimana tuh kamu caranya?
7: Bagaimana supaya kita kayak waktu melihat soal kayak tidak panik, mentalnya harus dibangun sejak kita persiapan dari awal, apalagi kayak kita bertandingnya seluruh Indonesia dengan teman-teman dengan teman-teman yang dari Jawa, dari kampus-kampus top istilahnya. Jadi saya lebih ke membangun mental saya supaya ketika melihat soal-soal itu kayak tidak panik, fokus, tenang, supaya soal-soalnya bisa dikerjakan dengan mudah.
8: Oke, jadi harus tetap tenang. Kemarin berapa total yang ikut yang kamu tahu?
7: Untuk sosiologi sendiri itu 87 kalau tidak salah.
8: 87 seluruh Indonesia ya?
7: Seluruh Indonesia.
8: Wow, ya. Dan itu pasti dari kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke, baiklah. Nah, kamu juga akhirnya menjadi peraih medali emas. Ketika mendapatkan ini, apa yang secara pribadi kamu rasakan? Apakah kerja kerasnya jadi terbayarkan atau bagaimana nih?
7: Ketika dengar pengumuman ternyata dapat emas itu, pertama saya shock, Kak.
8: Kamu pikirnya apa?
7: Karena lihat waktu belajar dan segala macam, kayak soal-soal waktu olimpiade itu, saya pikirnya kayak saya dapat perunggu saja, sebenarnya saya sudah bangga sekali. Karena lihat soal-soal yang ada itu menurut saya susah, apalagi kayak sudah tidak bidang saya lagi, apalagi pas kuliah kan ambil politik bukan sosiologi. Terus melihat waktu belajarnya juga menurut saya kurang, jadi awalnya tuh saya berharapnya ya dapat perunggu lah. Kalau tidak perunggu, perak gitu. Cuman waktu dengar pengumuman ternyata dapat emas, itu tentunya saya shock. tidak expect begitu, kenapa bisa dapat emas begitu.
8: Tapi pas dapat gimana tuh?
7: Senang.
8: Baiklah. Nah, apa nih yang menurut kamu membuat kamu akhirnya bisa meraih medali emas ini meskipun dengan begitu banyak tantangan yang kamu harus lewatin gitu?
7: Mungkin karena manajemen waktu saya dalam belajar, terus kayak doa juga, dukungan dari teman-teman, bapak ibu dosen, orang tua, mungkin itu faktor penentu sehingga kayak saya semangat dan lancar dalam lomba pada waktu itu.
8: Asik. Tapi kamu sebenarnya pengen abis kuliah itu arahnya kemana sih kamu?
7: Abis kuliah untuk S1 ya, tentunya saya mau
8: jadi politisi atau apa nih?
7: Yang pertama mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Setelah itu mungkin bisa mengabdi kepada daerah sebagai tenaga pendidik seperti dosen dan.
8: Oh, jadi arahnya ke dosen ya. Oke, biasa kamu durasi belajar berapa lama sih seorang Rahan?
7: Belajar paling 30 menit sampai 1 jam, Kak. Karena kan kayak tadi saya bilang tidak terlalu suka kayak monoton membaca begitu. Jadi saya kalau belajar itu 30 menit sampai 1 jam. Kebanyakan kayak nonton-nonton video-video edukasi.
8: Seru. Ya, jadi ada tips belajarnya juga nih dari seorang Rahan. Kamu ada kepikiran untuk ikut olimpiade lagi atau gimana? Atau masih pengen ikut kompetisi apa yang masih jadi mimpi seorang Rahan?
7: Untuk saat ini belum sih, Kak. Apalagi kita mahasiswa semester akhir, mau fokus dulu bagaimana supaya perkuliahannya lancar. Cuman misalnya kalau ada kesempatan ditawarkan ya boleh dicoba lagi.
8: Oke, jadi tidak menutup kemungkinan. Oke, baiklah. Thank you banget Rehan sudah berbagi bersama dengan kita pagi hari ini. Terakhir nih, apa yang selama ini menjadi kekuatan atau motivasi, kata-kata atau prinsip yang seorang Rehan pegang sampai dengan saat ini yang membuat kamu terus semangat dalam berproses, mendorong kamu tetap semangat dalam belajar dan meraih prestasi?
7: Mungkin ini agak ngakak teman-teman, motivasi yang saya tanamkan ke dalam diri saya itu cuek bebek. Maksudnya tidak peduli omongan orang lain seperti apa, kita fokus saja kepada diri kita, kembangkan potensi yang ada dalam diri kita supaya bisa berproses dengan lancar. Omongan-omongan orang mungkin bisa diambil sedikit sebagai motivasi untuk diri kita, tetapi jangan menjadi hambatan untuk kita berhenti karena omongan orang lain. Mungkin itu sih, Kak.
8: Ya, cuek bebek ya. Jadi kamu tipe orang ya, yang penting berjuang dan berusaha ya. Jangan menjadikan persepsi orang membatasi langkah untuk maju. Thank you banget Rahan sudah berbagi bersama dengan kita. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia, dan kita akan terus menghadirkan profil generasi muda yang berprestasi di Pro2 FM Kupang. Sampai ketemu dan sampai jumpa.
3: Teman terbaik kamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang dan Pro2 Atambua.
4: Oke, teman Pro2, keseruan bersama dengan teman-teman dari Kupang. Sudah, kita mau ke teman-teman yang ada di Atambua.
9: Hey, balik lagi Berdua kita masih di sore ceria untuk edisi hari ini, sore yang ceria banget. Karena saya senang ya, sore hari ini saya bakal ditemenin sama dua gadis yang sangat cantik, cie, dan prestasinya juga wow, luar biasa banget ya. Oke, seperti biasa, iya, kita bakal ditemenin sama teman terbaik dan senang sekali karena kita akan ngobrol bareng dua anak muda berprestasi yang sukses banget, guys, membawa semangat budaya Nusantara lewat ajang Pesona Batik Nusantara 2026. Oke, biasanya kan cuma satu ya. Kali ini tuh saya double ya dapatnya dua orang. Dan di sore hari ini tuh udah barengan sama kita walaupun jauh, Jakarta Atambua. Ada Kakak Rambu Bani yang berhasil meraih gelar ikon kategori Si Pesona Batik Nusantara 2026 dan juga Kakak Silvia Baria sebagai juara satu kategori Bi Pesona Batik Nusantara 2026 juga. Bentar ya, saya takut salah sebut loh guys. Ini ya, saya gak mau salah sebut ya. Oke, apakah semuanya sudah betul? Oke, betul sekali. Jadi guys, sore ini tuh kita akan dengar cerita perjuangan, pengalaman, dan inspirasi mereka untuk anak muda di daerah, khususnya di Nusantara. Ya, Nusantara lagi, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Mereka mewakili NTT nih, salut banget ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Rambu, selamat sore Silvia.
10: Halo Kak, selamat sore dan sahabat Pro 2.
9: Oke, diralat ya, teman Pro 2. Dulu sahabat, sekarang jadi teman. Waduh, teman Pro 2 aja ya. Tapi sama aja ya, sayangku berdua. Gimana nih kabar kalian berdua?
10: Baik, Kak.
9: Katanya kalian berdua ini gak bisa dipisahkan ya. Kenapa itu? Takut sendirian?
10: Besti, Kak, besti.
9: Ini sampai jawabnya pun harus barengan ini. Oke, Katia tadi nyebutin prestasi kalian, benar kan? Gak salah kan, Dek?
10: Benar, Kak.
9: Oke, luar biasa banget. Mungkin kalian berdua bisa ceritakan sedikit tentang diri kalian kepada teman berdua di sore hari ini. Silakan, mau mulai dari siapa duluan? Silakan, Katia, persilakan.
10: Perkenalkan, nama saya Rambu Hajia Maharani Bani, biasa dipanggil dengan Rambu, dari kota Keva Menano. Sekolah di SMP Putri Keva Menano, kelas 7.
9: Lanjut Rambu, ya, lanjut Dek.
10: Rambu suka modeling, menari dan menyanyi.
9: Silvia lagi.
11: Halo Kak, perkenalkan nama saya Silvia Rifana Margaret Baria, yang biasa disapa Silvia. Saya berasal dari kota Keva Menano. Saya bersekolah di SDK 1 Kota Keva Menano, kelas 6. Sedang menunggu kartu kelulusan.
9: Kalian berdua itu bikin saya tuh salfok banget. Ternyata masih SMP sama SD ya. Ya ampun, iya. Tapi fisiknya saya pikir anak SMA loh tadi. Ketika salah fokus, ih bener ya. Waduh, Kak Bel, saya salah fokus banget ini ya sama mereka berdua. Tapi salut dan luar biasa karena di umur yang sangat belia kalian sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Di umur segini itu apa ya? Apakah dari sekarang atau mungkin dari umur mungkin berapa tahun yang lalu gitu? Mungkin bukan SMP, bukan SD, tapi mungkin masih kecil itu udah suka, tertarik banget ya ikut ajang kayak seperti ini.
10: Kalau Rambu dari sejak kecil sudah tertarik dengan ajang-ajang seperti ini dan Rambu berlatih dengan melihat atau belajar dari media sosial. Dan Rambu bergabung di Sanggar Sandalwood dan Sanggar Feltnai Matani.
9: Oke, kalau Silvia sendiri gimana, Dek?
11: Kalau Silvia juga tertarik dengan ajang seperti ini karena dikenalkan oleh kakak saya.
9: Kakak kamu itu yang mana tuh? Apakah kakak kamu juga menjadi seseorang seperti kamu sekarang ini?
11: Iya.
9: Oh, luar biasa banget. Nah, apa sih hal paling seru selama kalian mengikuti kegiatan ini? Mungkin bisa kasih tahu ke Katia sama teman-teman lain, kalian sudah berapa lama di sana? Itu seperti apa tuh proses mengikuti ajang ini tuh?
11: Kalau di sana, kalau Sylvia, banyak belajar hal baru selain catwalk. Kami juga belajar presenter, acting dari teman-teman.
9: Kalau Rambu,
10: berkenalan dengan teman baru, saling bertukar cerita dan pengalaman.
9: Kalian berdua gugup gak sih selama di sana?
10: Gugup.
9: Tapi setelah mendapatkan penobatan, kayak mendapatkan wow, saya mendapatkan satu kedudukan ya, jauh-jauh di Jakarta kan?
10: Iya.
9: Oke. Jauh-jauh kita ke mama kota dan mendapatkan sesuatu yang berharga itu gimana sih perasaan kalian berdua selain bahagia?
10: Ini saya bangga dengan diri saya sendiri.
9: Karena di umur yang belia kayak gini kamu udah kayak aduh prestasi saya yang ini ya ini saya sudah yang ini seorang Sylvia kan. Nah, kalau Rambu selain rasa bahagia rasa apa nih?
10: Kalau Rambu senang dan bangga dengan diri sendiri dan memotivasi anak muda Keva Menanu untuk bisa tampil di ajang nasional dengan percaya diri.
9: Oke, luar biasa. Berarti kalian menganggap diri kalian tuh kayak bisa memotivasi teman-teman yang ada di Keva Menanu. Lantas siapa nih yang memotivasi diri kalian sendiri sampai kalian bisa ke titik ini? Apakah mama dan papa atau mungkin ada orang-orang spesial, Dek?
10: Orang tua, Kak.
9: Orang tua aja. Ada orang yang lain mungkin om, tante, kakak atau gimana atau siapa gitu?
10: Kakak
9: ya. Kalian berdua ini masih saudaraan atau cuman teman atau memang pas ikut ajang ini baru kenalan gitu?
10: Sepupu, Kak.
9: Oh, sepupu. Wow, makanya kalian berdua ini bestie katanya Kak Bels, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau wawancara ya udah harus berdua gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ini Katia mau tahu juga nih apa pesan untuk anak muda yang masih takut menunjukkan bakatnya, apalagi di umur kalian yang lagi wow, ini muda banget di apa umur-umur belia kayak gini. Biasanya kan kalau kita mau ikut catwalk itu kan kayak malu ya, mau ikut dunia model link itu malu, mau tampil di atas panggung tuh semuanya

0: Apa sih tanggung jawab menjadi seorang ikon setelah meraih gelar ini, Dek?
1: Menurut saya, tanggung jawab terbesar bukan tentang mahkota atau gelar yang saya dapat. Tetapi bagaimana saya menjaga sikap dan menjadi role model untuk teman-teman di sekitar saya.
0: Oke, luar biasa banget ya. Nah, apa nih yang paling berkesan selama proses penilaian hingga akhirnya kayak rambut tuh bisa menjadi seorang ikon gitu?
1: Yang paling berkesan adalah ketika saya sadar bahwa semua proses latihan, usaha dan kerja keras terbayarkan dengan menjadi ikon.
0: Kita sudah berbicara ya, menggali sedikit demi sedikit teman Pro 2, dan kita juga mau tahu nih bagaimana cara seorang Rambu membangun rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Apakah di Keva dulu kamu juga kayak gini tampil di banyak orang, Dek?
1: Saya mengenali potensi yang ada di dalam diri saya. Saya berlatih dengan giat dan berani keluar dari zona nyaman.
0: Oke. Nah, kita udah tanya-tanya nih ya. Kita juga mau tahu nih, apa yang ingin Rambu lakukan untuk ikut memperkenalkan budaya daerah setelah ajang ini, setelah pulang ke Keva Menanu gitu misalnya.
1: Menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari gaya hidup saya dan aktif mempromosikan budaya daerah melalui sosial media.
0: Oke, kayak ini kita udah bercerita banyak dan Katia masih ada dua pertanyaan. Jangan takut, setelah ini kalian beristirahat. Katia tidak akan mau mengambil, menyita waktu kalian banyak-banyak, tidak sayang. Tapi sudah diceritakan sedikit demi sedikit, itu sangat luar biasa. Karena ternyata kalian ini anak SMP sama anak SMA, anak SMP sama anak SD. Nah, menurut Sylvia, seberapa penting anak muda mengenal dan mencintai batik sejak dini? Atau mungkin Kak Bella mau bantu jawab, boleh? Oh, silakan sayang, kalau kamu mau jawab silakan sayang, silakan.
2: Menurut saya sangat penting. Karena batik bukan hanya kain, tetapi adalah juga identitas negara sebagai warisan budaya.
0: Katia mau tanya untuk kalian berdua, karena kalian ini perjalanannya masih panjang. Tapi dengan banyaknya menorehkan prestasi seperti ini, apakah kedepannya itu kalian dua bakalan bilang, ah cukup, saya mau belajar dulu sampai nanti pas lulus SMP sama lulus SD baru lanjut lagi ajang ini, atau tidak? Lanjut terus, ajang di mana, lomba di mana, tetap ikut?
1: Iya, lanjut terus, Kak.
0: Lanjut terus, tidak ada kata capek.
1: Sampai ke internasional.
0: Wow, salut banget. Nah, setelah prestasi ini, kira-kira apa target atau impian berikutnya yang ingin kalian capai? Mungkin beberapa bulan ke depan ada ajang apa gitu? Boleh spill?
1: Kalau Rambu tahun depan mau ikut Putri Tari Nasional.
0: Oke. Itu di mana, Rambu?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta juga ya. Oke. Apakah itu?
1: Iya.
0: Itu tari?
1: Putri Tari Nasional.
0: Itu kamu sendirian atau barengan kelompok gitu tariannya?
1: Sama Sylvia juga.
0: Wow, luar biasa. Kalau Sylvia juga sama, atau mungkin ada ajang lain yang mau Sylvia ikuti?
1: Mau ikut Putri Indonesia.
0: Sukses selalu sayang ya. Ini kici-kici pedas orang bilang. Kici badai ini. kici badai. Biasanya kece badai kan, kalau ini kici badai, kici tapi badainya luar biasa. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, aduh Katia senang sekali loh ngobrol sama kalian berdua, luar biasa walaupun tidak bertatap muka. Tapi
1: terima kasih, Kak. Sama-sama. Kami juga senang bisa ngobrol sama Kakak.
0: Sama-sama sayangku berdua. Tapi Katia berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu di RRI Atambua, kita bisa live. Kalian bisa memakai gaun kalian yang indah dan juga menunjukkan kalau kalian adalah wow, ini putri-putri yang cantik dari TTU. Ya, TTU ya. Tapi sebelum berpisah, kalian mau ngasih motivasi atau mungkin pesan dan kesan buat teman-teman yang lagi dengerin kita, silakan, Dek.
1: Pokoknya jangan takut buat kalian yang mau mengembangkan potensi kalian, harus tetap percaya diri dan semangat.
0: Oke, okay. Okay, terima kasih Kak Bella, Kakak Rambu, Kakak Silvia sudah mau berbagi waktu di Pro 2 ya. Luar biasa sekali cerita dan prestasi dari kalian. Semoga apa yang kalian raih ini bisa menjadi motivasi untuk anak muda lainnya biar terus percaya diri walaupun umur belum dewasa-dewasa

0: Amat siapa bilang kita jadi orang dewasa baru bisa lenggak-lenggok di panggung. Dari belia, dari kecil anak saja sudah bisa, asalkan punya niat, punya minat, go langsung ya. Jadi untuk anak muda lainnya, iya, harus terus percaya diri, berani berkarya, dan tetap bangga membawa budaya Indonesia dimanapun berada ya. Oke, terima kasih Rampu, terima kasih Sylvia.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Bella ya. Bye bye. Ciao ya.
2: Sore Ceria di Prodio FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
3: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.

0: Sebelum kita lanjut teman Bro 2 ya, mengikuti obrolan bersama dengan teman-teman dari ND, biar kita makin semangat sore hari ini. Sepertinya kita perlu yes.
1: Lagunya ini agak sedikit mellow, Delsi, bukan sedia aku sebelum hujan.
0: Edes, anak-anak senja teman Bro 2.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Prodo RRI ND, Prodo Kupang, dan Prodo Atambua.
1: Teman Prodo, kembali lagi bersama Ayah masih di Genpres, generasi prestasi nih. Dan sudah bersama Ayah di sore hari ini narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol Teman Prodo melalui via Zoom ya. Di sini Kakak Charles. Halo Kakak Charles.
2: Halo Kakak Cahya.
1: Oke, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik.
1: Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Kakak Charles, juara 2 FL 3SN ya, kalau tidak salah.
2: Iya kakak.
1: Wih, keren sekali nih Teman Prodo. Oke Kakak Charles, mungkin bisa menceritakan nih bagaimana bisa menjuarai FL3SN nih kakak, juara 2. Mungkin dari awalnya tuh bagaimana dan kenapa tertarik mengikuti ajang tersebut?
2: Oke, terima kasih kakak. Awalnya saya tahu tentang ajang FL3SN tahun ini dari guru-guru kami di sekolah.
1: Oke.
2: Waktu itu saya merasa kesempatan itu bagus untuk saya menguji kemampuan saya dan tampil lebih percaya di depan banyak orang. Selain itu, saya ingin membuktikan bahwa anak-anak ini juga bisa berprestasi dan menggema lewat nada di panggung yang lebih luas seperti saya.
1: Oh, keren nih Teman Prodo. Tapi sebelumnya nih, FL3SN ini kan dia festival dan lomba seni dan sastra nih kalau tidak salah ya kakak. Kalau boleh tahu, kemarin itu yang dilombakan berarti nih kakak ikut lomba seperti tarik suara ya, menyanyi begitu ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu kemarin itu bawakan lagu apa saja nih kakak Charles?
2: Lagu wajib yaitu lagu Judika yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku.
1: Oke. Kemudian ada lagu
2: kalau pilihan. Kalau lagu pilihan itu lagu daerah yang judulnya Levoro Sering Pinang.
1: Oh, jadi total membawakan 2 lagu ya Kakak Charles?
2: Iya.
1: Wih, keren nih Teman Prodo. Jadi bagaimana nih perasaannya Kakak Charles setelah berhasil menjuarai 2 solo putra tingkat Kabupaten Ende?
2: Perasaan saya sangat senang dan sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena telah merenggut juara 2 vokal solo putra se Kabupaten Ende.
1: Sebelumnya dari awal pernah menyangka tidak akan meraih juara 2 nih Kakak Charles?
2: Dari awal saya tidak menyangka karena saya lihat anak-anak lain itu lebih bakatnya lebih dari saya.
1: Kalau boleh tahu totalnya itu ada berapa peserta Kakak Charles kemarin yang ikut lomba?
2: Kemarin itu 12.
1: 12 sekolah, begitu ya Kakak Charles. Juara 2 nih, wih. Dari ND Teman Prodo, khususnya dari sekolah Swasta Karya Nangga Pendah. Keren banget Teman Prodo. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Kakak Charles, bagaimana proses latihan yang dijalani hingga bisa tampil maksimal di atas panggung?
2: Proses latihan yang saya jalani itu, saya rutin latihan vokal bersama guru-guru. Terus latihannya itu saya berarti bersama kakak yang sering melihat saya itu dia kakak Boy.
1: Oke, kakak Boy.
2: Terus guru-guru seni budaya juga yang membimbing saya, bapak kepala sekolah dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya.
1: Wow, banyak support sistemnya nih Kakak Charles. Kalau boleh tahu berapa lama nih kakak latihannya sampai akhirnya tampil?
2: Kemungkinan 2 minggu.
1: Oh, 2 minggu. Wow, itu waktu yang dibilang tidak sebentar dan tidak lama juga ya Teman Prodo. Oke, kalau kita berbicara tentang tantangannya nih Kakak Charles, ada tidak tantangan yang Kakak Charles rasakan yang paling sulit dihadapi nih selama mengikuti kompetisi?
2: Ada tantangan yang paling sulit buat saya itu adalah mengatasi rasa gugup.
1: Oh.
2: Dan kondisi suara agar tetap prima dari awal sampai akhir lomba. Saya sangat gugup juga di atas panggung dengan melihat penonton yang sekian banyak.
1: Banyak sekali pasti yang memperhatikan Kakak Charles. Terus bagaimana cara Kakak Charles mengatasinya supaya tidak gugup nih? Ada tidak tips yang bisa dibagikan untuk teman-teman Pro 2?
2: Saya percaya diri sebelum saya mengikuti lomba itu, saya juga berdoa agar saya di depan panggung tidak merasa gugup dan tidak tertekan.
1: Oke. Okay. Oh, apakah sebelumnya ada merasa tertekan nih Kakak Charles? Mungkin pas latihan nih ya. Oke, okay. Wow, tertekan nih. Yeah. Tapi harus percaya dengan kemampuan, percaya diri, yakin, berdoa ya teman Pro 2. Akhirnya Kakak Charles bisa mengatasi rasa gugupnya. Nih, ini juga bagus tipsnya buat teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mau meniru Kakak Charles untuk tampil di depan umum yang ditonton banyak orang ya, Kakak Charles bisa nih ditiru.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa banyak berdoa dan banyak latihan mungkin juga supaya kita mengurangi rasa gugup. Siapa saja yang menjadi sumber motivasi dan selalu memberikan dukungan kepada Kakak Charles?
2: Dukungan itu yaitu guru-guru dan teman-teman sekolah yang selalu memberi saya motivasi.
1: Oh, guru, teman-teman, kalau orang tua, keluarga juga ya pastinya Kakak Charles?
2: Ayah, ibu juga.
1: Wow, keren banget ya. Kakak Charles, ada tidak pesan bagi anak-anak muda yang memiliki bakat bernyanyi tetapi masih takut nih menunjukkan kemampuannya? Ada tidak tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk mereka, Kakak?
2: Pesan saya untuk anak muda dari ND, teruslah menjadi orang yang berbakat musik atau dunia tarik suara. Jangan putus asa dan teruslah semangat.
1: Oke. Jangan putus asa dan terus semangat ya. Ini akan selalu kita gaungkan ya teman Pro 2. Karena anak-anak muda sekarang nih gampang sekali putus asanya ya. Apalagi quote yang dibalik-balik itu apa namanya? Jangan semangat terus putus asa begitu. Oh, jangan ya teman Pro 2, tidak boleh. Oke, Kakak Charles nih, setelah prestasi ini adakah harapan atau cita-cita ke depannya di dunia musik sendiri?
2: Harapan saya mudah-mudahan mudah-mudahan setelah saya tamat dari SMA Karen yang pernah ini, ada adik-adik yang berbakat seperti saya juga, bisa mengikuti jejak saya ke depannya dan menjadi juara yang lebih dari saya, itu juara satu.
1: Wow, amin. Kalau Kakak Charles sendiri?
2: Cita-citanya saya ke depan yaitu, saya mau cita-cita untuk melanjutkan karya saya ini untuk menjadi penyanyi.
1: Oh wow, keren.
2: Dan menjadi pemain musik.
1: Wih, keren sih menjadi penyanyi dan pemain musik ya teman Pro 2. Boleh tidak kita mendengar sedikit suara Kakak Charles, mungkin satu bait aja begitu Kakak? Bahkan tahu ada teman Pro 2 langsung kayak, saya harus jadi seperti Kakak Charles nih begitu. Boleh lagu apa aja Kakak bebas, atau lagu yang kemarin juga yang dilombakan juga boleh, sedikit saja Kakak. Sambil menunggu ya teman Pro 2, ayo juga mau mengajak kamu semua, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kenapa harus download? Karena melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 itu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau tidak ada radio, ada RRI Digital di HP kamu, teman Pro 2 bisa langsung buka. Dan bukannya RRI Pro 2 ND, kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, mau mana aja bisa ya teman Pro 2. Dan bukan hanya lagu-lagu di sana tuh ada beskat terbaik kita, kemudian ada podcast juga, ada mini drama penyiar kece Pro 2. Pokoknya ada semuanya di sana ya teman Pro 2. Mungkin yang enggak ada makanan ya. Karena memang bukan aplikasi makanan. Oke, Kak Charles, apakah sudah ready?

0: Iya, aduh, ini merdu sekali suara itu memperdua, tapi sayang sekali karena kita dibatasi waktu ya, aduh. Gimana ya kita bisa mendengarkan versi fullnya nanti? Mungkin kita bisa mengunjungi, adakah sosial media yang bisa kita lihat, Kakak Charles? Sosial media sekolah atau Kakak Charles sendiri begitu?
1: Facebook Kakak, di Facebook.
0: Oke, di Facebook,
1: Di Facebook Semakar.
0: Oh, di Facebook Semakar teman berdua. Oke, keren sekali ini. Wih, tapi sayang sekali ya. Kita dibatasi waktu benar-benar ya. Jadi tidak bisa panjang nih ngobrol dengan Kakak Charles. Kakak Charles, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Generasi Prestasi. Tapi kita harus pamitan ya Kakak Charles. Semoga cita-cita dan harapannya tercapai, terus menjadi orang yang menginspirasi dan berprestasi pastinya untuk anak-anak muda. Dan buat teman berdua juga terima kasih sudah membersamai Ayah sampai detik ini ya. Kita harus pamit teman berdua, sampai bertemu di Genpres edisi berikutnya. See you, bye-bye.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama, dah.

0: Oke teman bro, dua lagu sudah kamu dengarkan. Biar makin semangat ya suasana di sore hari ini. Dan sekarang waktunya kita ajak kamu buat mendengarkan obrolan bersama dengan...
1: Oke, kita sudah selesai.
0: Oh ya, yeah, oh my god. Oh my god.
1: Selesai ya, Pang dan juga Atambua, teman bro dua. Semoga kalian makin terinspirasi.
0: Betul. Makin termotivasi teman berdua ya.
1: Dan juga makin jago ya.
0: Betul.
1: Jago, jangan jago yang lain ya.
0: Iya.
1: Jago pegang piala misalkan.
0: Asik.
1: Jago pegang medali.
0: Iya. Jagonya yang positif teman bro dua ya. So thank you so much buat yang ada di Kupang, yang ada di Atambua, dan juga untuk kamu semua yang sekarang sedang mendengarkan kita di sore hari ini. Kita harus akhiri kebersamaan kita di sore ceria berjaringan Sekor Wilenam, Kupang, Atambua, dan juga ND. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Yes,
1: minggu depan ya teman bro dua.
2: Terima kasih, kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan.
3: Sore Ceria Berjaringan.
2: Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
3: Sampai jumpa minggu depan. Teman terbaik kamu.
2: Terima kasih, kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan.
3: Sore Ceria Berjaringan.
2: Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
3: Sampai jumpa minggu depan.
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
5: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
6: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Hey teman Pro 2, masih bersama kami berdua, saya Trinita
1: dan saya TJ. Di informasi viral sore hari ini teman Pro 2, ada informasi apa nih?
0: Kita cek dulu. Kak Irin punya kah informasi viral?
1: Oh, ini ada informasi yang keren nih. Kamu tahu teman Pro 2? Katanya WNA yang ingin jadi WNI itu harus bayar 75 juta melalui proses naturalisasi. Dan itu berlaku mulai Agustus 2026, Tin.
0: Depan ya.
1: Yes. Ya, dikutip dari Volkatif, katanya warga negara asing yang mencari kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi akan diwajibkan untuk membayar biaya hingga 75 juta rupiah dalam kebijakan baru pemerintah. Dan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2026 yang menentukan jenis dan tarif pendapatan negara non pajak di bawah Kementerian Hukum Indonesia. Jadi kata kementerian, kebijakan ini diperkenalkan untuk mencerminkan struktur organisasi yang diperbarui oleh kementerian dan untuk meninjau ulang berbagai biaya layanan PNBP. Dan meskipun banyak biaya tetap tidak berubah, beberapa telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Jadi katanya nih teman Pro 2, biaya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia itu tergantung pada jalur naturalisasi. Jadi pemohon yang mendaftar melalui proses naturalisasi umum akan dikenakan biaya 75 juta rupiah per aplikasi. Sementara warga negara asing yang mendaftar untuk kewarganegaraan melalui pernikahan dengan warga negara Indonesia itu membayar 25 juta rupiah. Hmm. Wah, jadi pilih mana teman Pro 2 ya?
0: Agak berat ya ini ya, 75 juta ini uang ya teman Pro 2.
1: Iya, uang.
0: Kan ya banyaknya seperti apa.
1: Betul.
0: Kalau kayak mau pindah-pindah itu pikir lagi ya. Kan dengan biaya tadi.
1: Iya. Kalau sanggup 25 juta cari pasangannya orang Indonesia.
0: Orang luar negeri yang menikah dan orang Indo.
1: Indonesia.
0: Orang Indo yang
1: orang asing sama. Orang asing yang mau menjadi warga negara Indonesia tanpa melalui pernikahan ya, itu bayarnya 75 juta rupiah.
0: Biar saya jadi orang Indonesia.

0: FM.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Teman Brodua, sesaat lagi kami akan mengajak kamu umat Islam di mana saja berada, karena azan maghrib akan segera kami kumandangkan untuk hari ini.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatal Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita hidup di dunia ini bagaikan berlabuh atau kita berlayar di atas lautan, di atas sebuah sampan. Maka dari itulah ya akhal Islam, sampan yang kita naiki yaitu ia adalah perahu, hendaknya sampan yang kuat dan kokoh. Dan para ulama mengatakan bahwa sampan yang paling kokoh adalah sunnah Nabi SAW. Berkata salah seorang ulama salaf terdahulu, siapa yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka seakan-akan ia naik perahunya Nabi Nuh SAW. Karena sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik, dia akan selamat. Siapa yang tidak mau naik, dia akan binasa. Maka dari itu ya akhi a'azzakallah wa iyyakum, kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam melayari samudra kehidupan kita. Kapal itu adalah kapal sunnah Rasul SAW. Perahu itu adalah ya perahu sunnah Rasul SAW. Maka ya akhi a'azzakallah wa iyyakum, sesungguhnya tidak ada perkara yang paling bahagia bagi seorang hamba kecuali ketika Allah berikan kepadanya hidayah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ulama salaf terdahulu berkata, aku tidak tahu di atas nikmat apa aku bergembira. Apakah di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Alhamdulillah ala nikmatil Islam was sunnah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan sunnah. Karena ya akhi, ketika kita diberikan hidayah kepada sunnah mengikuti Nabi SAW, ini sesuatu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ulama salaf terdahulu berkata, perkara yang paling penting atau sesuatu yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah diberikan guru yang di atas sunnah Nabi SAW. Allah, sunnah Nabi adalah merupakan bagaikan kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan selamat dalam hidupnya ya akhi a'azzakallah. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran Karim. Makanya beliau bersabda, taraktukum ala mithli bayda lailuha kanariha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih, malam dan siangnya sama. Ia adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ia telah menaati Allah. Allah berfirman, man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul berarti ia telah menaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwatal iman a'azzakallah wa iyyakum, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita banyak sekali bimbingan-bimbingan dalam kehidupan kita, sampai-sampai dalam masalah yang sangat kecil sekalipun juga. Ada seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum sahibukum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air besar. Kata Salman, ajal, benar sekali. Tata cara tidur, tata cara makan, siapa saja yang mengkaji tentang tata cara tidurnya Nabi, tata cara makannya Nabi, tata cara minumnya Nabi, tata cara pakaian Nabi, dia akan mendapatkan bahwa itu tata cara yang paling baik, bahkan secara kesehatan pun yang paling luar biasa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya.
Di zaman sekarang yang penuh fitnah, penting sekali berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang akan yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku di saat itu, di saat banyak perpecahan, perselisihan dan fitnah. Subhanallah. Maka ya akhi a'azakumullah, fitnah yang bergelombang itu bagaikan gelombang lautan yang silih berganti. Harus kita hadapi dengan berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat ya akhi di dunia dan akhirat kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dalam kehidupan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kehidupan di dalam ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, demikian pula sebagai seorang bawahan, sehingga pada waktu itu mengatur hubungan masyarakat yang luar biasa seimbang sekali ya akhi. Makanya ya akhi, sunnah Nabi SAW adalah manjah, ya jalan keselamatan kita. Mari kita senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Tamassaku biha, ya peganglah kuat-kuat kata Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Addu alaiha bin wajib, gigit ia dengan gigi geraham. Karena itu adalah merupakan perkara yang harus kita pegang. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: TKP, titik kumpul Pro 2. Oke, okay. Oh sorry, aduh, saya tidak fokus ya teman Pro 2, baiklah.
1: Oke, di titik kumpul Pro 2 hari ini kita mau ajak teman Pro 2
0: tentang apa ya? jangan ah, saya tidak mau kalau mau masa lalu Kak Irin, saya mau menata masa depan. Asik.
1: Mm-hmm.
0: Ya, siap. Kayaknya yang kita mau obrolkan itu adalah hal baik saja ya. Kayak hal baiknya itu tuh kamu bisa sharing tentang doa apa yang paling terjawab dalam hidup kamu begitu kan. Kan ada tuh doa-doa indah yang selalu dijawab Tuhan kan teman Pro 2, dan itu yang kamu mimpikan dan langsung terjawab. Kalau Kak Irin apa tuh?
1: Doa terindah.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Belum bertemu dengan pasangan saya.
0: Mm-mm. Ya. Oke, okay. Hai Bang Riki.
1: Kalau ada laki-laki yang dia benar-benar serius,
0: mm-mm,
1: hubungan, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menceritakan masa lalu saya. Kalau dia bisa menerima masa lalu saya,
0: fix dia adalah pasangannya dan itu adalah Abang Riki ya. Asik ya. Ini doa yang paling indah betul ya. Karena kan semua orang tuh kayak bagaimana ya Kak Irin ya? Mereka tuh begitu cepat untuk menerima kelebihan kita, tapi tidak begitu cepat bisa menerima kekurangan kita termasuk masa lalu. Iya. Belum tentu ya. Itulah. Jadi kalau cari pasangan yang harus satu frekuensi, teman Pro 2, ya kan? Bagaimana Bang Rindo? Iya, Bang Rindo kayaknya sudah ada pasangan ya. Iya. Baiklah. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung ya. Di mana nih Kak Irin?
1: Di

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

0: Oke, teman berdua ya. Hidup ini memang
1: nano-nano.
0: Nano-nano, iya, kadang manis, kadang ada asam-asamnya, iya, ada pahitnya.
1: Jadi kita semua harus menerima ya.
0: Betul.
1: Semua rasa itu. Mm-mm.
0: Disyukuri teman berdua ya. Kalau misalnya hidup ini cuma satu rasa juga kayaknya kurang asik.
1: Hambar.
0: Iya.
1: Hambar sekali.
0: Hambar sekali. Atau kalaupun manis, manis terus-terus bisa bahaya juga. Kalau manis terlalu kan bisa diabetes, bisa ini. Jadi kalau manis-manis bisa bahaya juga. Kalau terlalu asin juga bahaya, oh, teman iya. Bro. Ya betul, asin. Betul, betul.
1: Makan ikan asin.
0: Iya.
1: Jadi kesimpulannya adalah hidup ini kita sendiri yang style ya.
0: Betul.
1: Jadi yang mau pahit datang, manis datang, asin datang, kita sendiri yang harus
0: tahu. Betul. Tergantung bagaimana kita merespon hal-hal yang datang ke diri kita. Orang tuh kan bisa berkomentar apapun tentang diri kita ya. Kita tidak bisa membatasi komentar orang terhadap diri kita, mau itu baik atau buruk sekalipun. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita, bagaimana merespon komentar-komentar dari orang lain.
1: Orang,
0: iya.
1: Ya.
0: Dari ya, luar.
1: Kadang pertama awal-awal tuh kayak
0: berat
1: sekali. Saya tidak bisa menerima. Kadang tuh sama nolak di antara mereka, kayak saya sudah mau bertemu mereka atau saya sudah mau lagi berkomunikasi dengan mereka. Tapi contoh nih misalnya kita di lingkungan kerja ya teman-teman. Kan setiap hari juga kita ketemu mereka kan.
0: Jadi
1: kita harus terima.
0: Terima bahwa oh ya mereka ada, mereka hadir dalam kehidupan kita. Tapi coba diubah pikirannya teman pro 2 kayak oh mungkin dia ini hadir sebagai orang yang memang tugasnya adalah untuk membuat saya kesal.
1: Ya, ada yang seperti itu.
0: Dia hadir sebagai orang yang untuk membuat saya bahagia, membuat saya happy, ya mungkin seperti itu biar kita tidak kecewa ya, tidak apa, perasaan kita tuh bisa tetap terjaga dengan baik begitu.
1: Berarti kita harus tetap terima ya yang buruk.
0: Betul.
1: Ataupun yang baik teman bro dua. Yang baik datang, yang buruk datang, kita sama-sama harus syukuri.
0: Kita punya apa tutin ajaran kita kan orang Katolik. Apa yang masuk ke dalam diri kita bukan yang menajiskan kita kan, tapi apa yang keluar dari mulut kita itulah yang menajiskan kita. Jadi apapun komentar orang yang masuk itu tidak mencerminkan atau mengurangi nilai diri kita, tapi yang keluar dari diri kita itu yang mencerminkan seperti apa diri kita, ya kan?
1: Ih, benar ya.
0: Oh iya.
1: Oke, jadi quotes hari ini mesti diingat ya teman pro.
0: Iya.
1: Kami seketika harus bijak.
0: Bijak.
1: Karena kami tuh baru selesai bercerita tentang kehidupan ini.
0: Yes, sharing session ya.
1: Biar kita tuh semuanya bisa diberkati.
0: Itu betul. Betul.
1: Karena kan hari ini nih misalnya kita Irin sudah berhasil kayak membuat saya termotivasi begitu kan. Jadi jangan habis di saya apa yang sudah saya dapat ini kayak saya
0: dibagi
1: berikan untuk yang lain juga.
0: Yes.
1: Jadi makin banyak nih.
0: Iya, saluran berkat teman bro dua. Iya.
1: Kayaknya kita harus buka saluran berkat. Penggalangan dana.
0: Donasi. Oke.
1: Oke, kita kembali ke lagu bro dua.
2: Ya, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi. Dekat lagi.
3: Ya.

Tuan, kamu tahu tidak, gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923. Nah, baru tahu kan? Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga usia 7-10 tahun, Pramuka Penggalang 11-15 tahun, dan Pramuka Penegak usia 16-20 tahun, serta Pramuka Pandega 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Pada prakteknya, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar

Tasaran akhirnya membentuk watak, membentuk akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan.

0: teman-teman Pro 2, kami sudah menemani kalian selama berapa jam ya kita yang hairin?
1: Berapa? 4. Oh, dia yang hitung.
0: Dia siap menemani kalian teman Pro 2.
1: Betul. Jadi kita harus undur pamit teman Pro 2, sampai ketemu lagi. Saya TJ.
0: Minggu depan saya
1: Trinita. Yes. Bye bye.

Setia Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu. Edisi Jaga Malam di hari Kamis 23 Juli 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Larantungan yang teman Pro 2. Job Fair Flores Timur siapkan hingga 4.000 lowongan kerja. Dilansir dari RRI.co.id, pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 pada tanggal 30 sampai 31 Juli 2026 di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Bursa kerja tersebut menghadirkan sekitar 3.000 hingga 4.000 lowongan kerja dari 24 perusahaan untuk menekan angka pengangguran di daerah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, Dr. Andes Romunus Mandiri Piran mengatakan pelaksanaan Job Fair dimajukan pada jadwal yang sebelumnya 6-7 Agustus 2026. Menurutnya perubahan jadwal tidak mempengaruhi kesiapan panitia maupun perusahaan yang akan berpartisipasi. Dari Larantuka kita ke Ende, teman Pro 2, jalan rusak di kota Ende mulai diperbaiki. Titik krusial jadi prioritas. Dilansir dari RRI.co.id, pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah kota dengan memprioritaskan titik-titik yang dinilai paling krusial. Proses pekerjaan ditargetkan segera dimulai setelah tahapan peninjauan lapangan dan kontak dengan rekan rampung. Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Berus, saat diwawancarai oleh RRI Ende pada Rabu 23 Juli 2026 mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dimulai. Selain itu, proses kontrak untuk beberapa paket pekerjaan, khususnya ruas jalan di kawasan perkotaan juga telah diselesaikan. Masih di Info Pro 2, Bupati Ende beri motivasi 47 peserta OSN tingkat Provinsi NTT. Dilansir dari RRI.co.id, Bapak Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda meninjau pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di SMP Muhammadiyah Ende pada Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi dan dukungan moral kepada siswa Kabupaten Ende yang mengikuti kompetisi di bidang sains. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Fenan Minggu, Bupati meninjau pelaksanaan ujian yang diikuti 47 peserta atau 47 siswa tersebut, dan para peserta mengikuti kompetisi pada 3 bidang yakni matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial dengan sistem komputer. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Tamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu, bergenggek, dan kinerjamu, manajer Gosu.
0: Maafkan aku, Pak. Maafkan aku, sayang.
1: Maaf, Bapak saya. Kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya. Right now.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama Ayah di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam segmen awal-awal ini kita CLBK 82 cerita langsung bersama komunitas. Tapi kita harus mengatakan maaf buat teman Pro 2 karena hari ini, malam hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber. Mungkin karena jadwal atau kendala-kendala teknis, jadi kita undur ya teman Pro 2. Tapi jangan bersedih, Ayah akan tetap memberikan informasi seputar komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pastinya, yang memberikan dampak untuk masyarakat dan pastinya juga menginspirasi kita semua. Siapa tahu dengan informasi yang Ayah sampaikan, kamu langsung terniat, tergerak untuk membentuk komunitas tersebut yang ada di ND, kan? Keren teman Pro 2. Dan juga Ayah mau memberitahu, jika kamu tergabung dalam suatu komunitas nih teman Pro 2, terus ingin sharing-sharing, ingin berbagi pengalaman dan menceritakan keseruan komunitas kalian, betapa kerennya komunitas kalian yang menginspirasi dan berdampak untuk masyarakat, boleh banget kamu hubungi WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Nanti akan langsung kita panggil ya ke studio Pro 2 untuk wawancara. Walaupun kita terhalang oleh jarak yang begitu jauh, teman Pro 2 bisa melalui Zoom. Jadi tidak ada halangan ya untuk kita bisa ngobrol, memberikan inspirasi buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Jadi buat teman Pro 2 stay in terus, setelah beberapa lagu berikut ini akan Ayah sampaikan informasinya.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Aduh, sudah semakin malam, di luar juga semakin dingin.
1: Aduh,
0: Salsa juga ya, baru gabung ya bareng kamu temen Pro 2 di malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tapi BTW malam Jumat, please.
1: Tolong, kenapa?
0: Please, kenapa kita harus selalu dapat malam Jumat ya?
1: Malam-malam sakral dan malam-malam mistis ya teman Pro 2. Tapi di malam hari ini kita tidak mau ngomong nih tentang mistis.
0: Iya, betul gitu ya. Karena saya rumahnya jauh ya.
1: Aduh, iya lagi, kasihan Salsa ya teman Pro 2. Jauh sekali, di mana? Di Atambua ya?
0: Di Atambua teman Pro 2. Kalau Mbak Aya kan di Kupang. Jadi kami berdua sebentar akan terbang menggunakan pesawat malam. Atau tidak, helikopter aja.
1: Iya, benar sekali. Kita punya lapangan yang luas di luar studio untuk parkir helikopter ya teman Pro 2. Jadi kita tidak pernah ketakutan. Kita memang selalu mengudara.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke deh teman Pro 2, karena berhubung kita tidak bisa menghadirkan narasumber.
0: Iya, saya sorry ya teman Pro 2, karena juga ada sedikit halangan dan kendala juga, makanya kita tidak bisa menghadirkan narasumber di edisi cerita langsung bersama komunitas malam hari ini. Yes. Tapi next time deh. Dan setiap malam kan juga ada kan.
1: Iya, benar.
0: Dari berbagai POV komunitas, kemudian punya cerita inspirasinya juga. Mereka juga punya kisah unik dan menarik yang bisa dibagikan dan bisa kalian nonton, atau yang belum nonton bisa rewatch di YouTube RRI ND teman Bradua.
1: Banyak sekali obrolan-obrolan kita di sana teman Bradua. Jangan sampai kamu kelewatan obrolan-obrolan serunya. So, buat teman Bradua, kita mau balik dulu ke lagu dan mengingatkan nanti tepat di pukul 20 akan ada musik live
0: chat. Ya.
1: Jadi kamu harus tetap stay tune bersama kita berdua di 92.2 FM, Radio RRI,
0: teman terbaik kamu.

0: Kau menguap saja terus. Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk, nak. Aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur, nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di

0: Okay, teman berdua, sudah harus kita mengakhiri edisi CLBK di Jaga Malam hari ini. Tapi kita belum pamit ya teman berdua, karena tinggal 1 menit lagi kita bakal ke Jagada. Ada MLC Music Live Chat yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 21 ya. Saya hampir mau bilang pukul 24 loh. Iya betul ya. Ini pikirannya kayaknya pulang-pulang dan pulang teman berdua.
1: Kasihan dong teman berdua yang menunggu suara salsa ini.
0: Iya betul sekali ya.
1: Rindu pasti teman berdua kan. Oke, ada siapa di musik live chat nanti teman berdua?
0: Ada siapa ya? Kita tebak malam hari ini yang akan menemani kita semua teman berdua di edisi Kamis ya, hari ini 23 Juli teman berdua. Kita lihat dulu siapakah yang akan menemani kamu. Oh, ini banyak sekali ternyata malam hari ini. Isinya manusia semua ya. Ada The Second Chance, Russell Olivia, Dimansha, Rio Laskard, Fanny Sazi, Sharla Mars. Ini bukannya finalis Indonesian Idol ya mereka ini. Mereka ini adalah finalis Indonesian Idol. Dimansha itu kan yang suaminya Salma Salsabil itu kan. Mereka semua ini adalah finalis Indonesian Idol teman berdua. Mungkin mereka malam ini mau kolaborasi atau lagu baru atau seperti apa kita tidak tahu ya.
1: Jadi teman berdua jangan sampai kelewatan obrolan seru mereka di musik live chat.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: karena tiba-tiba Eddie digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
2: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy, baik. Boy.
3: Ngobrol
2: senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru
1: malam. Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
1: Kita
0: masih
2: baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
3: Iya. Lambung
0: kan, Kak Bebe. Oh, waduh. Nyabunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini
2: kompak
0: ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak
2: Ini baju juga kena sosinya.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Gitu dong.
0: Halo Sharla, lanjut yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
6: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Kami diundang karena kami anak-anak Sharla. Iya, anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Rata-rata ya.
2: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Dia di-download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ya. Oh enggak.
1: Bahagia. Okay.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
2: Salah jawab kan.
1: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Komiknya dialingin. Komiknya dialingin.
1: Cari aman.
0: Gak cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
7: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia, bahagia.
7: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu.
1: Kira dari kecil diisi pertama. Nyanyi bisa.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
1: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
1: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
1: Iya, dia enggak pernah kecil. Enggak.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya
1: apa?
0: Umumnya di mana?
1: Contohnya ya, apa?
4: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
1: Oke. Okay.
4: Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
4: Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya ya, benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau ibu bayi.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
5: Wow,
0: amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
4: Waduh.
5: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
1: Ayam ya.
0: Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Ular. Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu? Apa itu? Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon putih-putih? Itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
1: Pas.
4: Kena karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
1: Ulat sagu ya.
0: Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
8: tembikur.
1: Tembikul.
8: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Dalam kayu itu ya.
8: Tembiluk.
1: Kau yang orang Kalimantan.
8: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet. Dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
1: Kayaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk.
1: Tembolok.
5: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
8: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju?
8: Udang kedu. Sambal udang.
0: Tapi
8: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
8: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
8: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
8: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang banget.
1: Tanahnya ya.
8: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun.
4: Ya.
0: Oke, oh gitu.
8: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
1: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya?
1: Iya.
0: Satu manajemen. Berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
1: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini
0: benar. Enggak salah sih.
5: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda. Oh, lu. Yang paling muda dulu.
1: Aku.
2: Oh, aku.
1: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
2: Mereka. Yo kalian semua ini loh.
5: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya, iya.
2: Nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca sih. Pengen dong maksud gue. Udah sama.
0: Udah malam ya guys.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
1: Langsung klop ya Kak Cala ya.
9: Iya.
1: Iya ya.
9: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
1: Semua.
2: Ya, kau ya.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
1: Sebelas.
2: Stop.
1: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu. Mm-hmm.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan? Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Di kantor. Kantor.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini. Udah heboh.
2: Terus gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
1: Oke.
2: Iya udah manner banget gue kayak halo.
5: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
1: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang barang aku. Kau bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin.
1: Aduh, iya sangat tenang. Seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Guys,
0: tenang.
1: Kita sama rambutnya.
0: Oh iya benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
1: Enggak, ke Disa sama Kak Diman,
0: oh,
1: nyanyi
0: okay.
1: Tadi.
0: Okay.
1: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh baru hari ini?
1: Bareng.
0: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Oh dilihat?
0: Udah lihat dong.
1: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
2: Rio
1: mau pelor ya, pelor. Sama Rio tuh.
0: Ya pelor.
1: Iya.
0: Pelor. Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Kacalah.
9: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
9: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
1: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
2: Oh Celi. Dia lupa. Tahu gimana?
1: Berarti kan tandanya kamu nggak ceret-ceret banget, Cel. Ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Dimansyah? Ayo
5: Celo.
0: Aduh salah.
1: Bang Diman.
0: Laptop kita.
9: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak.
2: Sudah
9: gimana ya kayak wibawanya tuh
2: wibawa
9: dikenal ya seperti ini wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya, banyak.
1: Dari UU aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari UU-mu.
0: Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay, gitu kan. Oke, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku. Menari di 2025. Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Ya. Aduh, ini apa maksudnya Merayu Mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget
0: nih. Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa nih Merayu Mentari nih?
2: Ya kita Merayu Mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit. Okay.
2: Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Gitu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.

0: No, bukan. Bulan apa ya?
1: Bulan apa ya?
0: Aduh.
1: Bila bulan apa? Tahun gitu.
2: Mei.
1: Oke, Mei.
0: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh iya amin ya.
1: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
0: Oke. Okay. Mei.
1: Oh iya bener.
0: Iya ya.
1: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin.
0: Ah.
1: Oke. Tapi second chance tuh sering ngumpul nggak sih maksudnya selain tendang musik gitu maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
0: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau okay. Sekedar makan aja.
1: Oh iya. Yeah. Emang makan ya wajib
0: makan.
1: Ya.
0: Iya, makan. Iya.
2: Makan.
1: Benar. Tapi kalau maksudnya next-nya akan ada EP atau album kah atau mungkin masih rilis single?
0: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Alright. Amin.
2: Ya rabbal alamin.
1: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
0: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
1: Bisa menikmati
0: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
1: Asik.
0: Jiwa dan raga.
1: Oke. Okay.
0: Sudah kami kerahkan.
1: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
1: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih ya?
1: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
1: Oh iya awal tahun ya?
4: Mm-mm.
1: Awal tahun?
4: Masalah awal tahun.
1: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
1: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
1: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
1: Awal Agustus, wah bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
1: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
1: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
1: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
1: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
0: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Okay. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul.
0: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
1: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
0: Karena dari tadi nyimak saya kan.
1: Oh iya benar. Ya. Benar.
2: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
1: Aduh.
3: Mau jawabnya
1: kayak gimana? Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
1: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kita berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sharla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
1: Aduh.
4: Gitu.
1: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
1: Oke, lanjut.
0: Gak bisa terlalu tenang ini.
1: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning. Gak bisa ning.
1: Bener. Astaga. Oke, berarti tenang itu ya.
4: Iya.
1: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
1: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey.
1: Awal aja, bercanda.
4: Coba.
1: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
1: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
1: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
1: Iya, kita baru ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh.
1: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah

0: bingung akan ada lagu lain lagi.
1: Oke. Okay. Di tahun ini berarti ya?
0: Iya, okay. Tahun ini semoga.
1: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
0: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, okay, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
0: Betul.
1: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Hmm. Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
0: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
1: Oh iya benar.
0: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
1: Oh iya
0: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
0: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
1: Bingung dia jawabnya. Waduh, bingung dia jawab. Bingung. Benar.
0: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kamu.
1: Alright, alright. Oke, okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
3: Ini lagu ke-13.
1: Oke,
3: okay, di bulan 13. Mei kemarin aku rilis.
1: Judulnya adalah
3: Satu Rumah.
1: Satu Rumah.
3: Sebenarnya ini proyek teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
1: Benar-benar.
3: Kayak biasanya agak folk pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
1: Iya.
3: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
1: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
3: Ya yang beda, terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
1: Iya.
3: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
1: Oke, okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
3: Sebenarnya suka, maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
1: Oh iya benar. Benar.
3: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
1: Oke, okay. Alright, alright.
3: Gitu. Kan okay. Kau buat aku bingung, Ray.
1: Oh, terakhir Rio.
4: Rio.
5: Rio.
4: Terima kasih semuanya.
1: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
0: Tentang apa Rio?
4: Bingung aku juga.
0: Oh, kamu coba bingung.
1: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau lihat dari garis tangannya sih.
1: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
4: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
1: Oke. Okay.
4: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
1: Kok diem tiba-tiba?
4: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pandangin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
1: Oke. Alright.
2: Teman-teman coblos aku.
1: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
0: Mau dong.
1: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Akan deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke. Imut banget. Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
5: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Okay. Oh ya benar. Oh, mirip.
1: Kok
4: jadi darahnya masih betul.
6: Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys lo.
5: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh.
0: Thank you
2: ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Bisa. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
5: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
4: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
5: Satu,
0: dua, tiga, keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
5: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada show. Ada show.
0: Oke.
1: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
5: Mei. Keluarga.
1: Di klub di keluarga.
0: Di Pintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Karyo.
0: Rian dulu.
1: Rian dulu. Luar.
0: Apa?
1: Indonesia tuh luar.
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Halo. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Ada Raiso dulu ya, sayang. Ketemu dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di mana sih deh?
4: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
4: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
4: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
4: Di film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
4: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
4: Itulah.
0: Tahu filmnya tahu. Oke.
1: Panggil
0: Love. Iya, panggil Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Karyo.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Oh, aku.
1: Oh, ini kamu.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Besar-besar di Indonesia ya.
0: Aduh.
2: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Kalau kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Game. Cuman itu yang bisa gue sombong gitu. Terakhir, Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
5: Udah enggak beli game lagi.
2: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
2: Siapa tuh namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paulo Dybala. Benar. Wow. Oke.
1: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
2: Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oh, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
5: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Eh Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
1: gimana?
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Dari ke Tommy dulu. Ke Tommy. Tadi
2: udah. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
7: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
1: Malam.
7: Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua, amin
0: amin. Rio
6: oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa dengerin.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang lagi nih.
0: Oke, Sarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
5: Ada di Argentina.
1: Ada streaming soalnya.
2: Ya, nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima kasih sebelumnya.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

Oke, teman Produa, setelah tadi kita mendengarkan musik live chat dari Jakarta. Ya, wow, keren sekali teman Produa. Dan sekarang, ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul Uang Sepele nih. Penyanyi dari Darboy Gang featuring Fauzi Haidi, teman Produa, Hilarius Daru Indrajaya juga nih. Nah, mereka ini dikenal dengan nama Darboy Gang ternyata. Menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Uang Sepele. Jadi, dalam single serta video musik yang diproduksi Mebes Belker itu, Daru Gang ini atau sapaan Darboy Gang mengajak penyanyi tuna netra asal Yogyakarta, ada Fauzi Haidi sebagai kolaborator nih teman Pro 2. Dan produksi versi terbaru single dan video musik Uang Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya sebatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi teman Pro 2. Keren ya. Nah, jadi karya ini diarahkan untuk memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Keren banget teman Produa. Jadi buat kamu semua, mari sama-sama kita mendengarkan. Ini dia lagu Uang Sepele dari Darboy Gang.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: 2 kita balik lagi di Prodo FMND setelah tadi kita jalan-jalan ke Jakarta. Kayaknya besok kita ke Jakarta saja ya, Mbak. Amin. Kita buat apa? Nonton BTS.
1: Oh, itu masih bulan 12 ya?
0: Oh, bulan 12. Oh, kayaknya sudah ada yang merencanakan ya, teman Pro 2.
1: Bulan 12, apakah kamu para ARMY yang mendengarkan sudah dapat tiketnya? Atau kamu galau sekarang?
0: Wow.
1: Tiket nonton BTS. Wow.
0: Tapi sebelum itu nih, Salsa mau tanya nih, Mbak ya. Bagaimana perasaan ketika kemarin BTS akhirnya menunjukkan ketampanan mereka di closing ceremony Piala Dunia 2026?
1: Keren ya, sangat-sangat speechless karena my idol.
0: Siapa? V? Taehyung?
1: Jin.
0: Oh, Jin. Itu yang mana lagi?
1: Jin, BTS yang paling tua.
0: Oh, saya kayaknya hanya tahu V sama Taehyung.
1: Kamu harus menghafal mereka bertuju.
0: Oh iya, ya nanti setelah ini ya.
1: Iya, kamu harus searching. Jin adalah anggota yang paling tua. Mm-hmm. Kelakuannya paling random.
0: Oke.
1: Okay. Tapi adik-adiknya semua, kan kita tahu ya Korea Selatan itu budaya hierarkinya, menghormati senior tuh sangat ketat.
0: Iya, betul.
1: Tapi dia adalah senior yang bisa masuk ke anak-anak bocil sekalipun si Jungkook dan V ini, dia bisa masuk ke
0: random
1: mereka. Jadi saya ngefans ya, teman Pro.
0: Berarti dia kayak legowo begitu ya.
1: Dibalik ketampanan juga ya, ketampanan.
0: Oke, okay. Mbak ya memang harus butuh yang itu.
1: Yang fresh-fresh dong,
0: fresh-fresh
1: yang
0: tampan begitu. Untuk
1: mungkin kalau suami saya dengarnya kan wow begitu.
0: Oke, okay. Berarti mereka kemarin itu benar-benar ya. Pasti semua bagian dari penonton kemarin juga menunggu ya.
1: Menunggu.
0: Momen mereka tampil.
1: Pasti sebagian itu bukan hanya supporter dari Argentina dan juga Spanyol ya.
0: Iya.
1: Pasti ada ARMY itu di antara mereka yang menunggu closing untuk melihat penampilan dari BTS
0: tersebut. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya Mbak Aya libur nih atau lagi day off nih, itu biasanya diisi dengan nonton BTS kah? Atau ada kegiatan lain mungkin yang bisa di-share ke teman Pradua yang bisa jadi referensi nih? Apa sih yang harus kita lakukan di waktu libur? Selain tidur, Mbak ya, please, selain tidur.
1: Aduh, tolong, ini seperti kalau saya bercerita, ini bukan jadi referensi, ini jadi beban buat teman Pradua semua ketika
0: mendengar
1: cerita saya ketika
0: jadi beban? Bukan. Aduh.
1: Karena saya ketika libur, saya bekerja.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Itu loyalitas dengan lembaga, pencitraan.
0: Aduh.
1: Tolong, saya para petinggi-petinggi
0: okay. Yang mendengar. Amin, amin, amin, amin ya.
1: Jadi berhubung karena memang tuntutan pekerjaan yang mungkin saya tidak bisa menghandle waktu. Kayaknya lumayan banyak
0: ya. Hektik ya.
1: Jadi terpaksa di hari libur juga saya bekerja.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja di rumah.
0: Iya.
1: Ada pekerjaan-pekerjaan diselesaikan supaya tidak di akhir bulan atau pas pelaporan itu saya tidak hektik. Jadi harus dicicil ya. Itu mensiasatinya. Saya menggunakan hari libur saya. Sebenarnya cerita sedih ya teman Prodo, jangan ditiru. Pokoknya waktu libur kamu benar-benar untuk kamu ya.
0: Baik. Tapi ada tidak sih kayak sesuatu kegiatan atau hal yang bikin Mbak Aya tuh kayak fun sesaat begitu, senang mungkin okay. Selain bekerja ya, karena bekerja itu kan kayak selain memang tugas, kewajiban, tapi menumpuk stres-stres yang ada.
1: Jadi tips ini kalau saya yang gabut tiba-tiba ya, tiba-tiba sekali gabut, tiba-tiba bosan gitu, ya sesederhana untuk keluar rumah aja.
0: Oke.
1: Tidak harus ke tempat. Bahwa saya keliling saja begitu, keliling Andy saja selama 30 menit saya sudah oke gitu.
0: Oh, I see.
1: Ndau juga sudah oke.
0: Okay, sekarang sudah jadi Akamsi ya, ada kampung Andy atau main Brad juga. Karena memang sudah tahu pantai Ndau, beberapa spot di Andy.
1: Sekali sayang dong kalau kita tidak berkeliling menjelajah Andy yang indah ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau ke Andy, selain pantai Ndau kemana yang favorit?
1: Pantai Ndau ke Kali.
0: Langsung ya to the point teman berdua ke Kali.
1: Ke Kali. Kemudian berendam kaki ya di kali. Habis itu ya paling nongkrong-nongkrong di kafe-kafe begitu. Dan mungkin buat kamu teman berdua bisa juga kasih tips dengan kita ya. Kalau biasa liburan itu kemana? Bukan hanya liburan sih untuk mengisi kegabutan kamu. Tiba-tiba gabutnya aduh saya gabut. Kamu biasa ngapain teman berdua bisa join dengan kita di WhatsApp Produa di 082147650422. Dan setelah ini kita akan mendengarkan cerita dari Salsa ya teman Produa. Ketika gabut atau mengisi waktu liburnya itu kemana aja?
0: Iya betul.
1: Ini tapi teman Produa setelah beberapa lagu berikut ini ada Afgan dengan judulnya Pendam.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan

0: Yeay, teman Produa. Kita masih di cerita penutup hari. Aduh, tidak terasa ya. Ini kalau misalnya kita cerita, ngobrol-ngobrol tuh jamnya semakin cepat. Kita nih menghitung waktu pulang juga ya, teman Produa. Selain memang mau stay bareng kalian, mau temani kalian, kita juga pengen pulang.
1: Iya, karena kita normal ya, manusia-manusia yang...
0: Iya, walaupun sebentar mata kita akan menyala setelah kita balik dinas ya. Itu memang selalu terjadi, teman Produa.
1: Dan kita tidak tahu bagaimana bisa seperti ini dan cara mengatasinya. Mungkin buat teman Produa yang punya tips ya.
0: Iya, betul.
1: Mengatasi orang yang mungkin jam 12 malam baru pulang, tidur, tapi tidak bisa tertidur. Itu kenapa? Apakah mungkin
0: insomnia? Jadi atau memang karena atau kita jangan tidur siang ya. Tapi tetap sih walaupun kita tidur tidak tidur siang, kalau kita pulang dinas malam tuh tetap ngantuknya tuh tidak kerasa sama sekali.
1: Yes, bisa nih waktu kita lagi kerja tuh siaran di jam-jam 10, jam 11
0: terasa sekali. Sekarang kita ngantuk, teman Produa.
1: Ngantuk banget, tapi ketika jam pulang jam 12 bisa itu mata sesegar
0: sesegar harapan orang tua. Memang ya, teman Produa.
1: Kalau ada tips-tipsnya boleh dong sharing di kita ya di
0: 082 1476542.
1: Oke, kita lanjut ini tentang salsa ya, teman Produa.
0: Aduh, kenapa kita nih tiba-tiba tentang salsa nih?
1: Sambil menunggu jawaban dari kamu juga tadi, Ayah juga mengajak kalau kamu mau kasih tips, saran atau rekomendasi mengisi waktu libur boleh banget ya, teman Produa, di setiap untuk hari sampai pukul 23 nanti. Oke, Sal, kamu nih kalau misalnya lagi libur, kamu biasanya ngapain? Apakah kamu berjalan-jalan atau kamu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah atau apa nih?
0: Saya masak.
1: Oh wow, masak.
0: Iya, kalau day off itu tuh seperti mengganti semua kesalahan-kesalahan saya ketika lagi tidak day off. Jadi kan kalau kita lagi dinas memang ada beberapa jam yang kita di rumah, tetapi itu cuma bisa diisi sama beberes, tidak bisa sampai ke masak, karena kalau sampai ke masak pasti nanti siarannya kayak tidak mood lagi, jadi kayak kurang apa ya, prepare, terus lebih capek kan ketika kita akhirnya nanti mau live YouTube, terus kayak kelihatan lelah begitu. Ditambah memang mata saya sudah, orang pasti selalu membilang kayak Sasa kurang tidur, Sasa. Memang begini, teman Produa, genetika bapak saya sangat kuat.
1: Sangat kuat.
0: Okay. Jadi ketika libur ya, saya mengisi waktunya dengan masak sih. Karena kalau misalnya tidak libur, itu saya bukan jarang lagi, bahkan tidak masak. Karena kayak saya, ya sudahlah, energi saya disimpan untuk ini gitu. Karena sekalinya, saya tidak tahu ya, mungkin di rumah orang atau di rumah siapapun itu mungkin masak kayak tidak lelah, tapi saya kan masaknya serumah. Dan serumah itu requestannya atau keinginannya tuh beda-beda.
1: Dan kamu memasak semua requestan mereka?
0: Iya, betul. Semisal kita mau tema hari ini telur, tapi ada yang
1: telur gitu, sambal lado.
0: Bukan, telur dadar. Ada yang suka telur ceplok, ada yang suka telur setengah mateng. Jadi kayak semua menunya itu tetap telur, tetapi kayak dimasaknya dengan hasil yang berbeda begitu ketika disajikan.
1: Baik, mereka berarti nih, mereka itu atau keluarga kamu nih, Sal, ketika di hari libur mereka punya koki di rumah.
0: Betul, karena di saat saya libur kan mereka masih, ada yang adik saya masih sekolah, kemudian orang tua saya masih juga bekerja. Jadi ketika mereka pulang istirahat makan atau pulang dari luar, ya sudah ada makanan begitu. Kayak menebus kesalahan saja sih, karena ketika tidak masak, memang saya juga tidak masak di rumah ya, mau tidak mau, begitu teman Produa.
1: Tapi pernah tidak kamu nisal meluangkan waktu untuk benar-benar untuk diri kamu sendiri? Karena kan kalau melihat dari penjelasan Salsa nih,
0: Produa,
1: Salsa ini seperti tidak libur ya. Seperti tidak libur, dia bekerja di kantor, kemudian pas hari libur dia bekerja di rumah begitu.
0: Betul sekali, kalau untuk itu jarang, jarang me time. Me time saya itu adalah ketika saya mandi, bisa lebih dari 2 jam saya baru bisa mengatakan itu me time.
1: Iya.
0: Wow. Saya jarang me time karena pasti semisal ya hari ini saya day off, saya masak, terus kayak ada urusan rumah yang lain, kemudian masih ada beberapa hal yang harus saya gantikan, tugasnya mama, tugasnya bapak juga sebagai anak pertama, kan Mbak Aya bisa merasakan kehektikan itu kan.
1: Betul sekali.
0: Terus kita harus kayak walaupun libur tetapi juga harus masih kerjaan tuh kayak oh ya besok saya narasumbernya siapa, yang mana, begitu. Terus kayak kalau bilang harus apa off HP, harus no screen, tidak bisa teman Pradua. Kita kerjanya harus sama HP.
1: Betul.
0: Kita butuh orang yang baru, anak muda, kenalan baru, kita butuh relasi baru juga. Jadi kayak main HP itu perlu. Terus kalau semisal saya merasa sudah selesai semuanya, itu baru saya bisa me time dan saya bisa mandi lebih dari 2 jam. Itulah me time saya sesungguhnya. Karena dari tua.
1: Wow, saya tertarik nama sih.
0: Iya, 2 jam. Terus saya merasa kalau itu sudah terlalu lebih dan terlalu lama. Ketika bapak saya bilang, Salsa sudah ya, cukup ya. Ya, itu baru saya keluar. Okay. Baru saya, oh ini ternyata. Karena saya sudah merasakan ketika di rumah mandi buru-buru. Mandi karena antri adik mau sekolah. Mandi karena cepat-cepat mau ke kantor. Itu kan kayak kita setelah habis kegiatan banyak energi yang kita keluarkan. Kita juga pasti kan mengeluarkan keringat ya. Yang mana kayak kita harus bersih. Tapi itu kan mandi kayak ya sudah mandi cuma bersih, asal bersih. Tetapi ketika mandi lebih dari 2 jam tuh Mbak Ayah, sumpah. Itu benar-benar menikmati sesungguhnya hidup.
1: Wow. Unik ya teman Pradua, semua orang punya waktu me time yang berbeda-beda. Sampai di kamar mandi teman Pradua.
0: Betul.
1: Sangat-sangat di luar
0: dugaan. Ritualnya panjang.
1: Betul, sangat-sangat di luar Nurul, di luar perkiraan BMP.
0: Betul sekali. Karena saya harus mandi, terus saya luluran, saya krimbat. Okay. And then saya harus pakai oil di badan. Setelah itu jangan kering. Benar. Sempat-sempatnya masih pakai masker komedo, masker muka.
1: Itu benar-benar waktu untuk tubuh ya, kita memanjakan.
0: Betul.
1: Juga tidak salah sih teman Pradua.
0: Kan biasa kayak kita pegal harus pijit di tukang pijit, tetapi karena saya sudah pegal, saya pijit sendiri. Oh, kayak di area-area yang sering masuk angin begitu kan, kayak di atas bahu sini. Terus pakai minyak sendiri. Terus setelah pakai minyak tuh kan kayak kita tidak mungkin memegang lagi bawang-bawang ya. Jadi kayak setelah mandi tuh langsung kayak, oh saya wangi gitu. Saya bukan lebih fokus ke memutihkan diri atau mempercantik diri, tetapi saya mau fokus mewangikan diri saya.
1: Wah, saya kayaknya bersih dan segar sekali wangi, aduh.
0: Iya, itu tuh rasanya tuh kayak bahagia tersendiri Mbak ya, buat kita anak pertama.
1: Benar lagi teman Pradua.
0: Iya.
1: Ini cerita masing-masing ya teman Pradua. Ini salah satu juga baru cerita yang mungkin bisa sedikit menyadarkan kamu-kamu di luar sana, jangan terlalu sibuk juga. Ya kasih 1-2 jam juga oke ya untuk diri kamu sendiri. Untuk lebih baik lagi sih pastinya teman Pradua, tetap harus perhatikan diri kita juga.
0: Betul. Tapi Mbak Aya, ini ada yang mau Salsa tanya nih. Kalau misalnya lagi libur, Mbak Aya itu biasa suka makan makanan apa nih?
1: Nah,
0: tapi kita bahas setelah yang berikut ini kayaknya. Kita kasih lagu dulu nih ke teman Pradua.
1: Buat kamu yang penasaran, saya nih biasa makan apa,
0: makan apa, tahu, suka makan apa, kuliner apa mungkin di ND yang mungkin bisa ke-mention kan malam ini.
1: Betul, mungkin ada kamu-kamu juga yang sama, kita satu golongan kok. Jadi buat kamu saya tentara sekarang start lagi akan kita bahas setelah lagu ini teman Pradua.

Produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Eh, kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

0: Prado yang masih bareng Salsa dan aduh kayaknya saya mau bawa pulang mic ini ke rumah.
1: Bawa sudah.
0: Karena mic ini bagus ya teman Prado ya. Kita di Prado sudah ada mic baru. Yes. And then kita punya apa baru? Apa ya? Apa yang baru? Spill semua di sini.
1: Itu tiang.
0: Oh, bukan ya, bukan please. Ini tiang kayaknya dibawa kemana-mana deh.
1: Ini depan kamu.
0: Iya, betul sekali. Stand mic ya. Tapi deh, saya tidak suka pakai stand mic ya. Saya cuma mau pakai mic ya saja. Terus saya rencananya bikin podcast di rumah. Saya ngobrol sembarang. Curhat ketika saya lagi stres dan saya menjadi orang gila.
1: Aduh.
0: Tapi jangan gila dulu ya, masih muda soalnya.
1: Sebenarnya kita semua sudah gila tidak sih?
0: Iya, betul. Kita tuh menutupi kegilaan kita tuh main Pradua.
1: Kita tidak menunjukkan
0: jati diri. Bukan ya teman Prado, kita adalah manusia yang baik-baik, manusia yang normal. Tapi kita harus terus menghibur kamu teman Prado dimanapun kamu berada. Mungkin kamu lagi di rumah malam hari ini atau lagi di dalam perjalanan nih teman Prado. Saya tidak tahu ya ini calon mertua saya dengar atau tidak, tetapi mereka lagi dalam perjalanan nih teman Prado.
1: Waduh, semoga
0: lagi
1: selamat dalam perjalanan.
0: Amin.
1: Di api neraka ya.
0: Tiba-tiba api neraka dong. Tiba-tiba ini kita bahas kemana? Ini ngakak sih teman berdua. Bener-bener kayak plot twist itu teman berdua. Tapi salam ya buat calon bapak mertua, mama mertua, sama calon saya yang lagi dalam perjalanan, yang lagi di dalam mobil. Entah mereka lagi dengerin playlist di dalam mobil atau lagi denger Salsa malam hari ini. Semoga sehat selalu, semoga ada hal-hal baik bareng kita. Terus apa ya? Ya sudahlah, kita next ganti. Ya,
1: pasti calon mertua kamu sangat bangga dengan kamu.
0: Oh masya Allah, tapi mereka kayaknya ngakak deh denger saya yang terlalu besar suaranya malam hari
1: negara
0: ini.
1: Negara butuh orang-orang seperti kamu, Sarah.
0: Oh kenapa? Kenapa negara butuh? Karena biar dijauhkan dari aku. Ini ngakak sih teman berdua.
1: Kalau berbicara tentang neraka itu adalah religius yang sangat kita bukan pakarnya dan
0: iya kita bukan islami ya. Banget ya teman Produa ya, tetapi kita ya berusaha, tetap berusaha di jalan yang lurus
1: di jalan
0: yaitu yang jalan yang telah engkau berikan kemudahan begitu.
1: Benar sekali teman Produa. Oke,
0: lanjut apa nih kita bahas tadi makanan favorit Mbak Aya di hari libur biasanya suka makan apa atau jajan apa kuliner apa nih apalagi kalau di ND kan mungkin Mbak Aya baru pindahan nih. Mungkin Mbak Aya lagi atau sama candu sama makanan apa sih yang ada di ND?
1: Jujurly
0: enggak tuh.
1: Jujurly saya bingung ya menjawabnya. Karena memang saya pribadi cukup sedikit.
0: Sedikit kenapa?
1: Sedikit sulit menemukan makanan yang sesuai dengan selera saya.
0: Oke.
1: Mungkin karena memang tempat yang baru juga. But overall karena saya suka sekali dengan bakso.
0: Oke.
1: Dan menurut saya bakso ini bukan endorse atau memang bakso di Wandara cukup oke lah.
0: Oh, bukan bakso Mas Gunawan.
1: Itu siapa?
0: Itu Mas yang sering kita telepon.
1: Oh iya. Di saat ekonomi menjadi ekonomi sekali ya.
0: Oke. Oke, I see.
1: Tapi kalau untuk apa bakso bandara okay lah teman produk.
0: Oke, okay, berarti ya.
1: Untuk belakangan makanan favorit tidak ada karena memang saya lagi defisit kalori.
0: Sehat ya teman produk. Masya Allah tabarakallah kita harus dukung ya, kita harus support teman produk ya.
1: Support tidak.
0: Support sampai bisa berhasil dan semoga adik-adiknya juga bisa nyusul ya teman Prado.
1: Benar, kita harus konsisten. Memang ini sulit ya dipraktekkan ya.
0: Iya.
1: Juga tidak tahu bisa bertahan.
0: Tapi ada cheating day-nya kan?
1: Ada. Saya ada cheating day-nya.
0: Oke. Akan aku racuni semua makanan di ND.
1: Dong.
0: Kita kan belum makan mangga ya, BTW di rumah saya. Mangga di rumah saya pun saya endorse malam hari ini teman Prado.
1: Tidak apa-apa, karena mangga kan buah dan sehat ya teman Prado.
0: Oke, baik.
1: Walaupun makanan-makanan kita banyak yang junk food, tetap harus kita imbangi dengan seratnya, dengan sayur dan buahnya ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau bisa berimbang lah teman pro 2. Dominan makanan-makanan yang seperti junk food tadi.
0: Oke. Okay.
1: Bukan dikurangi, tapi kalau emang kamu hobi ya oke, tapi diimbangi begitu.
0: Iya, teman pro 2. Mungkin yang malam hari ini lagi dengerin kita atau kalian punya cerita unik atau cerita menarik yang mungkin kalian bisa share ke kita, atau kalian punya ide mau makan apa sih di hari libur begitu.
1: Betul, berhubung besok masuk WFH ya. Jadi orang-orang yang WFH
0: bisa menikmati makan dengan tenang tanpa melihat layar lebar. Benar. Bukan Piala Dunia, bukan nonton bareng, tetapi layar laptop ketika Anda bekerja. Nah,
1: jadi karena besok Jumat, Sabtu, Minggu
0: cukup drakor deh, drakor. Drakor please.
1: Nah, drakor juga bisa jadi rekomendasi nih teman pro gue buat kamu.
0: Kita berdua satu genre sepertinya.
1: Bisa jadi. Karena kita tidak punya genre khusus, hanya kalau kita tertarik aja begitu.
0: Iya, kita tuh bukan FOMO juga, tetapi ada yang bagus kita nonton.
1: Benar sekali. Kalau ada yang bagus kita nonton.
0: Betul.
1: Dan itu nontonnya tidak bisa dicicil ya. Tidak bisa dicicil.
0: Kita tipenya yang kayak misalnya keluar nih filmnya, jangan ongoing, please. Kita mau yang kayak sudah ada sampai final episode. Bener. And then kita nonton dari episode 1 sampai habis. Yes. Di waktu itu juga.
1: Yes, bayangkan ya.
0: Besok kurang darah.
1: Dan itu oke lah karena tidak sering ya. Jadi ada momen-momen drakor yang oke, kita begitu teman pro 2. Dan tidak setiap hari ada sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Dapatnya sebulan sekali drakor yang oke baru kita
0: nonton.
1: Yes. Aduh saya ngomong.
0: Kita nonton. Tapi ini yang saya mau tanya, tadi kan Mbak bilang kalau misalnya libur itu diisi sama kerjaan, masih ada deadline juga. Tapi Mbak ya biasanya ke-distract sama kegiatan apa nih kalau kayak lagi liburan begitu? Entah kak itu sama FVP tiba-tiba langsung nonton terus ke-distract kerjaannya ditinggal atau apa nih semisal?
1: Apa ya?
0: Makan.
1: Belanja sih sebenarnya.
0: Oh, belanja.
1: Belanja. Pokoknya kalau udah keluar itu tuh bisa tidak ingat waktu ya, teman pro 2. Jadi bisa ke-distract dengan
0: perbelanjaan duniawi ini. Betul sekali, apalagi kita cewek-cewek ya, bukan cuma lihat yang enak atau yang segar-segar. Betul. Tetapi lihat yang cantik-cantik, lucu-lucu, beli. Dan itu kayak bikin bikin stress. Kita bikin kita suatu happy tapi sesaat menyesalnya lama.
1: Betul, betul sekali teman pro 2 juga. Jadi saya yang perlu saya kontrol sekali ya teman pro 2, karena benar-benar penyesalan selalu datang di belakang ya.
0: Jadi betul, kita, di akhir ya.
1: Kita lihat saldo, sisa saldo itu langsung menyesal sejadi-jadinya. Aduh, kenapa saya beli ini tidak penting? Kenapa saya belanja ini belum penting begitu? Kenapa?
0: Betul.
1: But kita ingat lagi bahwa hidup hanya sekali.
0: Hidup tapi hanya Allah sekali.
1: Yang akan memberikan saya uang lebih banyak lagi karena
0: amin.
1: Saya adalah orang yang tidak bisa mengontrol saya punya kemauan.
0: Iya, amin. Jadi, amin.
1: Saya sama Prodo mungkin kamu amin. Yang sama dengan saya juga, kita banyak-banyak berdoa ya dan banyak
0: amin.
1: Uang yang banyak, amin. Oke teman pro 2, kita juga masih menunggu cerita dari kamu nih.
0: Iya ya, mungkin teman pro 2 yang mau bergabung malam hari ini mau request juga bisa. Tapi kita nanti tidak bisa bacakan requestannya ya, karena ini bukan jam requestan, bukan lagi di FVP atau lagi di pro 2 hitlist. Jadi kita bisa baca curhatan kamu, apa yang kamu rasakan saat ini. Mungkin kamu lagi galau atau kamu lagi ada di fase yang lagi happy sama orang-orang tersayang. Kalian tinggal masukkan curhatan kalian di line telepon kita 082147650422. Yes. Tapi Salsa mau request lagu nih Mbak ya malam hari ini.
1: Apa itu?
0: Tulus Teh Hijau.
1: Tulus Teh Hijau.
0: Kayaknya itu akan bikin kita semua apa galau itu? Malam ini ada yang hilang. Aduh. Dariku belakangan.
1: Siap, akan kita
0: sedang tak mudah. Jangan, suara saya sudah kayak biring pecah. Kalian pasti sudah bosan kan? Ini Salsa wora apa dari tadi, wora weji? Kalau wora weji di NB tuh kayak bilang terlalu banyak omongnya begitu.
1: Oh.
0: Kalau di Medan banyak omongnya apa nih?
1: Apa ya? Bang Rindo, kamu bantu Bang Rindo.
0: Bang Rindo. Oke. Okay.
1: Apa nih kita biasa banyak omong ya?
0: Kayaknya bingung.
1: Apa ya?
0: Banyak omong saja lah.
1: Tidak sih, ada
0: banyak cakap.
1: Banyak cakap bisa.
0: Oke.
1: Okay. Nanti saya ingat-ingat dulu ya teman produk kita.
0: Ingat-ingat dulu ya. Kita ke Teh Hijau dulu sebelum nanti kita balik lagi di edisi cerita penutup hari.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: dua. Wow. Kayaknya semakin malam kita juga semakin kita semangat ya.
1: Tetap semangat, tapi suara kita mungkin agak diredam sedikit. Malah tuh teman yang mendengarkan ini sudah mau tidur ya.
0: Belum, jangan.
1: Ini kaget dengar suara kita. Wow.
0: Jangan tidur dulu sebelum kita tidur. Tapi malam hari ini tuh kenapa energi saya tidak kayak malam-malam biasanya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena memang ini combo. Saya sangat menantikan dinas malam bersama duo combo ini. Wow. Paket combo kan, kita ada Mbak Aya, ada Bang Rindo. Jadi kita tuh menantikan kayak, oh kita kapan ketemu ya? Ternyata kita ketemu juga di malam hari ini teman berdua. Menyalurkan semua cerita-cerita, energi-energi baik, energi-energi positif juga tentunya.
1: Sharing,
0: apalagi saya yang masih pemula dan bocil. Ini kan kayak perlu wejangan ya.
1: Itulah pentingnya circle-circle yang
0: Wedi. Besok kita bikin circle baru. Fondasi kehidupan tanpa siksaan api neraka.
1: Semoga kita dijauhkan.
0: Amin, teman berdua.
1: Sepertinya nih ya, kita semakin mudah menuju surga.
0: Kenapa?
1: Malaikat akan tanya, kamu? Iya, saya dari. Oke, kamu masuk surga.
0: Oh masya Allah, bukan dari timur.
1: Kita dari Indonesia.
0: Ah, dari Indonesia ya, secara general ini.
1: Karena sudah dari Indonesia kita masuk surga
0: loh. Oke, kita aminkan ya, doa baik karena kan besok hari Jumat ya.
1: Iya benar sekali.
0: Ini juga lagi di malam yang baik. Kita juga sama-sama mendoakan hal-hal baik tentunya di malam hari ini teman berdua. Okay. Selain itu Mbak Aya kayak mungkin ada satu lagi. Kayak hal yang Mbak Aya lakukan begitu ketika liburan di rumah saja. Okay. Selain makan, selain drakoran atau apa sih Mbak? Ya lagi yang Mbak Aya suka making something mungkin. Oh, Mbak Aya ini kan suka bikin sesuatu yang kreatif ya, baik itu mengedit atau mendesain. Apakah itu hobinya setelah di rumah dan libur?
1: Tidak ada hal-hal yang pekerjaan atau apapun itu, saya tidak buka laptop.
0: Oke.
1: Tidak berpikir ke desain, tapi ke jalan sih keluar.
0: Oke, berarti kayak cari udara. Cari sunset, suasana ya.
1: Saya tidak muluk-muluk ya, mohon Pro 2. Sederhana buat saya bahagia adalah bahwa saya jalan, udah itu aja.
0: Betul sih. Kayak kita lagi burn out, lagi stres, kayak lihat orang, lihat jalan, lihat lampu yang menyala. Apalagi saya ya, saya kan di kampung. Kan Dona kan agak pelosok ya, teman Pro 2. Walaupun ya Dona itu sangat saya cintai dan sangat saya bangga menjadi masyarakat di sana, tetapi memang kalau bisa dibilang ya kampung karena belum banyak perumahan yang ada di sana, and then kita juga masih kurang pencahayaan di sana. Jadi kayak vibes lagi di kampung atau lagi di pedesaan begitu teman berdua. Jadi saya kalau keluar dari Dona tuh Mbak ya, ketika melihat city light malam hari, kemudian melihat beberapa kendaraan yang banyak, lebih banyak dari yang ada di Dona, itu saya happy loh. Kelihatan, oh ini lagi rame nih kota ND. Jadi kalau kita ke ND tuh, kita selalu bilang, orang-orang Dona tuh kayak ke ND, kita selalu bilang kayak kita ke kota. Karena kita melihat apa yang tidak ada di sana begitu.
1: Oke, paham.
0: Jadi kayak kita ke ND tuh kayak, oh kita mau ke ND nih, kita ke kota, kita pakai baju yang rapi, kemudian bertemu orang, kemudian suasananya juga ramai, ada beberapa kuliner yang dijual. Jadi kayak itu sesuatu hal yang, ya setuju sih sama Mbak, kalau keluar rumah jadi bikin happy begitu.
1: Benar, dan kita harapkan semoga di beberapa tahun yang akan datang ada mall.
0: Oh amin, amin, amin, amin, paling serius.
1: Perlahan ya, semoga ada teman
0: Pro 2. Iya betul sekali ya, karena kita butuh itu.
1: Butuh itu juga.
0: Jadi kita bukan butuh yang terlalu mewah bukan.
1: Ya.
0: Butuh tapi hiburan sih.
1: Benar, tapi setidaknya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah maju sedikit
0: betul.
1: Demi sedikit. Ya, minimal ada bioskop nanti di sini ya. Semoga kita doakan.
0: Kalau tidak ada Uniqlo deh.
1: Nah. Karena sudah ada Miniso sih. Oke.
0: Okay, iya. Tapi di Maumere banyak loh. Di Maumere ada satu, tapi store-nya besar. kayak satu bangunan yang di mall yang besar.
1: Wow.
0: Kalau di Ende kan punya, tapi mungkin kita belum punya yang sebesar dan seluas itu, teman Brodo. Mungkin nanti bisa di-upgrade ya. Bener. Kita butuh liburan self-healing tipis-tipis. Yes. Tidak untuk beli juga sih, ya, tetapi kayak cuci mata, nah, begitu.
1: Itu tujuannya, teman Brodo. Oke, teman Brodo, kita balik lagi ke lagu.
0: Kayaknya kita mau akhiri edisi cerita penutup hari deh. Kita sudah di penghujung cerita penutup hari. Sudah selesai wora-wora kita, ngobrol kita, sharing kita, dan buat teman Prodo juga yang masih stay bareng kita. Setelah yang berikut ini kita punya Just Music yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang galau, mungkin belum bisa tidur, kayak saya harus dengar apa ya? Dengar Prodo FMND hanya di 92,2. Kalian juga bisa pantau aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, dan kalian bisa live update loh tentang Prodo hanya di Instagram Prodo FMND, RRIND hanya ada di TikTok, Facebook RRIND, dan juga kalau misalnya kalian mau rewatch kegiatan kita apa saja bisa langsung ke YouTube RRIND.
1: Keren banget kamu salsa di malam hari ini, benar-benar.
0: Iya ya, kayak satu apa ya, satu not nada begitu, teman Prodo. Setelah ini mengantuk, pulang nanti matanya menyala.
1: Wow. Oke deh teman Prodo, semoga lagu yang sudah kita siapkan ini selama 1 jam ke depan sampai pukul 24 tengah malam nanti bisa menghibur malam hari kamu.
0: Iya.
1: Dan bisa menghantarkan kamu ke mimpi-mimpi yang indah.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

merasa sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: cinta.
1: Iya sih, ntar. Eh, Intan, sini, kau duduk.
0: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
2: dan di gitu sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
0: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Ayah dan rekan saya Salsa serta Bang Hotmarindo juga teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun teman dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Inde, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz, mengudara di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Now. Bangun. Sahur bangun.
3: Ntar gue juga bangun.
2: Bapak datang.
4: Alhamdulillah hari ini kita sahur. Dek, pengajar mana dek?
3: Pengajar? Ada nggak lihat tuh dari kemarin dia kagak ada kelihatan dari kemarin.
2: Abang udah coba ketok pintunya, cuma nggak ada jawaban pak.
4: Oke, aku bangunin aja. Jar, Fajar, bangun Jar.
3: Nah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk beribadah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah Indi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan renungan pagi kali ini saya akan membawakan tema tentang waktu adalah amanah yang berharga. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, mari kita renungkan, apakah hari ini kita lebih banyak menambah bekal kebaikan atau justru menambah dosa? Mari kita renungkan bersama untuk kehidupan kita sehari-hari. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, waktu terus berjalan, setiap detik, setiap menit yang berlalu tidak akan pernah kembali. Gunakan sisa usia untuk hal-hal yang bermanfaat. Mari kita perbaiki ibadah, terutama sholat lima waktu, karena sholat adalah tiang agama. Mari renungkan kualitas ibadah kita. Apakah sudah khusyuk dan tepat waktu, ataukah kita tinggalkan karena lebih senang bercengkraman dengan tipu muslihat dunia yang fana? Dan jangan lupa untuk menjaga hati dan lisan agar kita selamat dunia akhirat. Maka hindari sifat sombong, iri, dan perkataan yang menyakiti orang lain. Karena hati yang bersih membawa ketenangan tersendiri menuju keselamatan yang hakiki. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita seperti pedagang, ada untung, ada rugi, dan golongan orang-orang rugi di antaranya orang yang memiliki harta menumpuk tapi tak pandai bersyukur, orang yang memiliki harta yang melimpah tapi malas bersedekah, orang yang memiliki jabatan tinggi tapi tak pernah amanah dalam tugasnya, dan orang yang diberi panjang usia tapi lupa beribadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, jadilah pedagang yang untung dan mendapat hasil yang halal dan berkah juga banyak, dengan pandai bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersedekah, jangan menunggu kaya, berbagilah dengan ikhlas walau hanya dengan senyuman. Amanahlah dalam setiap titipan, baik harta maupun jabatan, dan manfaatkanlah usia yang ada untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
hatinya. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wahai saudaraku, mari kita berusaha menjadi insan pilihan dengan gelar husnul khatimah di akhir kisah kehidupan anak manusia. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami mengajak teman Pro 2 umat Kristiani khususnya yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Santa Perawan Maria lewat doa Angelus.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
3: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
2: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
3: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
2: Sabda sudah menjadi manusia
3: dan tinggal di antara kita.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi hari ini semangat kalian sudah full recharge ya. Di tengah aktivitas kalian pagi hari ini, teman Pro 2 saatnya buat update informasi yang tidak cuma menarik tapi juga bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Saya Trinitas menemani kamu pagi hari ini di Info Pro 2 dengan 3 informasi pilihan kita, mulai dari kesehatan, keamanan di dunia digital sampai pentingnya peran kita menjaga lingkungan online tetap aman. Yuk langsung kita simak informasi. Informasi pertama, buat kamu yang sering mengeluh dada terasa panas, perut tidak nyaman atau asam lambung sering naik, jangan buru-buru bergantung pada obat. Dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Iksan mengatakan bahwa penyakit GERD atau asam lambung kronis bisa dikendalikan, bahkan peluang sembuh tetap ada selama pasien disiplin menjalani pengobatan dan memperbaiki pola hidup serta pola pikir. Menurutnya, banyak orang hanya fokus minum obat padahal penyebab utamanya belum diatasi. Pola makan yang kurang baik, sering begadang, makan tidak teratur hingga stres berkepanjangan menjadi pemicu utama GERD kambuh. Karena itu, menjaga pola makan, mengelola stres, dan menjalani gaya hidup sehat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Nah, buat kamu yang sering begadang demi scrolling media sosial atau main game sampai larut malam, mungkin sekarang saatnya mulai mengatur kembali jam istirahat. Ingat ya, kesehatan itu investasi jangka panjang. Informasi kedua, masih soal dunia digital. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42, tim Densus 88 Anti Teror Polri memberikan edukasi kepada para pelajar di Kabupaten Manggarai agar lebih waspada terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial maupun permainan daring. Menurut Ketua Tim Pencegah Densus 88 Silvester Guntur, perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat. Namun di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan paham yang berbahaya. Modusnya pun teman Pro 2 cukup halus, mereka bisa mengajak anak-anak bermain game bersama, kemudian membangun kedekatan sebelum mengundang korban masuk ke grup percakapan di berbagai platform digital. Karena itu para pelajar dihimbau untuk tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal di dunia maya, tidak sembarangan membuka tautan dari nomor asing, serta selalu berdiskusi dengan orang tua atau guru jika menemukan aktivitas online yang mencurigakan. Game memang seru, media sosial juga menyenangkan, tapi tetap harus gunakan secara bijak dan jangan sampai membuat kita lengah. Ini dia informasi yang ketiga teman Pro 2, masih berkaitan dengan keamanan digital. Densus 88 juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10 anak di Nusa Tenggara Timur yang dilaporkan telah terpapar paham radikalisme melalui internet. Temuan ini menjadi pengingat bahwa ancaman di ruang digital kini semakin nyata dan bisa menyasar siapa saja termasuk anak-anak dan remaja. Secara nasional tercatat sekitar 150 anak pernah terpapar paham radikal dan sebagian diantaranya bahkan terlibat dalam aksi terorisme. Karena itu peran orang tua, sekolah, dan lingkungan menjadi sangat penting dalam mendampingi aktivitas digital anak. Buat kamu yang aktif di media sosial atau sering bermain game online, selalu ingat untuk menjaga data pribadi, memilih teman secara bijak, serta berani menolak ajakan yang mencurigakan. Jadilah generasi digital yang kritis, cerdas, dan mampu menciptakan ruang internet yang positif untuk semua. Itu dia 3 informasi kita pagi hari ini di Info Pro 2. Semoga bisa menjadi bekal buat kamu menjalani hari dengan lebih sehat, lebih bijak menggunakan internet, dan lebih peduli terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya bisa kamu dapatkan di rri.co.id. Saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang baru saja bergabung di 92,2 FM, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semangatnya sudah on, moodnya juga lagi bagus buat menjalani aktivitas di hari Jumat. Balik lagi bersama saya Trinitas di Kepo Time. Jadi waktunya kita buat update berbagai informasi yang lagi rame, lagi viral, dan pastinya lagi jadi bahan obrolan di mana-mana. Mulai dari tren media sosial, kabar unik, fakta menarik, sampai berita yang wajib untuk kamu tahu. Oke teman Pro 2 ya, jadi anak muda itu bukan cuma harus update tapi juga harus cerdas memilih informasi. Jadi jangan kemana-mana karena beberapa menit ke depan kita akan kupas info-info viral yang sayang sekali kalau sampai kamu lewatkan teman Pro 2, tentu saja hanya di Kepo Time.

but I mean, it's kind of different.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Morning up teman Pro 2. Dan kalian masih bersama saya Trinitas di Kepo Time. Kalau kemarin kan kita kasih kamu informasi, kalau misalnya mau jadi warga negara Indonesia wajib membayar 75 juta rupiah. Kemudian kalau yang menikah ya dengan orang Indonesia dan pindah naturalisasi lah, itu bayarnya 25 ribu. Nah beda lagi nih kalau misalnya WNI yang ingin melepas status kewarganegaraan, itu dikenai biaya 5 juta rupiah. Kira-kira kamu mau yang mana teman Pro 2? Dikutip dari Volkatif nih, pemerintah Indonesia akan mengenakan biaya 5 juta rupiah atau sekitar 300 US dollar kepada warga negara Indonesia yang secara sukarela menyerahkan kewarganegaraan mereka di bawah peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Jadi kebijakan ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif pendapatan negara bukan pajak dalam Kementerian Hukum. Oh, jadi ini masuk kategorinya PNBP, penghasilan negara bukan pajak teman Pro 2. Nah, katanya nih teman Pro 2, peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan sudah berlaku setelah diluncurkan ya di 2 Juli 2026, 30 hari setelah diluncurkan pada 2 Juli 2026. Oh begitu teman Pro 2. Jadi kamu tinggal pilih teman Pro 2, mau keluar dari WNI atau seperti apa nih teman Pro 2.

sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Bro 2, kita masih bersama di Kepo Time. Ternyata manusia yang benar-benar baik di dunia ini tuh masih ada, teman Bro 2. Beberapa hari yang lalu saya tuh menonton drama Cina, Dracin ya, karena memang sekarang lagi viral Dracin. Ada seorang dokter yang dia mengabdikan diri di sebuah desa, dan pengabdiannya itu benar-benar tulus, tidak dibayar sama uang. Jadi masyarakatnya di situ tuh mengutang sama dokter ini. Jadi itu cuma dicatat, teman Bro 2, dan dia memberikan pengobatan secara gratis, bahkan mengeluarkan dari uang pribadinya. Dan ini juga ada di Indonesia. Namanya Dr. Yusuf Nugraha di Cianjur, Jawa Barat. Dan dia ini telah menerapkan sistem pembayaran ijab kabul di klinik Harapan Sehat, seperti dikutip dari Volkatif ya. Jadi pasien yang tidak mampu menghadapi perawatan medis dapat membayar sesuai kemampuan mereka, dan menggunakan apapun dari tanaman yang dipanen, makanan yang dibuat sendiri, barang bekas yang dapat digunakan, sampai dengan botol plastik yang digunakan. Oh my God, jadi sistem ini yang telah berjalan selama bertahun-tahun memastikan bahwa komunitas terus menerima layanan kesehatan melalui subsidi silang dari pasien yang secara finansial mampu, teman Pro 2. Dan ada juga cerita dulu salah satu dokter ya, asal Indonesia, tapi ada keturunan Tionghoanya, juga menerapkan hal yang sama, teman Pro 2, gratis, kayak cuma dibayar 1000 atau berapa. Kemudian tuh dia punya kapal yang digunakan juga untuk kayak dia misalnya ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan pengobatan secara gratis. Kalian bisa bayangkan betapa mulianya ya hati mereka, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman

teman-teman Bro 2, lagi-lagi kita harus mendengarkan informasi yang tidak mengenakan hati pagi-pagi. Ex Dirut KBS jadi tersangka korupsi pakan hewan 10,2 miliar rupiah. Satwa jadi kurus. Dikutip dari Volkatif, teman Pro 2, kantor Jaksa Tinggi Jawa Timur telah menunjuk mantan Direktur Presiden Surabaya Zoo, Khairul Anwar, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan anggaran makanan hewan di zoo antara 2016 sampai 2024. Jadi jaksa menuduh bahwa Khairul telah mengizinkan pengeluaran anggaran dan melaporkan dan membuat laporan akuntabilitas palsu untuk keuntungan pribadi, teman Pro 2. Aduh. Jadi penyalahgunaan dana dilaporkan telah mengurangi pasokan makanan hewan di zoo, meninggalkan banyak hewan yang kelaparan dan berkontribusi pada kematian hewan yang berulang. Kerugian keuangan awal di negara ini diperkirakan sebesar 10,2 miliar rupiah. Kalian bayangkan, kemarin katanya hewan bla bla bla karena anggaran kurang dan lain sebagainya. Ternyata teman Pro 2 anggarannya masuk ke kantong pribadi.

0: teman Pro 2 bisa menambah wawasan sekaligus bikin kamu makin update dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Saya Trinita, tetap jadi anak muda yang kritis, bijak bermedia sosial, dan jangan cuma ikut viralnya, tapi juga pahami faktanya.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
3: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
4: Siapi muter bayi kamu.
3: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
4: Flourish Your Playlist.
3: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
4: Playlist.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Teman Pro 2, kita sudah di FYP Flourish Your Playlist, program yang playlistnya bukan ditentukan penyiar tapi kamu semua ya. Jadi di sini lagu-lagu pilihan akan mengudara langsung dari requestan kamu, lengkap dengan kiriman salam buat orang-orang spesial. So, kamu bisa kirim salam, mau itu buat sahabat, pasangan, keluarga, teman sekelas, rekan kerja, atau maybe diri sendiri juga boleh, teman Pro 2. Dan kita terima penelpon. Ini dia, dari siapakah dia? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Oke, saya kehilangan suaranya. Halo? Oke deh, teman Pro 2 ya. Mohon maaf sekali, kita coba diterima. Halo? Halo? Halo? Hai, hai, siapa dia? Halo?
2: Halo, bisa dengar suara saya?
0: Oh ya, bisa sekali. Apa kabar?
2: Tadi saya halo-halo, tidak dengar saya nih suara sarang. Saya ada batuk pilek nih, harap mengerti.
0: Oke deh, saya mengerti jadi sekali.
2: Jadi saya tidak bisa teriak-teriak.
0: Oh ya, yeah. It's okay. Berarti saya teriak ya? Saya teriak?
2: Saya ada tenggorokan sakit.
0: Aduh, semoga kamu cepat sembuh ya.
2: Saya selamat untuk teriak-teriak, makanya saya halo, suaranya agak kecil.
0: Oh okay deh ya, baiklah. Mau request lagu apa pagi hari ini, Bung Yeri?
2: Mau request lagu bikin... Jangan. Coba carikan lagu Aku Bisa dari Emas Kofi.
0: Aku bisa... Begitu? Ah, oh, bukan.
2: Cari Aku Bisa dari Emas Kofi.
0: Aku bisa dari...
2: Halo?
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Halo. Masih bisa dengar suara saya, Bung Yeri?
2: Kasih. Sambil okay. Ini Nita cari, saya salam-salam dulu.
0: Oke.
2: Salamnya pertama buat Nita yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap stay tune sampai di penghujung acara nanti. Yang lainnya ada Bunda Ima di Baumir, Sipri di Bawae, ada Nursia di Bawa, ada Oma Ceril di Bawanawa. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 2 RRIND yang lagi pantau pagi hari ini, pengen ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Aku Bisa Emas Kofi sudah dapat?
0: Yang Avi Junior bukan?
2: Yang Emas Kofi tidak ada?
0: Emas Kofi?
2: Emas Kofi?
0: Emas Kofi... Ya, kayaknya tidak menemukan teman Pro 2. Boleh diganti lagu yang lain?
2: Yang Aku Bisa itu tuh hanya dari siapa? Di situ yang tersedia.
0: Aku bisanya Flanela, Avi Junior.
2: Kalau Hadela Yuri ada?
0: Wow, Hadela Yuri.
2: Hadela Yuri.
0: Adela Yuri.
2: Hadela Yuri. Aduh.
0: Oh, Hadela Yuri.
2: Yuri, bukan Yori. Yuri, Hadela Yuri.
0: Oke deh, saya coba cari ya. Boleh diganti lagu yang lain kakak, karena kalau di Pro 2 kita harus menghadirkan lagu-lagu yang memang update dan itu sudah diatur kakak. Boleh lagu yang lain? Apa, Bung Yeri? Lisa, kamu suka tidak Lisa Blackpink?
2: Apa namanya tuh?
0: Lisa Blackpink yang Up The World featuring Future.
2: Kalau tidak biar ganti, ganti ada bikin Sagila saja.
0: Bikin Sagila itu miliknya. Okay deh ya, kita cari dulu ya. Tapi memang benar sih Bung Yeri bikin Sagila ya Pak Yeri. Dari Miss Baker kan featuring Teddy Salenda.
2: Itu
0: okay,
2: sudah.
0: Oke, ini baru dirilis 8 bulan yang lalu. I'll try.
2: Makanya saya mau pilih lagu bikin saya gila. Saya minta lagu ini dari ini tidak ada semua. Yang Hadela Yuri ini bilangnya tidak bisa. Aduh. Makanya saya bingung. Makanya saya sengaja pilih lagu bikin saya gila.
0: Oke deh, biar kita gilanya sama-sama ya pagi hari ini. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan?
2: Sebentar, siang dengan siapa penyiarnya?
0: Nanti siang dengan siapa ya? Saya ceki-ceki dulu nih teman pro 2. Soalnya saya juga tidak mengapal-apal. Maafkan diri Q. Oh, dengan Frankie.
2: Oh, Frankie. Oh, iya. Untuk Bang Frankie sebentar siang kita ketemu.
0: Ih, Bang Frankie, kamu langsung di booking pagi-pagi ya. Oke, masih ada lagi Bung Yeri.
2: Makasih, good morning.
0: Oke, thank you, good morning. Itu dia Bung Yeri yang ada di posisinya. Waduh, ini requestan lagunya pagi-pagi bikin sagila ya. Langsung saja kita nikmati, ini dia. Check it out.

0: Lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
1: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
0: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
1: Dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita. Karena teknologi hanya bisa bantu kerja, tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
0: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
1: Nah itu

0: Yo ye, teman Pro 2. Aduh, keren-keren ya lagu kita pagi hari ini. Tadi ada yang request dari Bung Yeri. Ya, sama gila teman Pro 2 ya. Lagu tadi tuh keren teman Pro 2 ya. Dan ada juga tadi Lisa featuring Future, Tetot, Up The World. Ada Louis Tomlinson yang baru saja kalian dengarkan with The Lace. Langsung saja teman Pro 2, requestan berikutnya ini datang dari Bung Airul. Hai Bung Irul, katanya selamat morning Kak Trinitas, mau dong request lagunya Triad, Kamulah Surgaku. Mau salamnya buat anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Trinitas yang lagi bertugas, salam semangat aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bung Yeri. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapakah dia? Morning.
1: Halo, selamat pagi Nona Trinita cantik.
0: Hai, selamat pagi Oma Syaril. Pucuk dicinta ulang pun tiba, sekian purnama baru kedengaran lagi suaranya. Apa kabar Oma?
1: Iya, selamat bertemu kembali pagi yeah. Hari ini lewat udara, bukan iya. Lewat kios.
0: Apa kabar Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, luar biasa baik ya Oma. Walaupun pertemuan kita terakhir di kios, Oma tak mengenali saya teman Pro 2. Sungguh teganya. Oke.
1: Oma lagi pikiran melayang di tempat lain nih.
0: Oh. Pasti iya, Oma,
1: makanya
0: Oma
1: tidak fokus nih.
0: Saya tahu Oma pasti memikirkan Opa Syaril ya kan. Oma, mau request lagu apa pagi hari ini Oma di FYP Flores Your Playlist?
1: Carikan Oma pokoknya lagu yang pagi yang semangat. Lagu Timor.
0: Lagu Timor. Aduh, ini agak susah kalau dibilang lagu Timor. Baiklah Oma, saya coba untuk memberikan kepada Oma pagi hari ini lagu yang amazing. Eko Show Orang Baru.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Oke deh Oma sih. Ya,
1: yang penting yang paling semangat supaya Oma juga ikut semangat terus.
0: Asik. Salam-salamnya buat siapa Oma?
1: Salamnya yang paling pertama untuk Nona Trinita cantik dengan Bung Ricky ganteng. Pasangan yang paling indah di dunia.
0: Terima. Amin.
1: amin.
0: Oke, Oma.
1: Oma bertemu Ricky di Gedung Paroki Katedral satu kali. Bung Ricky juga kasih kenalkan Oma dengan Bung Hengki Fernandez.
0: Hengki Fernandez.
1: Iya, waktu itu mereka ada pasang apa di bawah yang waktu mau datangnya usku kok apa itu?
0: Oh, maybe ya. Tapi Hengki Fernandez yang mana ya? Orang RRI juga, Oma?
1: Iya, orang RRI.
0: Frankie kayaknya ya, Fernandez. Iya. Soalnya di sini Aventino, maybe?
1: Saya lupa.
0: Oh, Frankie kayaknya. Frankie. Oke, bisa ya, jadi Frankie.
1: Iya, Frankie.
0: Oh ya, Oma. Jauh ya, Oma. Jadi Hengki.
1: Ya, biasanya Frankie kan biasa panggilnya Hengki.
0: Oh, atau okay Hengki. Oke, okay, suka-suka iya. Oma lah ya.
1: Dengan okay. Bung Dev waktu itu.
0: Oh, iya. Bersama Bung Dev. Aventino iya, kayaknya Wanda. Jadi Aventino kami, Fernandez.
1: Iya, itu sudah.
0: Oh iya, pokoknya itulah ya Oma.
1: Itulah yang yang penting kami ya seru-seru jabat tangan.
0: Oh ya, luar biasa Oma. Buat iya. Siapa lagi salam-salamnya Oma?
1: Yang berikutnya untuk Yeri tadi yang baru lewat. Kasihan suaranya tidak kedengaran, mungkin jaringan.
0: Iya, Oma.
1: Tapi dia pikir Nona Trinitas yang tidak sapa dia.
0: Oh, begitu.
1: Perannya jaringan itu, Oma iya. Tidak dengar, tidak ada dengar suaranya sama sekali. Dengan putramu terus Bung Irol di Kalimati bersama keluarga. Sorry, bukan di Kalimati, di Mbong Awani.
0: Oh iya, Mbong Awani.
1: Bung Irol di Mbong Awani.
0: Iya, jauh ya Kalimati Mbong Awani.
1: Iya, salah alamat nih.
0: Alamatnya palsu, Oma.
1: Alamatnya palsu. Maaf ya, Oma sudah Oma seumur jadi sudah. Lupa ingat lah.
0: Buat siapa lagi, Oma?
1: Dan semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih
1: Nona Trinita, selamat pagi.
0: Selamat pagi Oma Cheryl, thank you so much more. Sudah enjoy di 92,2 MHz pagi hari ini. Langsung saja kita kasih ini dia, orang baru lebih gacor dari Eko Sofi Cering Juan Reza.

Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa biasa aja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren. Dan

0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

pagi itu memang paling pas ya teman Pro 2 kalau ditemani lagu-lagu favorit sambil menikmati secangkir kopi atau bersiap menuju sekolah dan tempat kerja ya. Nah, berikut ini lagunya datang dari Rimar yang katanya ingin menyapa seluruh teman-temannya di kantor. Katanya semangat terus, jangan lupa senyum dan tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri. Rimar, nama kamu ini seperti nama salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang punya suara super duper tinggi itu. Oke, kalau begitu teman Bro 2, langsung saja kita putarkan lagu requestan dari Rimar. Tapi lagunya bukan lagu Rimar ya teman Bro 2, ini ada dari Madison Beer with Yes Baby.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: onda? Bueno. ¡No, no!
1: ¡Caca fulán! ¡Tierra de molacha! ¡Caca fulán!
2: ¡Caca! Berdua itu dia mode pesawat. Thank you. Tidak terasa sudah 1 jam ya kita habiskan bersama di FYP Flores Your Playlist. Terima kasih ya. Okay, thank you buat semua yang sudah mengirim request lagu, kirim salam, pesan-pesan positifnya pagi hari ini. Kalau misalnya kamu mau gabung lagi, kita ketemu nanti siang di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, dari pukul 10 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat menjalani aktivitas pagi hari ini, terus sebarkan energi positif dan biarkan musik menjadi teman terbaik di setiap langkahmu. Saya Trinitas, tetap enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro
0: 2. Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.